Tu ianya sekali kepala orang lu kelebagi kepala murid ya udah ngelala siapa ya tibendar teko bedau. Besi ndak kini bala oleh nampung pengawak ya udah ya ninggal ke dunia tu. Lalu nanti nadai sikuk mensia nying kaum bala murid ya udah ngelala siapa ya tibendar ni jalai pengarap Kristian oleh ngeremai. Lalu nanti sikut dua bala mensia dah ngelala siapa itu benar. Pengawak di depuan kaya tentu selamat. Nyala itu mekebuah Jesus nanya bala murid ya. Serta ngabas hati sidak. Nanti sidak ngelala siapa ianya itu benar. Jesus mesti ngemuas ke hati yampu. Sebedau yang mansang ke Jerusalem. Pasal sagam bala murid setora mayuah pasal yampu. Tang jalai Jesus nanya sida, ukai ngo jalai terus. Ia dulu nanya ke pasal sagam mensia mayu pasal ia empu, sebedau ia nanya ke sagam bala murid ia. Lalu lebuh Jesus nanya ke pasal runia mensia pasal ia, dia bala murid Jesus, madah kebisi orang umai Jesus tu, John Pembaptisa, dia dah hidup baru. Bisi megok ngumbai Jesus tu Elijah. Bisi megok ngumbai Jeremiah. Takwa siku ada bala nabi buat penyarup lama. Uji kita berarti kerti sagam beramayuh pasal Jesus itu. Cuba kita berarti ke ukai muti Herod aja tisaru ke Jesus serta ngumbai John Pembaptisa tang bala mayuh megok. Jadi tu nunjuk ke mayuh mensia mayanya nang lalo John Pembaptisa tu nabi kita bilang sampai ke ada sangka kulih angkat hidup baru ari mati. Sekedak bala tingumbai Jesus tu Elijah ke benar bisik ngelalo sekedak perkara bersegut paut ngau Jesus. Elijah tu berpengarap orang Judah ianya nabi ti penghabis tu bilang serta besai, lu sidak mandiang ke Jesus tu, ngau Elijah. Lalu kedua, Elijah mereka orang tidak ada kirum kalah talo, dulu ada Kristus datai. Nyadi ke pengerandang jalaya. Kita dah maca tu bersurat Melakai bagi 4 ayat 5. Nyalai lebuah orang nyagam Jesus tu Elijah, artinya penemu sidak pasal Jesus udah tinggi. Amat ya, bedau tentu betul. Lalu pasal Jeremiah tu, bisi megak cerita orang Judah, timadah kesebedau bala orang Judah, dia baik nyadi orang tangkap ke Babylon, Jeremiah bisi ngambil peti lampang batu adat, atau kalau mengikut putih, Ark of Covenant. Ngau altar tialai nunu menyan keluar dari rumah semiang. Serta lung lalai kenyak basiti lubang gua bok bukit Nebo. Lalu netiah ke cerita sebedau Kristus datai, Jeremiah ke dulu datai. Serta ngeluar kutai kuda lalai kianya. Nyalai bok Jeremiah tu sagam sidak pasal Jesus pun tinggi. Jeremiah maka Elijah ndang sama ke datai dulu dari Kristus. Udah Jesus ninga penemu ramayuh pasal ia, dia Jesus lundanya bala murid ia empu, kuya, kati dalam penemu kita, siapa aku tu? Sangka aku lebih Jesus nanya tu, bala murid ia tentu sama sunyi magang. Serta kakang maksud ke penemu baru dia sidak. Nyalai pita labanya ketuai bala murid, lalu nyawat ke semua bala sidak serta madah ke Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Lebuh Jesus ni ngatu artinya sangka aku bisik berasai lempung. Laban habis kurang sikuk mensia bisik udah ngelala siapa ia tibenar. Lalu lebuah kita mandang ke surat Peter, nitiah ke depadah berinjil Matthew, Mark, ngau Luke, kita medak bisik beda mimit.
Bok Matthew tit baca kitai, Yakub pita yanya, Nuan tu Kristus, anak Allah Ta'ala tidur. Lalu buat Injil St. Mark, pita muti nyebut, yanya, Nuan Kristus. St. Mark bagi 8 ayat 29. Lalu buat Injil St. Luke, pita nyebut, Nuan tu Kristus didismaya Allah Ta'ala. Nuan tu Kristus didismaya Allah Ta'ala. Injil St. Luke bagi 9 ayat 20. Menjadi reti Yakub Kristus ti Yakub Greka sama dengan Mesaya dalam Yakub Hebrew. Lalu reti Yakub dua cik tu ianya ia ti ditata. Ia ti ditata. Tak dalam Yakub orang putih ya. The Anointed One. Kebuah disebut ditata ianya laban raja kelia ndang ditata dengan minyak nama dia ciri yang diraja. Kristus tu raja atas semua manusia lalu ia sudah ditata Allah Ta'ala. Dalam sawat pita, kita ada berarti kedua itu perkara. Sawat pita yang betul, lalu hari itu kita mendak sagam manusia pasal Jesus, lebih sedang membayar John Pembaptisa, atau Elijah, atau Jeremiah, dah tidak cukup. Amat yang cukup tinggi hari tinjau manusia. Kebenar menjadi, laban Jesus tu Allah Ta'ala, banding manusia dah lagi kurang. Munyi ke jaku siku tuai orang France keliok Napoleon, kuya, aku ngelala manusia. Tang Jesus tu lebih hari manusia. Aku ngelala manusia, tang Jesus tu lebih hari manusia. Nyalai lebih pita nyawut ke diri empu. Nyebut utai di dalam hati empu. Menjadi, jaku nemu tu bisik dua itu reti. Kita tahu nemu pasal Jesus hari itu seorang bukai, tentu tidak nguntung ke kita. Jesus dekat ke kita yang lalau ya tidak benar. Lalau ya tak berkawa tidak ya. Nyalah dia tu kemai kita berarti ketimbal Jesus ngagai pita. Kok Jesus penemu pita tu ukai datai dari manusia tari pemandang Allah Ta'ala tenunjuk ke ngagai pita. Udahnya Jesus menyebut pasal nama pita. Menjadi kita ingat ke nama pita kebenarinya Simon anak John. Tang buat ayat kita itu Jesus meriya nama pita. Nama pita dalam Yakub Greka ianya Petrus. Lalu tu nyau kok sebunyi dengan Yakub Petra. Lerti Petra ianya batu. Dalam Yakub Aramaik nama pita ianya Kifas. Lerti itu dalam Aramaik ianya batu muka. Nyalai udah pita ngaku Jesusnya Kristus. Jesus lalu madah ngagaya. Nuan tu Petrus. Lalu datas Petrus tu aku dekat nombor ke iklesia aku. Lepas Jesus ngubai pita batu tu jaku puji tu cukup besar benar. Bala rabai orang Judah ngenak Yakub batu nyemok ke Abraham. Abraham tu daripada orang Judah ianya batu pemuan. Tialai negeri ngau penekok Allah Ta'ala diduduk. Kita itu nanya nama reti toko siapa ketika ngumai Jesus di tu batu. St. Augustine ngumai batu di tu ianya Jesus mpu. Siti mengerti batu dia tu, ianya pemendar di mana ke Jesus tu, anak Allah Ta'ala tidur. Reti batu di ketiga, ianya pengarap pita. Pengarap pita di ngaku Jesusnya Kristus. Jadi ke pelasar pengarap kita bukai. Lalu reti di keempat, lalu tu senutu agi sepi aku, ianya batu tu pita mpu. Tanya ukai batu di alai iklesia ditumbuh, batunya Allah Ta'ala mpu. Pita tu siti ari batu ti jadi iklesia. Ti alai batu bukai nampil. Pita tu mensio ke terubah ya nge pengharap ngelala Jesus tu anak Allah Ta'ala ti hidup.
Peter tu nyadi ke orang terubah masuk dalam eklesia. Lalu dari segitu, ia berkerti batu pemun. Nyalain ngetuk program lalu penghidup kita yang bergerak minggu tu dilengkak kaku nak ketuk. Lalu kena mengangkat ke diri, kedulut maik bala peninga sama dia jenuh, selalu sama bersampai dengan aku. Ngagailah talah tiap taruh ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, nyak minggu Trinity ke-12. Allah talah tiap ada berkuasa tindak meruan, nuan selalu kot ninga, tajak kami lembau semiang. Lalu dikemeri lebih lagi hari kedepintak kami, lebih lagi hari terpatut disabut kami. Beri ke kami pengasih nuan di pemaduk besar, ampun penyalahnya tengah suhati kami takut, lu beri ke kami utai badasnya tindak patut dipintak kami. Tindak oleh sawup pemadas ngosmiang anak nuan Jesus Kristus Tuhan kami tidup setempat perintah menuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku ajak, dia tu lu datai ke belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu dan berkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi buat minggu tidak datang. Mupu aku.

Bishop Erisun Pinjingan ba lalau pengidup ke dikeluar ke Melati Badi. Okey, jadi ke sekali tu peningah tu macam pesan ke bisi diterima kami ba YFM ke baru aja diterima ba YFM kala pesan tu Ari Margaret Margaret anak depa atau ke Indai Salam. Jadi pesan tu dituju ngagi ke Bambelayan ba rumah Juan Simpang Kabo, rumah Ali Rantau Kecalak, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Ingu Ili, rumah Legi Ingu Ulu, rumah Bibiana Sungai Rian, rumah Patricia Sungai Bangkuang, rumah Manggi Sungai Menggeris, rumah Gupi Meruji Ili, rumah Matali Meruji Ulu, rumah Haji Jawong, rumah Buan Balai Ruai, rumah Makup Nangal Lempok, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Richard Lubuk Kerupuk, rumah Isa Tegan, rumah Serudin Semambu Ulu, rumah Mudin Munggu Pisang, rumah Margaret, rumah Juli Lubuk Terunjam, Kaban Belayan Kediau di Batang Kabo, Ngau Buduk, semua Kaban Belayan Kediau di Batang Krian, Kaban Belayan di Batang Julau, tiga buah rumah Bak Mendas Ratuak. Serta Kaban Belayan ke ngelala kemarau anak Jili tau ke laki ngagai Margaret anak depa. Jadi pesan tu madah ke kemarau anak Jili, kemarau anak Jili udah nadai kena 21/8/2026 lalu dekat dintu malam 24/8/2026 tau ke malam hari satu bak rumah ikat kantan sungai Jirak Kabo Seratua. Lalu niang tu dekat di Anjong pagi 25/8/2026 tagak pagi hari 2. Jadi benerang ke Silia Kaban Belayan telefon ngagai Margaret anak depa tu ba nombor 011-5587-8556. Aku nando baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke kemarau anak Jili, kemarau anak Jili udah nadai kena 21/8/2026 lalu nian tu dekat dintu malam 24/8/2026 atau ke malam hari satu bak rumah ikat kantan sungai Jirak Kabo Seratua. Lalu nian tu dekat Dianjung pagi 25/8/2026 atau ke pagi hari 2. Jadi penerang ke Silia Kaban Belayan telefon ngagai Margaret anak depa ba nombor 011-5587-8556. Nya pesan ti diterima ba YFM ke baru aja diterima kami ba YFM. Lalu pukul 8:30 tu terus kita sama mendiang ke tungkat semangat Bulenggau Pastor Raymond Goliang. Tuhan lebuhku berundiang. Elisa Ludan.

Shalom, selamat kita bertemu baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai aku awak ke kita sama blok pemerai setolikun dalam pemerindu ngau pengasih Tuhan. Selamat rehat sambil kita ningau kejaku Tuhan. Tidak harap ku boleh merangsang kita. Awak ke kita sama blok diberkat Tuhan. Aram kita ngau aku berarti kejaku Tuhan. Lengkok ke dulu utai bukai lalu dengar ke jakut Tuhan. Sekali itu jakut Tuhan baik aku lansok kita diperhati kita ianya nusui utai ti udah digagok Tuhan. Buk Mazmur 118 ayat 17. Jadi ku dituk madah ke aku nak mati tang deka hidup lalu nusui pengawak ti udah digagak Tuhan. Sekali itu, kita berarti ke setiap hari, mayuh macam pemanah pengawak Tuhan ngagai kita tang kita kena perasan. Besik mayuh macam utai ti deka merusak nyawa ngemedis kita tang tiap kali kita berserah lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus. Perkara tidak datai dekat memedis, dekat merusak. Kita lari laban ngendua ngagai nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama cerita ti digagak Tuhan ngasuh nuan tetap hidup. Tajak pen pengalaman toko penelebok nuan asai ke ngenggam semangat. Yang kau mayo bukai tadi bisik peluang oleh nusui ngagai pengandiri ngi aku pan bisik tang sekali tu kita berarti ke cerita orang tik nulis Mazmur tu ianya kita maca hari 100 Mazmur 118 ayat 17. Penulis Mazmur tu nyerah ke pengalaman yo, nerang ke pengalaman yo, nyerita ke pengalaman yo dalam perang. Dikelingi musuh, tang laban sidak berpangai, bawa ibun ngau iring Tuhan. Tok penulis Mazmur tu, dia yo sidak ti nembiak Tuhan ngasai ke pemenang. Dengar ke ayat 12. Sidak malut aku baka induk manyi. Tang sidak jampat angus baka babas di dempok api. Mena kuasa Tuhan aku dah ngalah. Aku dah ngerusak sidak. Tuhan udah nolong aku. Kita nyangka nak nyatup keadaan di sebaka. Tang Tuhan tentu ngayan ke diri nolong kita. Haleluya. Nama pengawak tidak gagak penulis Mazmur tu. Kepatut benar ditunak kita. Bo ayat 19 ayat 9 madah ke. Mana hagi Arab ke Tuhan. Ari ti bepangai bo tuai mensio. Ayat 19 buka pintu rumah sembiang ke aku. Aku dekat tamak ke dalam lalu muji Tuhan. Pulai ngagai orang ti nulis Mazmur tu tadi kita ndak dikelingi mensio. Tang kita dikelilingi kuasa pemetang, ti berkuasa di udara beko balantu ngau melikat pemetang. Efesus 6 ayat 12. Lalu ku Efesus 1 awak ke be ayat 3 awak ke kita meri terima kasih ngagai Allah Taala ti apai Yesus Kristus Tuhan kita. Ketegal ngau Kristus ya udah berkat ke kita uliah meri kita berkat Roh Kudus ari perintah ya di serga. Nyalai berkat Roh Kudus tu senyata tidak kena kita berperang laban kuasa pemetang datai ari Roh Tuhan Roh Kudus ya nemu leka jaku ti patut disebut lebuh nuan bersampi ngangau ke Tuhan Yesus. Siku orang sebulan dua tu keudah
pansut arih kereta, tindak de beriak ia, lalu keretanya berlabuh belancar. Maliak ia kibok kanan, nadai terpedak kurang. Dia ia lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus, di ujung ke keretanya ngetu belancar. Yang atas bukit tadi, nanti nak dia kengau ke nama Tuhan, kadang nak habis keretanya labuh ke baruah, labuh ke darung. Dan mau tetik nyadi, pakaian tidak kena ia cariak lengan, cariak kaki, bakal metudah. Bisik balau negur ia, nama nuan saya wagi ke kereta, hari nyawa dirimpu. Tang puji Tuhan, amat nanti kita berunding ke panjai, utai buka lagi ulih lagi kau kita. Tang nyawa deh, katiku, utai kena sebut aku ditu. Tuhan kita bisik semak orang di Arab ke ya. Laban ku ya madah bawa dini-dini nur. Jeremiah 23 ayat 23 nyebut munyitu. Ianya ku ditu madah ke Jeremiah ayat 23. Aku tu Allah Ta'ala di sebarang lur. Ukai bak nur siti aja. Nada siku orang tau belalai ke aku. Ianya Tuhan ni ngol. Kan ngawan-ngawan banyak kengar tau. Kau mimik. Seminok bisik bunyi. Tuhan ni ngol. Indah nuan seminok ngangkau Tuhan dalam hati. Tik dua narap. Tuhan dekat mayan ke pemesai kuasa ya. Jeremiah 23 ya 23 tadi madah ngaga kita. Ya bisik dini dini nur ke nur kita. Diau tak ke nur kita. Ngidup ke diri. Tuhan bisik dalam semua perkara. Nyalai harap meh ke Tuhan. Laban ya rindu ke kita. Lalu dekat nyawat sampai kita. Amin. Amin.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Tapi aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya bedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita bedak api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup, nya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nya kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya uleh meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti uleh merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uleh nyeliah ke pengeringatnya ti uleh ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uleh dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngurang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap. Legit ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Terima kasih ngagi kita kagi mengkam gulang kami Bawai FM Pengerak Pagi. Agi gulang aku Nancy Tambor mata ke isinya ditu baca ikas pengamah angin. Saat itu nak pukul 8 pagi tu tadi peningal kalai angin di Serian mengkam nak manah ke pengerai serta ngelikut ke baca tikas pengamah angin atau ke IPU ke pemadu balat di Sarawak nak pukul 8 pagi tu tadi ianya 197. Jadi di Kuching ditangkan kanya engau di Kuching 185, Samarahan 176, Sri Aman 178, Sri Kai 128 nya ikas pengamah angin ke nak manah ke Pengerai. Jadi Sibu ngerikut ke 86 ikas pengamah angin ke Jelan ya, lalu Mukah Bintulu sama 97, Semelaju 94, Miri 91, Kapit 67 hingga Limbang 77 nyak meh ikas pengamah angin ke Pemadu Baru nak pukul 8 pagi tu tadi. Terus berlengok kami buat YFM tu lagu Ari Daniel Bond, Beautiful Sunday.

0: ayat lagu kena merindang kita apa ngerak pagi sari tu. Jadi dia tu meri awak ngagai pengelola program kami yang nyak menti sigih ke dekang natai ke berita pekawa ngau program balik kapit Raf Safari Safari BKRS edisi ke 29 tahun 2026. Pengelola aku, hello selamat pagi ti.
1: Iya, hello Ci. Selamat pagi. Selamat jalan ke pengawal selama hujung minggu dah.
0: Iya, selamat jalan ke pengawal dengan Wan. Moga hujung minggu tu pelan bisik. Betul baru tu lah. Minggunya kemarin.
1: Iya, betul. Minggunya kemarin. Grofes, so itu kita main berita safari. Tajak pun surprise tu lalu mimin. Sehingga bakal kadang-kadang. Oh,
0: this is surprise buat ujung je dah.
1: Betul.
0: Okay, terima kasih terus ngagai Nuan. Kena tak ke report berkawal ngau balik kapit Raf Safari.
1: Okay, terima kasih HIC di Konti YFM. Peninggal mayo hari aku di kapit ke sekali itu dulu berkongsi ngau gaya hari cukup manah gaya hari kami di kapit dalam kandang dua hari itu kalai program ke dia tu di bagi benua kita di kapitnya Balis Safari edisi ke 29. Yang di pagi itu tadi urung yang pukul 7:30 akhirnya berkenyak dia sidak ke ngau berakit safari itu sudah dilepas ke hari rumah Jonas. Jadi ke tahun tu edisi ke 29 mayuh diri tim ke ngau ke dekat berebut ke beberapa itik kategori ke bisik dipekit ke ianya kategori lelaki bisik 23 itik tim udahnya kategori induk bisik 9 itik tim lalu kategori sakai 2 bisik 4 itik tim jadi sidak tu dilepas ke serentak bak genap itik-itik kategorinya ambil ke banding maka kategori lelaki 23 itik tim tadi serta udahnya kategori induk maka kategori sakai 2 bisik 4 itik tim jadi semua tu bisik 36 itik tim tu ke dekat diantik kita nanti nak salahku penyanguhnya lebih kurang 4 jam lebih ya. No sidak yang kenapa ikut rempu agaknya wap kita di kapit itu dalam pukul 10 lebih ya. Ia kelaju sikit dan apa yang lagi sebelum pukul 12 ku pelabok ke akhir tu tadi gerinti udah datang yang makan 4 dana. Okey, selaya ke nganti akhir tu datai dia kami dua hari ke udah siti mereka pengawak ke cukup dikerinduk ke bak bagi menua kita di kapit supaya kenganti akhir datai ianya pekit lanas tak ke lumak sepi but laju bagi menua kita di kapit hari penyukung kita nak yang kalau panas nal tajak pen bisik bersebun ngarap ke mereka nyaga pengerai derimpu nyaga pelikun derimpu lebih ke ngau medak utai ke berketuk anang kurang iro ai au anang kalu nyemi derempu cukup nerima samut ke mana dua hari kau dah atau hari ketiga kalai tu nu masuk ngagai final sidak ke engau bas tentang lumbak sepi botol jadi ke tahun tu bisa 131 iti namanya sepi bot ke engau bak genap iti pekit ke dipekit ke tu nyengkawum mayu macam ari bala ke datai ari ketikri atau ke bagi daerah ke sama engau bas tentang lumbak sepi bot kita ke tahun tu ari genap iti daerah ne pihak aku nyengkawum hari menua Brunei Darussalam bisik hari julau dalak lunduk kita kapit pu song tubau bintulu semua limbang bisik magang ne ke sama ngau nganyung itik tim bisik 171 itik kategori jadi itu udah berlabuh lah awas sedak ke ngau belumaknya sikit udah didengar ne cik ngau megak peringat mayu lah kemarik megak basentang semifinal pen cukup noi mak samut ke mana jadi anak ingat ada time eh ngagai wap kita dia no medak genap itik pelumak basentang bot laju tau ke lumak sibut kita lanas macam itik kategori ambil ke banding bakal kategori 30 kuasa kuda 2 piston udahnya 18 kuasa kuda bisik mega 30 kuasa kuda 3 piston bisik mega 40 kuasa kuda ke bisik engau bak pekit kita ke tahun tu lalu ke tahun tu mega kira ya kapit mega mencipta sejarah munyi ke Tuan Wallace ke ngatur pengawak speedboat kita laban tu ke Terubaya kapit pemisik kategori 40 kuasa kuda 2 piston nyautai kan jadi kanan kerja tu bawa wap kita di kapit selaya ke ngantik akit kita ke atai. Okey, sama-sama kita nurun ngerami pengawak safari balai rakyat kita edisi ke-29 bagi menua kita di kapit sehari tu hari ke peludi. Okey Cik, alanya utai ke ulih di lansa aku berita kita ke pagi tu hari bagi menua kita di kapit. Terima kasih Cik, sudah meriawak dengan kami di kapit. Boleh baru dengan Wandi Konti YFM.
0: Ya, terima kasih. Tadi Menti Sigih aku dah ngatai ke berita berkawal engkau balai kapit Raf Safari BKRS edisi ke-29 tahun 2026 pukul 9 tu lagi. Terus kita sama mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media angka 10 di Kuala Lumpur, lalu nangkan kenyal lagi bawah 9.12 dia kita dekat bulan dengan pengeluar program kami ke Bukai terus ke program 24 jam nintiang hari merindang kita enggak tu. Selamat hujung minggu, selamat belalak ngagai kita semua, dan ingat nyaga dirimpu.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sabmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat soal sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau ani kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Upis Konsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar mendor balau kaban Konsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang ke guna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias cuan ke pemelanji arkitek lebih lagi siling akrium kemana di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu limpah bisik Dewan Dorbaum bisik muka upis untuk bala kaban kusil negeri Dewan Dor Makai Dor Semayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntut megah tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang ke menu bengkak etnik kuburan bangsa di dalam bumi kenyalan sepia Astana Negeri Sarawak mang ke kanan lalu dikepit tubuh negereta telah ketibak di gagal pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelinduk bala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
2: Why?
3: Pilihan 12.
4: Entah.

Okey, lagu kena mungkal Y912, lagu ke Di Baik Sylvester Enggi, lagu ke diberi nama Umang Manis. Okey, terima kasih yang guys dah mulai dengan kita ba segmen pengerak pagi. Jadi ba Y912, kita mulai dengan aku Min. Hari dia tu nyentuk ke tengah hari tu lagi. Ya, hari itu hari Minggu 23 bulan 8 2026. Kira-kira kita itu nyudah ada tiba nyuka ba ujung bulan 8. Ya, pejam mencelak cukup nak berasa ini peninga nyudah bulan 8 bulan 9 nyuka ada tiba ujung tahun. Harap ke hutai dikingin kitanya tadi uliah dipujur ke kitai happy mega utai ke dikak kitanya tadi uliah dipenggi uliah dimpu kitai julati pen ha kira ke udah setengah meh ke uliah kitai ungkup ke tahun 2026 kita ke baru ajak datai kini baru sangkai ya buat gereja jam ke dia tu tau ke bisik dekat bersemayam buat ke lemai lagi selamat pagi guys semua bala kita ke pagi tu. Ya, pukul 9.12, satu-satunya program kami nada ya berubah. Jadi, ya, pukul 10 pagi tu lagi, mari kita ningal ke tanduk program Tujah Penghidup. Kedi keluar ke Nancy Nanggai, hari YFM. Jadi, aku dekat terus merenang kita, bak jam ke terubah kita, ke sekali itu, bak Y9.12, pagi hari Minggu, lagu kena aku merenang kita. John Yaman, bapadu nyawa ngau, Jospin Jalin, tu mega darah manis. We'll be right back.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Harap kita, enti aku madah, kita oleh menang emas tulian, enggau semina meli City Book, Nang Amat, Big Bad Wolf Books. Pengawak berjual ke Book, tip madu besai badunya, dia tu data baru enggau rega ke enda dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual, enggau rega RM3 aja. Ngasuh pada sagi, ianya bat tiap iti Book ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kren. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringkat 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemuda Baru serta UK Fiction nganti kita. Big Bad Wolf melibut jimat besar engkau kita deka mai pulai emas.

Lagu keribai Christina Bryan dituntung ke Marau. Ya, hamat ne, ha peningah, ha kita jam ke dia tu nang ya bertemu benung bertapik ngawari ke angat. Disebut kita ke Marau menya ne, nanti kita ke dia di menua pesisir, dia di ulu sungai, jam ke dia tu tentu ya bisik ga penglebih ya. Nanti nyema ari ke Marau, kita itu bisik peluang endur berikan ne tau ke ngenan pukat hari kita ke ngenan pukatnya tadi uliah ga asia kita itu tadi berikan atau ke ngenan pukat tu tadi dijual kita lebih lagi berjual ba rumah panjai aja kini kena kita itu tadi nambah kagi meh belanja ba ruang bilik kita. Ya, jadi mai hari kemarau tu mega ukai semina berikan aja pengawak kebukai nang ya kedai kerinduk ke kita nak ngira di negeri kini baiknya di menua orang atau ke di menua derimpu pengawak baka nyuluh pen siti hari pengawak kendang ya pengawak lama ya ke nang mengkang di kerja atau ke di kemeran ke bangsa kita Iban atau ke bangsa kita Dayak. Ya, nanti kita ke diau di menua orang bisi mega air sungai tu tadi jadi tu mega peluang dor kita maya hujung minggu mandi ba air sungai berikan nyuluh amukat nyak meh pengawak kesuah di kerja ni lebih agi maya hujung minggu tau ke maya kita ke bisi peluang gulai ngau diri sebilia. Jadi ya perkara kebukai ke bisi di perhati ke aku peninga jadi Sarawak dekat ke industri kreatif digital tu mansang jadi industri penyokong kuliah muka peluang gawa narit orang meranak ke pokok serta boleh nyuang Asia ba market adunya. Jadi premier hanya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ya bisik madah ke sektor tu mega uliah nyawup ngasia ke reta intelek serta ngangkat ke identiti ngau budaya Sarawak ba renggat antara bangsa. Jadi ya madah ke dikena ngemujur ke juluk ati tu Sarawak nak uliah nak ngemansang ke ekosistem ti uliah nyerangkum pemansang pengelandik serta meri penelebak industri ngau akses ngagai pengaji pemeranak pokok ngau market. Jadi premier mega merangsang bala nebiak sama ngambil peluang hari siti program ke dikumbai Backfest ndur sidak mantai ke Asia pengawak diri nempak tau ke nengkebang kaban dagang tau ke nempak kaban dagang meh tau ke kira ke ngemai orang banyak serta nguliah ke penelebak ari raban ti mekuah ke industri tu. Jadi perkara tu bisi di pansut tau ke teks tu bisi dibaca sapiat ya hanya Dato' Amar Douglas Uga Ambas ba siti pengerami animation ngau main video Backfest 2026 di Kuching. Ya, tadi berkawa dengan pemansang atau ke industri kreatif digital. Nanti kita medak jam ke dia tu ni maka kita ke suahamat ngagak konten ko kita ni kita ke ngagak konten alu bisi berjual kini berdagang nak cara online tu megak siti hari cara kita itu tadi mansut ke derempu atau ke mansut ke utai ke dijual kita nya utai ke didagang kita nya tadi media ramah menengah cara digital. Jadi ukai semina utainya tadi dijual kita ba orang ke ngelingi kita aja atau ke ba tamu aja kini atau ke ba endur kita diaunya aja tang utainya dipansut ke kita ngena cara ke betul enak ngena media ramah atau ke berjual mansut ke hasil ngena digital ke kita ke maya hari dia tu atau ke teknologi ke maya hari dia tu. Jadi mayuah kebenar ya cara kita uliah ngubah penghidup kita nambah ke penatai pemisik kita asal ngau cara ke betul cara ke mana kita berkena ke teknologi ke maya hari maka ke udah di sebutnya tadi tau ke utai ke udah
dibantai ke premier menua kita lebih lagi perkara baketuk nang ya muka peluang kita bekerja narit atiu orang menua luar tau ke kita muka peluang mega ngagai orang luar tu tadi bekaban ngau kita dikena kita itu tadi ngeremai kagi ekonomi kita banyak bepun ari utai kemit jadi utainya tadi ulah ngeremai sengeremai lalu nambah kagi penatai pemisik kita nyak cara dunia ke maya ari dia tu anang tinggal mayo kebenar cara kita ulah ngemansang ke diri ngemaju ke dirimpo. Okey, lagu kita ke sekali tu Des Marcus Nguntia.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

aku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau tianyut dibayak pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang dipatut. Ampun meh pengandiri bermayang dipatut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apa sehari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemaik kelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat. Tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Bepudus madah. Umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati tip dengki ngaw pengandiri. Ia seminak mai pemerinsak ngawati tip tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut disalah tibar. Bisik maya jakut dikelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam. Julu hati timbuli lagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang timana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Ia beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: James Ming, lagu joget kita pagi tu ni, joget celo manis ibu Dara Atuai. Ya, sebenarnya mai kita ninga ke tandu program tujah pengidup agi berkongsi mimiat ngau kita ne tu bisi di update tau ke bisi di bantai ke penerang berkawar ngau indeks pencemaran udara atau ke IPU ko kita di Sarawak jam kedia tu tu pukul 8 pagi tu tadi ne ke bisi di ayan ke Facebook Natural Resource and Environment Board NREB Sarawak. Kalai di Kuching jam ke dia tu ngerikut ketikas pengamai angin hanya 185 agi ba zon kuning. Jadi semarahan mega ngerikut ke baca 176, Serian 197, Seriaman 178, Serikai 128. Hanya di ndo kebukai kesama ngerikut ke baca atau ke tikas pengamai angin ke endak mana ke pengerai atau ke oleh ngeluga pengerai kita yang jadi lunduk mega ngerikut ke baca tikas pengamai angin 179, tebedu 190, haluba antu 183, di lawas 102. Jadi bak zon gadung kira ke jalan ya pembersih ianya di Sibu 86, Mukah 97, Kapit 67, Bintulu 97, Sama Laju 94, Miri 91, ILP Miri 83, Ngau di Limbang 77. Jadi di Bario, tikas pengamah gaya angin kira ke mana meh dalam 41 bekenya. Baca tikas pengamah angin tu ngak ke benua Bario. Jadi ngarap ke kita tu tadi nyeliah ke pengawal Nunu tau ke anang nikau ke Papuang insap nantinya mak kita tu tadi bisi nginsap bak tisi jalai atau ke duduk bertunggak kini bak sebelah umai kini seliah ke nunu umai jama ke dia tu laban ngau gaya hari ke balat bersebun begitu peninga yau kai natai ke penusahan ke kita ajak tang semua orang lebih lagi di selampur menua kita di Sarawak jama ke dia tu sama kita nyaga pengerai nantinya mak kita bisi terpedak ke butuh air. Butuh air mega uliah ngasuh angus mega ane peninga laban ti kita medak butuh airnya bisi air mimit. Ari plus tiaknya tadi ia dipancar ke mata panas ia ngat ia uliah mega nekih kapi. Nah, laban ari sign sigi bekenya ya ne nanti kita belajar sign. Laban ari butuh ke kelalu angatnya tadi bisi mimit ai ia uliah nekih ke api mega nanti ia tadi bisi rumput kerangkai badia tanahnya udah kelalu rangkai setanadai basah. Nagi nanti tikau kita butuh ai kusung yang tadi tempat luang ke kita ba damun. Damunnya udah kelalu rangkai oleh mega ngujong ke angus. Okey, apa aku kita lagi ingat bahawa kita ke belajar sign nama aku buah selipa kita nanti dipancar kita ngena kanta kanta nama kanta besainya ne amai lagi belajar kelihatan ne kita tentu ingat nama aku buah selipa kita pajipun kita yang tadi oleh angus hanya mega oleh natai ke kampung atau ke damun mudah amat angus lebih maya hari ke hangat jam ke diato ne. Okey, kita terus mendiang ke tandu program tujah penghidup setiap program ke dikeluarga Nancy Nanggai.
1: Terima kasih Nanggai YFM laban udah ngangau kaku bakal kesarit tu. Jadi aku kamadah kedirai aku Jenny Kenanga ada kena 2 Januari 1979 bat linia desa dengan Tabai Julau. Mohon aku detok bisa 46 tahun sigi asal Julau, laban apa inai ku sigi orang Julau, abah ku orang Nangeliwa, mak ku orang Nangeduang. Sama-sama orang dia. Perjalanan dari Nangeduang ke Nangeliwa tu nak jauh lah, subah nanti ngenap bau. Nak datang 5 minit, datang berpenai sudah mak ku. Dia tahu laban bisa jalan kira ke nak lama main 2-3 minit datang bak depan rumah panjang sudah mak ku. Nanti nadai kayu melindungi kedua-dua kawasan tau sikit daripada lah perabung rumah mak ngabak mayanya Okey, ambil ke cerita, aku tahu anak ke terubah hari tiga ikut dia punya adik, dua ikut induk, si ikut lelaki. Kami sikit ada main dia punya adik, kat tiga ikut aja. Ambil ke cerita, main apa aku pai boleh kerja perintah. Ia dah kalah nurun ke Brunei, tapi nak ramak lah dalam 9 bulan kena lebar mak aku menung andung aku main anak. Udah mak aku keberanai, abak aku lalu pulai, lalu yang ambil keputusan kerja berumah penyelas, kumpul ada nangka getah. Tapi maya pendapatan mayanya sikit berkurang lah aku mak aku nusi. Laban, kalau enggak aku tu suntuk susu, maya susu habis. Ada yang mangat mana susu mayanya cuma beri-beri mak aku susu capi. Apabila susu capinya habis, aku dah beri air bubur. Kalau makan air bubur, wow, air buburnya dikawak mungkin apa dalam tu susu campur dengan gulanya mereka susu pun. Tapi sampai dia tahu pun aku lagi kangen hirup air buburnya. Sikitnya main dengan air buburnya.

dalam tahun 1980 nasib berubah. Lepas nampak aku boleh kerja pintar kita main rito. Ayahnya apa aku boleh jadi pengawal pembantu amrinda ya, and grade N1. Tapi ia boleh kerjanya bah Sibu. Kedanya kami dua mak aku dia bayar pindah ke Sibu. Tapi mayanya abak tempai bulat kuartas. Kami nasalah ingat ku nyewa abak jalan leci. Pasal Sibu dengan pasal Sibu dien. Lama diri ke kami nyewa dien sampai madik ku ada. Adik-madik ku ke nombor dua ada tahun 1981. Sigi-agi nyewa dien kami. Jadi tu ambil ke cerita tu madik ku tu sigi besar abak. Rumah sewa bajalai lecinya. Kau di ingat tak? Di ni rumahnya, lepas kalak gabak aku madeh. Maya kami kebukan sang ini, yang madeh ingin rumah sewa kita sebab kau baku. Mana tu ingat lepas lagi mit nau ngah gede anak tentu mit nau tapi ingat lalat kalak berbayar baku pasal malam berjalai kaki punya depan beca, maya depan beca sili seronok lah di pangkau dalamnya sama-sama maya nyak tambah yang dalam berpusian aja lah dalam 3 pusian ke 5 pusian saya masalah ingat ku.

punya Pandai dalam tahun 1984. Ketua madeku dipai mangga baku pindah ke camp. Camp 82 baku kedamaiannya, camp 110 dia tak kita tahu camp senadu. Ramban ya boleh kuartas, tapi kuartas kami tahu kaya flat. Ya supaya blok laborers kau sudah ya. Baru dia rumah kayu lah, tapi cantik lah rumahnya sebagai rumah keluarga kampung. Mula masuk kia ambil cerita dalam tahun 1985 yang kami riau blok C. Mayuah lah bala laborers. Laborers kau sudah yang nak pembantu am rendah mayanya. Sikit berbaru dia nak makan rumah kayu nya. Okey, ambil cerita dalam tahun tu. Okay, kami nyu tua madeku nyu sekolah tapi tahun 1985 nya madeku pergi sekolah lah ku. Sekolah masuk terdika bak sekolah batu 10 nyaga dalam camp nyaga. Bebak penekak ku sekolah aku diberi orang terdika 2 tahun mayanya. Cukup kak burun sekolah. Kuma aku nusai aku nadai nyabek, nadai kak lari, nadai nyenguk orang keluar, nadai sikit amat kak sekolah kumayanya. Nak bakalnya orang ke petrawah nyabek, nanti dan juang sekolah aku sikit sedih. Kumayanya kak mat sekolah. Kuma aku sakit, nurun, walaupun apa keadaan aku sikit akan nurun sekolah. Nak kalau tinggal sekolah. Tapi mayanya, sekolahnya nak jauh lah. Nak datang kira ke 15 minit. Nanti berjalan kaki hari kuartas. Baruahnya agak sekolahnya. Sekolahnya batas bukit. Batas bukit. Tapi atas jalan. Nanti kita nikit kia. Sikit nikit. Bapak aku nikit bukit. Tapi aku nak kalah jalan kaki. Lepas selalu diundang nampak aku mengenai bersikal. Oh, yang main-main mengenai bersikal. Sebab gagap kayu tengah-tengah. Jadi kami duduk.

ambil ke cerita laban kesegian nak orang ke mayanya gaji abak kesegian nak saya lah. Dua tahun aku terdika, dua tahun aku menat selepas jipun ke sekolah. Belanja jauh sekali mai. Laban maya terdikanya sebab bisa diberi orang pemakai, bisa disediakan orang pemakai ngau air ruap. Maya rehat sih dimakai ke sekolahnya lah. Belanja jauh sekali. Tu aku tak ada yang nak selepas jipun tu sih. Bisa dua tahun aku terdika, dua tahunnya aku nak selepas jipun. Maya ni bisa majlis penyampaian siji untuk kanak-kanaknya dua tahunnya. Pun aku ngena selipa, cepat-cepat dikit ke pentas ngena selipa. Kalau agak cikgu nanya, mana kasut, mana kasut? Kita kemayanya, ada aja lah, sikit-sikit teman ada kasut. Mayanya butuh kayak jenis mau minta-minta garim ya suka. Nan mau minta utai deh, nyak utai pabrik orang. Nyak kena sama, lalu sampai dua tahun ku terdikanya. Dua tahunnya aku nikit pentas ngena selipa jipun. Ambil ke cerita, maya kita kemayanya sama, maya sebuah sebab.

7 aku masuk pemberi 1. Empat sekolah yang sama agak. Aku sekolah dia hari pemberi 1 ngagai pemberi 6. Pemberi 6 nya dalam tahun 1991 meh. Maya sekolah dia subak, aku kalah jadi penolong ketua kelas. Maya darjah 5 antena silap ku. Wah, bangga amatnya. Jadi ketua kelas dalam bisnis dia dari bala cikgu dah. Dan nya masuk darjah 6, aku kalah jadi pengawas. Wow, sigi cukup bangga jadi pengawas. Sigi impian lah maya-maya ke sekolah sebab sikap jadi pengawas. Tu kenyata deh maya ke gua ke sekolah sebab aku sigi aktif amat bersukan. Kau amat ngau bersukan. Semua jenis sukan aku ngau. Bakal pelana 100 meter, 4 kali 100, 200 meter, lontar peluru, lompat tinggi. Ambil ku magel. Kira ke aktif meh ku mayanya. Aku kalah wakil sekolah ngau wakil daerah. Bahagian sibu. Teng nak kalah meneng lah. Lepang bisa gaya orang Tegal, gaya orang kekerian gaya hari aku. Aku cerita, Maya gaya ingat matku, Maya tahu. Maya cikgu madah aku ngau wakil sekolah. Tapi perlu bermalam bandulnya, basikulnya. Bak seberai pada yang sukan. Maya nya paksen, dia pada yang sukan. Bisa sekolah Cina dia, dia kami dia suruh bermalam. Bermalam dalam 2 hari, 3 malam kenyam eh. Jadi kami tu tadi dia suruh cikgu pulai dulu ambil garai. Dia nyanyi pun ke sekolah baru. Mesti kena teriak selalu lah kami. Dan jong orang gay sekolah Cina nya tadi. Jadi bapak pemerintah diri mayanya. Terus setiap kerusnya kena kungkah garai. Oh yang garai segua segua segua ke aku aja. Oh nadai menemu malu, nadai menemu malu mayanya. Ya udah aku nyegua ke garai madah ke sini mak bak. Ngadum badah nada biak dua nada biak tak leh nang nak pasti ya pasai direk pasti ya baik ku wana ina silap ku sebuah wana biru pasti ya ya udah ku nampak garek yang tadi nurun maka ke sekolah ke baru jalan kaki ya banyak pasai gaya gak ada jah nama ya datai dia nage ingat ku cikgu nama cikgunya sebab cikgu Yunus ialah guru pengiring kami ke sekolah kin saya nanya Jeniki kamu tak ada beg ke? Tak ada cikgu. Pakai ni sajalah. Aku ngano ya. Kau yang kasih kepada mu aku. Nada yang tu mayang berbunyi. Kamu tumpang cikgu lah. Kau ya. Numpang cikgu aku. Jangan numpang kereta cikgu mayangnya. Orang bukan numpang teriak. Nada yang mayang jakau ya. Datai kami bas kuanyin. Datai bas ku Cina ni. Bisa di dua. Di suak ke duit. Bisa dalam dalam klia. RM5. Mayang amatnya. Beli pemakai segena. Lepas bilik bisa sedia kurang pemakai. Mana yang diri ke cikgu yang kau kami suka dia baik pasal malam nama teka aku beli yang magang cikgu tu sini mana lah

kacaitanya pada eh, maya school pemerintah pun nak kuntu nadai maya kaban aku maya berkaban no anak orang sama belak lebrus paparuah dia kebanyakan ya lelaki lah indok tu lah bak Melayu bak bangsa Melayu sikit nantu bergawa dengan kami mayanya kami ke Iban tu aku tu tua madai ku sikit berkaban dengan orang lelaki ya nama main orang lelaki nyak main kami dua ya main tikau selipa orang main layang-layang ngau main layang-layang orang belanak sebelahnya ngau belanak sebelahnya sikit lah saya amat aku dengan madai ku mayanya main ngomong pengingat maya gaming tahun 1992 aku masuk tingkatan 1 ba SMK Rosli Dobi Sibu jadi kami nurun sekolah subah bisa disediakan orang pantre aska lah tingkatan mayanya kok bala orang kami depan luri depan luri kok bala nombiak kebukai semua anak sedadu ngau anak orang ke pekerja pak kemnya sigek depan treknya meh bayar sebulan cuma cuma RM4 lah sebulan sikit lah kuliah dia bayar ke nya rindu diri ke depan trek mayanya berbuat-buat ngau orang ambil kesulitan maya depan trek tu cuma bisa lah bisa aku ingat kesikau jakau indau tau ya ngai amat yang medak kami laban kami sentiasa bisa tempat duduk. Ya tau bakal ke nak puas hati kau kami lah. Ya madai ya siapa orang ke ukai ukai anak sedado nak tau depan kerak tau ya tapi ya nak nak sedal dia mayanya ya tau kan anak sedado ya tau numpang ayah eh kenyadi sedadonya laku tau nyuk puas ningai bekanya nyawut aku laku lah nyawut ya. Dia ukai mana yang sedadu. Dia tu numpang ayah ada bau tu. Sama lah kita kita tu. Sama ukai yang sedadu. Sama boleh depan depan teriak tu. Dia maya RM4. Kami pun maya RM4. Pada tu badu mumunya. Lalu badu mumunya yang kayaknya tersedal lah.

sekolah hari pum 1 ngagai pum 5 aku sikit ada yang mau kaban hari pum 1 subah aku siko berkabar paling rapat ngasih siko kawan ku ianya Jessica tegap sampai dia pun tua yang agai berhubung walaupun sama-sama udah main haluan masing-masing lah tapi yang agai berhubung lah tua yang melalui telepon Jessica tu mana yang ngobak kaban ya tu. Ya tu baji lepas ku subah ya glamour. Ya tu nang sigi bakal tias ya subah. Nuruan sigi wangi. Ngepisian baju school ya. Ngau tancang buat ya panjang kesigian ya terumah. Udah sigi ke pemisai. Ya tu. Mana yang ngau bergulai ba utai rempah, ba belanja, ba duit ya sigi nak kekuat. Ya sigi selalu mereka aku ke nadai tau lah lapan belanja school subah. Aku hari pun satu ngagai pun nama tas paling mimit RM2 paling mimit 20 sen paling besar 50 sen maya kemai 50 sennya maya udah abakku gaji baru mai 50 sennya pun satu hari aja tua madeku mai 50 sen udah gajinya 20 sen 20 sen simpannya tadi ngai kena cukup dalam hari lima simpan 20 sen hari lima nya jadi RM1 ya nya baru lihat beli bakal air bakal mie sebab kuliah agi murah terempak berkantin sekolah nak bakal dia tau ambil ke mayu nak kenangan bergulai ngau kaban ku siko tau Jessica tau kena tua ya berkaban sampai tingkatan 5 lah berkepiakin kia nang best

Bisa cerita paling kau nak boleh lupa mulai ngau Jessica tau. Ya tau, mai kami ba perpustakaan sekolah, kena baca buku. Ya tau, tiba-tiba ada sikau nemu lelaki. Mayanya lelaki tau pun nama rendah. Agak baru lah. Nanmu, ya tu kasek. Duduk maya, kami belum baca buku. Tanya aku, Naila apa gede Jess? Oh, ngano ya? Nyen, sano. Sigat mah laki nyen. Ni. Nyen. Amat sigat diri. Lakinya pada aku. Bure, tinggi, patut. Ianya kasek. Sepuluh yang sigit ke glamour bakat dia sebab sekolah. Ya, dulu ngacau lakinya. Dulu nguntiang. Tengah ya tau, nak bertepuk sebelah tangan. Lakinya pun bisa tiga. Sikit tu lama udah ngemata ke ya. Ngemata ke ya. Lah memahatikan ya mayanya. Wah, nyadi. Masa doa ya. Ambil ke cerita. Selalu nyu terserempak masa doa ya. Selalu bertemu bakentin masa doa. Tang masalah ya. Ia ke ngempu tubuh hampu mua. Aku kempu perasaan. Jadi kenapa ya? Laban. Aku diasuh yang nulis surat mewakili yang agak lelakinya. Teng, jakuk cinta monyet dan yang sebab aku mpu. Yang asuh aku nulis laban tulisan yang mana ya? Yang agak masalah yang tadi. Aku nanya, nama tak patut dia tulis bahas surat. Ni ku dek lah, bayangkan dek bercinta ngu ya. Dek bercinta ngu ya, tulis ada nama tekat dek. Apalagi aku bertulis, tulis ku lah surat. Aku cinta monyetnya sebab tulis ku. Aku mana aku menulisnya. Nya kemudian kaya dek empu tubuh, dek empu mua, aku empu perasaan, aku nulis surat cinta ngagai pangan dek. Tak ukup cu. Beti ya. Jadi surat kebalas lakinya ngagai ya. Aku ke macam, dan ya aku ke malas surat. Seolah-olah aku ngia kebercinta. Tapi empu tubuh, empu yang ia. Ni nak lucu maya. Kaya tengenangnya sampai dia tu. Okay, aku tahu.

tu ayam gulai sampai pun 5 aja. Habis SPM masanya terus putus hubungan tapi ya gini gak tu ke rumah ya lepas yang nemu rumah tu ya dia tahu gawak bak KL dia lebih se keluarga ya bak KL itu ayah gak berhubungan lah lepas ya gak nemu rumah tu karena tu ayah bertemu pun secara ini dalam FB. Terima kasih FB lepas udah menemukan aku mau kapan aku tu tetapi tu dah lama lah udah habis STPM tahun 1997 aku boleh masuk tingkatan 6. Dalam sekolah tingkatan 6 tu pun aku pun nadai jenis nadai mayu kawan. Boyfriend ku pun mai satu si kau aja. Indo nama ya Evelyn Bujang. Dia tahu ya nyari cikgu lah cikgu. Nang mau di Nino yang aja tapi ku nemu ya segi cikgu. Itu ayah tu berkaban dari pun 6 rendah sampai 6 atas. Kini-kini tu ayah segi sama-sama lah ya tu dia bahas lama ku harian sama enggak tu ay sama kurang dia belanja lah tapi ini sama belak ni udah belanja pengadire sama nyimpan duit yang tu ay kadang-kadang sama nama kai duduk berkelas beranau bisa ke kaban bukai tapi lelaki lah tapi rapat nak nak tapi sudah ya nemu tu ay berkaban bisa sekali Evelyn tu cuma luput berkelas sanggup bala kaban ku madah aku belian luput bisa beres rawatan ya aku aja so he tama bila rawatan suka ya gak ingat ku ngoya tapi ya cukup ya tu cukup mana ya ya tak imun ya tau ya sige orang steady belajar ya sige nak kalah tinggal tu ya nyari cikgu bisa kenangan gak maya pun 6 tu suka maya ke STPM lah kami bisa agak kelas tambahan jadi aku tu sari nak datai nan mun nama ke buah nak datai mayanya nak ingat ka ataupun si gengai datai lah jadi kelas tambahan tu ya, lemai lu dah habis ku sikit isi kelas tambahan aku tu nak datai jadi hari Isnin benung perhimpunan pagi mayanya dengan aku ni kek nama aku tapi kek aku si kau mayu ko si daya sila tunggu di padang sila tunggu di padang sekolah sekejap lagi jangan keluar dulu sehingga nanti mayu kami maya nan mu nama kesalahannya lebih saya kebalah kaban-kaban bukai sudah habis pimpunan tadi nurun pengetua tu kami ke dikangau nya tadi sehingga tinggal berkada yang tinggal berkada yang lagi boleh ketawa maya yang kami sila sekaban tu ada yang nemu kumbang itu bisa beri orang hadiah bisa bayi yang berjalan kunungannya lah kami kumpul 6 dia bisa ke dalam berbelas kau maya nya sekali sudah pengetuanya nurun pengetua maya nya ke pengetua mayanya dengan nasib aku ni kelas ugu lelaki terpernah ada jauh atau maik rutan oh udah kita itu lagi aku mana kadang ada palau nama salah kita udahnya letai udah ni semayak pengetuanya tadi ok berbaris ya berbaris buat satu barisan sini lelaki sini perempuan di sini berbaris memang kami udahnya berbaris lalu start up jaka waktu itu dah bergetar-getar tau nama betul lagi kata kemudian kamu tahu kenapa cikgu panggil kamu sama belak ngiliang kepala kami tahu tanya kamu tidak hadir ke kelas tambahan hari Jumaat lepas cikgu tak nak dengar alasan kamu kenapa kamu tidak hadir ok sebagai hukuman lelaki saya sebat dekat punggung jadi perempuan dekat tapak tangan apa kumai kenapa dia semayanya ku madak kaban ku di palau mulaman ku barisan tengah mayanya madak sida aku dulu kena no apo nama kayu tebalat mas dia dah tai bagincil ku kamu jangan tarik tangan kamu ah lapan aku sigin hari nak jadi ku mayan lepu gaya jadi ku mayanya baik ku makat ku mai di palau pengtua batak pe jari ante dia tau te madah ka painai urang ke dia tau ka ku ante madah ka painai sige di serang urang pengtuanya kami suba belalai tak berkeni cikgu ngau cubit cikgu pendiang cubit cikgu lengan palau udah jari narai kamadeh ke sila abang ngemak nanti dah kaya di rumah dia nanti kita madeh kita kena nau kita dan nau orang baru sige nak madeh takut dan nau orang sige nak madeh kepingai kemayanya.

pandai. Jadi aku ngambil STPM tahun 1998. Habis STPM, habis sudah ujiannya tamat, kami tu alu lost contact. Aku nada temu dengan Evelyn, nada temu dengan kawan ku kebukai. Lepas habis ujiannya, kami pulai lah. Pulai ke rumah masing-masing. Tapi nyameh ku magah kita dek. Kawan ku tau temu dengan yang baru habis aku. Ya meh, ketemu dengan dia. Kami berpinta ke temu tribun. Kami tau selalu ketemu dengan yang apa pasal. Jusan STPM aku cuba maneh gak. Tahu di kenyari menyukurang. Dalam masanya aku mayuh minta kerja. Mayu burang disek subang ngena burang jang isek kan ngena online maka dia tau dan aku kala minta jadi cikgu minta jadi nurse dalam masa aku ke mungkin boleh kerja bakal kerja aku dia tau aku kala jadi cikgu guru senaran mayu sekolah dulu udah aku ngajar aku kala ngajar apa batu 10 basku nuku sekolahnya subang dan dia pun cikgu ke ngajar aku suba agi ingat kartu ngajar abang SK batu 10 isalah 2-3 kali aku ngajar dia nanti cikgu ke Beranek nanti cikgu ke Khusus dan yang aku kalah ngajar abang SK batu 14 kem seradu batu 14 dia lah aku bertemu lelaki aku suba lagi aku bercerita kena pasal aku punya aku kedenya aku kalah ngajar abang SK Sengan-Sengan aku kalah ngajar abang SK Ulu Sungai Naman. Ulu Sungai Naman tu tahun 2002 nasil aku. Mainnya aku mengandung. Paling lama aku ngajar di SK Sungai Nibuang setahun. Guru besar mainnya guru cikgu John Tebuah. Wah, cukup manis bala cikgu dia. Dia nak membeza-bezakan kami guru senaran. Guru senaran aku lama dia setahun. So, aku kalah di kanal interview di RTM. Nanti DJ. Kalau aku berjakup bercorong dari dia tapi mayanya interview aja lah tapi muka suara nak best kini nak mana kini nak dipilih ya kunan mau siapa dipilih mayanya aku kalau interview nurse okay ambil ke cerita interview nurse tau sebab mesti lucu nau kah laban ke dasuah bak aku minta boleh atau tak perlu rawat masyarakat nurun lah interview tu nadai prepare nama nadai macam atau nama tu nurun mana aku tu relax ke tak relax mayanya kangau hana nama masuk dalam pada aku bisa tiga ikau interviewnya duduk kejauh aku so aku duduk pada aku ketua si kau si gay bisa ragu bersumi bercanggu aku sikit takut sikit gelek kurang ke ragu makanya mayu aku tanya si dah nak dapat dijawab aku last-last sida mutai tanya sida aku madah kuna nemu tanya sida baru aku madah kuna nemu enggak gilek pala sida last te tanya sida ya apa perkembangan sibu sekarang kau ya tiba-tiba perkembangan sibu tiba-tiba aku ingat ke bisi fampe oh kau tidak lama lagi ada fampe tuan kau te gilek kepala aku nemu sida kak tawa kena tapi sida profesional lah nak ketawa tapi aku madah sida bakal ke kenyit sida edinga jawapan aku tak lama lagi ada fampe tuan sama nak munyi last kali denyak si kau genyanya kamu minat tak kerja ni tidak minat aku genyak nyawat si tak nyawat ke si kau kalau tidak minat kenapa kamu minta ya sebab bapak saya suruh apa tuh kakek yang sama belah ketawa mesti dah adanya okey cik itu saja boleh keluar sekarang okey nangka pemalu main interview ngayah ke diri lah main interviewnya pindah dengan awak lah sigukkan rezeki lah lepas sigukkan minat nurse ke mayanya aku dah kalah interview cikgu jadi cikgu lah aku tapi aku kena sebab dia nyukip mayanya sebab dalam masa ke minta kerja ke aku sige nak putus kerja sige mampai minta kerja nanti pada aku orang dini bisa kusuan sige dia sige akan ku nurun kerja lepas aku sige nak milik kerja mayanya aku kalah jadi orang masuk pingai pak ikut apa atasnya sebab bisa kedai makai batasnya sebab atas ikutnya madau dia udahnya aku kalah jadi cleaner bak upis pakai sos ibu maya aku nyadi cleaner ba upih pakai sos ibu tu bisi sikok ketuai kami suruh maya lah yang nyadi disebut siapa labai yang nemu aku tu pun nam kalai yang mansanya sampai dia tu lagi aku ingat dia kau ketuainya benung aku benung ngemuk kosan depannya aku puh kau ya dia tahu tapi ya au aku ngano ya ni kau ya pum nam kerjanya aku dia tahu aku kata aku dah tersentak hati aku dah kekanya banyak bisa kecewa bisa tapi nak dengan awak aku tahu jenis orang yang nganu tak aku ajak tapi aku nak nyawut ya nak
tawa na senyum aku cuma dah punya beha temuk aku jangan kejar aku sampai ya ya ya nyu ya ya nyu na dai pada aku agai dalam mayanya aku rendah mat gaku tu aku nama nyapu kejar nyapu tu jahi ko dalam hati ku dia kecewa mat ku mayanya tapi hari jakau enya lah aku tu nak putus minta kejar semua kerja di apply ko termasuk kerja aku ke dia tahu. Okay, aku bado dia nak lama aku kerja nyapu dia dalam 3 bulan aja lah lapan aku boleh ajar ba SK Senin ibu aku ada dari bulan 1 ngagai bulan 12 sampai hujung tahun. Tapi aku nak pedih hati dengan petuanya dia aku petuanya jadi perancang aku lah minta kerja tapi aku sigi amat nak ngendahkan dia kau ya lah lapan aku tu nanti aku ngai ninga tu kan anak aku. Aku lari lah ngang labannya. Ambil cerita dalam tahun 2000 ku jadi dengan petuaiku. Petuaiku punya senadu. Senadu batu 14. Maya aku ngajar batu 14 lah bertemu ya. Dia tu sebenarnya kawan ayah aku dalam diam. Kalau dia baik ayah aku gai ke rumah kami. Ngirup-ngirup lah sebenarnya. Aku tahu jatuh cinta pada pertama. Nak nemu yang gak sama. Mereka cerita. Ayah ke gai rumah kami mayanya. Kira ke lost content lah. Nada nama aku nak berani nanya gaya aku nya. Ayah aku tu mangnya sitik gaya aku tu mayanya. Jadi cun-cun aku boleh ngajar ba sekolah batu 14 gua ya. Ya terpedak aku pun terpedak ke ya. Utai pertama danjung ya gaya aku mayanya. Maya masa rehat aku teh ai soya beans ku teh ngekerupuk nasi lapku. Dan jua lapan aku duduk basisi mua pintu dia uliah yang nganjung terdepak gaya aku. Mayanya lah tua yang selalu berkelala, bertemu lah munyi kurang tanpa pengetahuan ayah aku tahu tadi, ayah aku tahu kabarnya tuai sama nama dia, tuai berpangan lah mayanya, dia cerita ya tapi, tuai aku berpangan tu mak aku ajak nemu abak aku sikit dulu, kalau abak aku sikit kemangnya, guys.

bertanya. Mayolah suka duka maya tua sedar tua yang kajadi. Maya betrayang, maya nganjur cincin. Mayolah cerita na uliah di cerita aku ditau ngai kemengaib ke nurea. Mayolah suka duka maya sedar tua yang jadi. Tapi tua yang tetap jadi bisa majlis kira ke meriah lah. 23 bulan 12 2000 tua ya. Agak majlis kawin sama sarangan baru meh kami itu baru meh si cuba rumah sun itu legane rumah Joseph majlis sebesaran mayanya aku ngajak ba SK nangan aman gandung karena aku tuai danya tahun 2004 aku beranak ke anak aku ke nomor 2 dua-dua lelaki lah itu seruaya sama udah bisa rumah kediri sama udah berlaki berbini yang dia aku bisa bisa ucap duit kau, kau lelaki. Dia tahu tahun 2013, aku bisa kuliah kerja perintah sebagai pembantu penyedia makanan. Dia tahu N1, sebab N19, dia tahu N1, sebab hospital Sibu. Jadi, mayanya semua, aku boleh kerja ngakak-ngakak pengagal aku. Boleh kerja sebagai pembantu penyediaan makanan. Walaupun dia nak seglamor kerja bukai, tapi ia mampu menjana pendapatan, ia boleh mengubah nasib kita lah. Betapa aku mengharapkan kerja mayanya. Laban kedua-dua madikku, ia kindau ke lakinya mayanya. Dah dulu boleh kerja hari aku. Madikku jadi cikgu, jadi ke lakinya sebab kerja bak pekeso, pekeso serikai. Apabila aku merak kapanku, ngenak kereta mansaku, baru mewah ngenak cemil mata. Nang sikit aku kecewa nak maya kumpai boleh kerjanya. Tapi dia tahu aku bersyukurlah dengan Tuhan laban aku dah boleh kerja. Walaupun umur aku boleh kerja mayanya 35 dan aku boleh kerja. Dia tahu 2025 jadi aku dah 12 tahun lah, 12 ke, masuk 13 tahun lah aku dah gawat bapak hospital Sibu. Kerja ya okey. Erti kata lain pembantu penyediaan makanannya ianya bukan masih bapak hospital. Kerja yang nak glamour tapi mencabar kita lah lepas kita berhadapan dengan pesakit. Okay, aku ke gawak bah hospital Sibu tu pun ada yang tu mayu kaban tapi semua kaban bah satu tempat kerjanya sikit kaban tapi aku berkaban dengan selalu dengan aku berjalan kim kia mayu lah bakal sida Diki Olivia Beth Wee Diana Blura semualah sikit maneh kawan. Tapi ketiga duit kau tau, Ricky ngau Olivia tau, kami kongsi hobi yang sama. Selalu ngau orang ran, kin. Hobi aku tau mayu lah. Aku tau ran, tapi aku nak ngau ran, tapi aku berjalan je maya ran 5 kilometer, 3 kilometernya. Dini bisa ran, kiap kami tiga sama-sama. Bakal kedulau subak, agis Rian, nak lama lagi kami bermiri udahnya ke bintu lo pas sebelah sifu tuan yang ngira sikit ngau berlama selain hari ngau renran aku megak rindu berjahit megagak ke kuih jahit uniform laban kami ngena uniform maka chefnya aku ngagak ke diri lah laban aku uliah gak berjahit ngagak baju ke diri aku ngagak baju tindu semua aku kalak ngau orang khusus ngagak kuih aku sikit rindu bergagak ke hotel tempat untuk maya off day lepas kami dia tahu off day 2 hari mayanya lah aku boleh berjayat semua lepas rindu diri ke berjayat uniform diri pun eh. Pertama cara aku berjayat aku tukar lah berjayat professional now tapi kau tu amatul je aku boleh berjayat medak belajar bak YouTube kadang-kadang aku bisa melibuk bak melibuk buku cara-cara berjayat bak itu dia aku medak cara kena orang nyayat bajunya uliah agak kena bekerja walaupun yang nak sekemas tailor yang profesional turun kerja kira ke ekonomi mimik lah lapan kita ni mengagak ke derimpu lapan kain bisa beri perintah lah kain kena agak ternyampung sitada aku rindu berjalan dengan kawan-kawan maya dengan family maya dengan kawan-kawan sekali bisa cerita kami mulai dengan kawan kami depan bilun ke Kuching aku tak nak kalan depan bilun baru ya sebab aku bekerja atau bisa lah beberapa kali depan bilun ke Kuching mulai hari gara-gara ke meli tekna yang ngepok kue mulai hari ke Kuching
nak lah beh, kami sekaban kalau bercuti ke Sabah ya. Sama mai lah kami sama tempat kerja tapi mai pasangan masing-masing lah kami ke pulau. Yang paling kenangan paling nak ulih dilupakan aku lah mai aku sekumbang aku dah gawak badia. Jadi aku dah tahu bersyukur lah laban aku dah boleh kerja. Nama utai kedekat aku boleh beli kumagayang. Buat masa tau.

0: mungkin kayu kereta tahu mungkin akan hilang at a time. Maka aku hari aku baru sekolah sampai umur aku 35 aku sikit tetap bagi minta kerja. Umur aku boleh kerja 35 mayanya. Walaupun kita rezeki kita bisa di mana-mana, walaupun dia sampai dia tahu mungkin hilang. Jadi bersabar meh. Kira ke nangkatnya aja meh. Terima kasih.
1: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Big Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya batiap itu Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Besair, Engkau Kita, Dekat Mai Pulai Emas.

Black Rose Cinta Abadi, Mike jam kita 20 minit dah lepas pukul 11 pagi. Kita lagi mengkam gulai ngaku min bawai 9.12. Kalau jam ketiga tu aku dekat ngenatai ke pesan ujung minggu kita apa yang megak nebah lagu ke bisik di kerinduk ke kita tau. Tujuh ngakai siapa orang di kerinduk ke kita ba pesan ujung minggu Y9.12. Bisi peninggal kita tadi minta tebah ke lagu Ari Stephanie Paun, Bul-Bul, Bula-Bul. Siapa nak bula-bula maya jama ke dia tu ne? Ya, tu sahamak nanti kita udu bula ke pangan diri ne. Maya ni kita ke baduk bula. Bulaknya buat perkara ke mana nak ngawak peningat dan nanti kita bula ke Tegal kita impu tu tadi ke berguna korangnya tadi pediah matnya neh laban utainya nemu mulai ngagai kita impu nanti kita suah mat bula artinya tadi kita ngemeli ngemelu tau ke medias hati orang bukai. Lapan hidup kita itu bakar roda kerana bakar tayar. Bisik maya berpusin musin ke atas. Nyak baru kita ngasai berkeni asai hati kita pedis nanti dikemula korang. Okey terus ngayak baru peninggal kita akan natai ke pesan ujung minggu. Udah tu lagi ni tang nebah lagu bisik dipinta peninggal kita lagu Ari Stephanie.

selamat pagi yang gainuan ayah bulan pegari yang madah sama berjalan ke pengawal ayah bisi madah ke hujan hari sidak ya berjalan simpang semunya dan nebah kayak tu pesan yang nanya salah baca sama hujung minggu kaya serta sama berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson pengerindu buat hujung cerita kena merindang derempu bala kaban Facebook Alex Delta Bina Barau apai lambai upas jupas lagun polimasi yang Boniface Ipea Sindon Edi Syasha Amanda Emilia Sam Lina Bugis ngau semua ke ngelala dan ditinggal megak ngagai non DJ ku ya ngarap ke terperindang serta rindu-rindu meh selalunya pesan peninggal kita kebising natai ke pesan hujung minggu hari bulan pegari. Ya Richau Nup, pagi tu sama pagi yang gainuan Richau Nup. Bisi hujan ku ya, hari sidak ya bak jalai simpang semunja. Dan nebah lagu hari Sylvia Banyi, diau ketegas sayau kena merindang kawan Facebook. Ngau bala petunggal pesan Arab ke terperindang serta selamat ujung minggu. Nyak lagunya ni, aku pun lagi ku ngigak lagunya nah. Okay, Tony James Jimbat ke pagi tu. Tony James Jimbat hari kampung tenggelam semunjan. Selamat pagi DJ. Selama ujung minggu dituju guys semua kawan belayan ke diau di kampung Sungai Bulu. Kampung Sebuyau Ensengai. Kampung Sebuyau Ensengai. Teribuah Serian, Padawan, Bau. Nak tinggal megak kawan Mobub ya. Bakal sida Triple S. Senior Stamos TV Stelov. Valentino, Paul Akan. Bulan Pengrindu. Noni Nio Tembaga. Ujang Miet, I Miss You, Kenyalang Langit, Patricia Ita, Umang Mang, serta bala ke bukai kenalah di rintai ke nama merit sama ujung minggu ngai kita semuanya tadi hari Tony James Jimbat Yen Will ke pagi tu selamat pagi sama ujung minggu ku ya selamat pagi megang nuan Yen Will minta pasang ke lagu nuan siku Ari Jospin Juri. Terima kasih ya. Sama jalan ke pengawak aku ya. Jadi kebuka itu enya Janus Tulang. Selamat pagi ngagai pengajar kita Janus Tulang. Jadi yang minta lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock aku ya. Kena merindang kabannya enya Humphrey William, Jeffrey Panting, Davis Kedit, Belda Anai, Freddy Michael, Justin Will, David Dev, Meribun Manju, William Manju, Petrus Sanai Anai, Atun Lanang, Max Jendita Mesila, Muhammad Arman Hidayat Abdullah, Pia Megak Kabania, Mike Wong Bonio, Matthew Balai, Richie Jarit, Boniface Balai, Boniface Bruhan Jaih, Apaima, Robert Masni, Daniel Juan, Ngau Daniel Andiang. Nyak kaban ke dituju Jonas Tulang ke pagi tu. Nih, okey, Di Asan. Selamat pagi, selamat jalan ke pengawak berkonti kau ya. Terima kasih yang genuan Di Asan. Ningga dengah My TV pagi tu kau ya. Nebah lagu Nuan Bisi Intan di Kemuan Ari Janes Jani Aman kena merindang sidak ya sebilik barumah Lampun Simpang Sarik Serikai alunuju semua kaban Facebook ngau WhatsApp. Terima kasih DJ ke kita berperindang ngau lagu ke Bisi di Pinta ayat bulan pegari tadi ni sebab aku dekat terus macam pesan ujung minggu bala peninggal kita lagu Ari Ricky Anderson pengerindu bak ujung cerita.

Kesama mega BCD pinta bala peninga kita iba pesan ujung minggu wai 9-12 just pina juri ngalagu lagu kita bayi N1 Asiko. Yaging natai ke pesan ujung minggu bala peninga kita iba Facebook YFM Iban Kelvin sama pagi DJ keserta sama bertugas berkonti YFM baka ke pagi tu kuya yang minta ditebah ke lagu Florence High kawal antara tua dikena merindang kaban sama Nuria Gawa bala petunga nganuju orang kenglalaya tuai biak nalah disebut nama. Terima kasih yang genuan Kelvin. Flora Deli sama pagi DJ sama pagi ujung minggu kuya sama jalai ke pengawak minta tebah ke lagu hari penyanyi Florence High Mega kawal antara tua kena merinang bala kawan Facebook ngagai nua mega DJ ke pesan Ari Florence Deli ngarap ke semua terperindang ngau happy-happy selalu. Anak Clay sama pagi DJ sama hari Minggu sama pagi mega ngagai Anak Clay sama berjalan ke pengawal dekat minta dipasangkan lagu Ari Florence High kawal antara tua dikena merindang. Bala pendinga YFM Iban bakal ke pagi tu nujuna megak DJ harap ke terperindang. Terima kasih sama-sama Gen 1 Ana Clay ke pagi tu ni siku lagi pendinga kita Felicia Glenn selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak sama hujung minggu megak Gen 1 Felicia Glenn. Pesan saya lelengau hujung minggu baka awak pesan rindu hati tu minta tebahkan lagu Ari Florence High kawal antara tua hanya dituju ke ngagai peminat YFM Iban gau semua peninggal YFM Iban gak harap ke semua kita terperindang serta selamat berlak berhujung minggu. Terima kasih ngagai semua kita kebising natai ke pesan ngau kami berwai 9-12 Rela Suzy Rela. Hai selamat pagi Gen 1 Rela Suzy Rela. Sama jalan ke pengawak serta sama hujung minggu Megak Gen 1 yang madah kerimpu Ari Semarahan Desa Elmu minta tebah ke sebarang lagu kuya kena merindang yempu kuya angat mat Ari Bak Semarahan. Terima kasih ya anggai Nuan Megak Rela Suzy Laban Mila YFM jadi ke stesen pemerindang kita bakal ke ujung minggu tu neh. Okey lagi ku ngigak lagu ke mana-mana neh lagu ke uliah kena merindang kita maya ujung minggu lagi berarti ke sekedar pesan ke bisik dikenatai ke bala peninga kita ujung minggu ke seratu Richa Unup selamat pagi selamat jalan ke pengawal tadi sudah dibaca Richa Unup tu ni yang minta lagu Ari Sylvia Banyi Diau Ketegas Sayau Louis Frankie selamat hari minggu DJ serta selamat jalan ke pengawal ujung minggu kabar berkat tu minta tebah ke lagu kawa antara tua hari penyanyi Florence High kena merindang kita semua ya kebisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, Fiona Bunga, selamat pagi hari Minggu DJ Kuari Miri minta tebahkan lagu Florence High Mega kawul antara tua dituju ke ngagai kawan belayan di sebarang do diau sida apa indai menyadik ya ngau kawan Facebook. Salam lelengau ngai kita semua okay. Neh, Keliang Tembawai MJ minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati lagu Reward Rock kena merenang semua kaban Facebook pesan berkaban meh kita berkaban meh kita sampai mati nya pesan hari Keliang Tembawai MJ jadi aku nebah lagu ke bisik dipinta peninga kita dulu tadi mega lagu Reward Rock Kaban Sampai Mati.

Okey, kita tadi ya udah di perindang lagu What Rock Kaban sampai mati. You nak berasa ini happening laban ngigak lagu ke bisik di pinta bala kita ke pagi tu. Jadi ngau awak kaki bisik tu aku agi terus macam pesan ujung minggu ke bisik di Kenatai ke bala peninga kita ke pagi tu. Neh Boniface IP ya. Selamat hari minggu. Minta tebah ke lagu Ari Remjana bisik maya berpuruh semua di kena merindang rengga sengga. Terumah higang apai mo sima tawir cai linang lina bugis nuju bala ya bak rumah dangat ulu anap tatau bala bak rumah sabah selepin atas pian megak bala ya bak rumah budi selepin tengah ngau orang ke ngelalanya tadi hari Boniface Ipiah ke pagi tu. Neh, alien empanit sama pagi hari Minggu, DJ sama pagi megah anggai nuan. Hari Miri, balat jerbu di Miri tu. Kuya minta nebah lagu menyadik ke debai Raban Masterpiece. Dikenak merindang kaban Facebook, ngau grup WhatsApp di sebarang endur diau. Ricky, Rex. Selamat pagi, saya tak sama berjalan ke pengawak ke pagi tu ku ya. Agik balat amat sebuah nasab ba undup seriaman pagi tu. Nya Ari Ricky Rex ne. Alex Delta Bina Wata Barau Ari Rumah Janas Laja Pentik Baru Angkelili. Selamat pagi DJ, minta tebah ke lagu Udah Kalak Sangkai Baati Ari Sandai. Dikenak merinang animate di selulap Betuang bulan pengerinduk di Batu Nia, Ripian Nyandang Ngau Alexis David Biju di Betuang, Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semunjan, Pian Mega Roy Kuang Indo Kenawit, Ginda Landi, Mr. Mac Cagat Morgan Batai di Matanjaya, Libas Liben Ngau David Alok di Semunjan, Pian Mega James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Paul Akan, Triple S Apai Lambai, Jupas Lagun Lina Bugia, Sindon Edi, Cecilia Malon, Mary Ubon Martin, Poli Masian, Sandy Ann, Terumah Clarence Midan, di Pakan, lalu dituju ke Megak Anggai Bala Peninga. Kebukai, kaum DJ kan, pesan salam rindu, salam sayau, serta salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Punya punya pesan ujung minggu. Kau mesti dikenatai ke Bala Peninga kita ke pagi tu. Ne, you sepet-sepet macam ya. Jam kita penat berasai Megak. Kalai, dah tu lagi kita dekat ninga ke berita kedita berterus hari kami di Kuching pihak megak bergulai ngau pengeluar program kami bak ninjau Sarawak ungkup ke hari Minggu sarito nak tinggal megak bergulai ngau lima lagi stesen ianya di Limbang Suriaman Sibu Bintulu ngau di Miri. Kira kena kat dulu meh aku gulai merindang kita. Biar mega lagi kita boleh minta lagu ba lagu peminta ujung minggu gulai ngau pengeluar program kami nangkan ketuk lagi. Okey lagu ke bisik di pinta peninga kita ba pesan ujung minggu ya kula ditebah aku Ari Florence hai ke sekali tu. Kaul antara tua.

Selamat tengah hari bergelang aku Daniel Stephen ba berita tengah hari YFM. UPS Menteri Besar dekat ngatur awam dengan UPS Menteri Pengangkut Nur Ngigak Cara dikena mutar ke Tambang Bilun di Majak Niki ungkup Sabah ngau Sarawak. Menteri UPS Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud madah ke perkara yang megak di kenatai kebak awam Kabinet minggu tu tadi. Berindia hari nerima sebana hari semua orang. Sebagai hari kebuah Tambang Niki ianya ungkus operasi company penerbai bilun kemegah Niki berindia hari krisis bekal minyak dunia. Sama di Kemerat ianya raban nembiak terdekat ngeregister bak palan pelajar tinggi serta palan pelajar ngau latih serta vocational ngau vocational TVET kena bulan 9 tu. Kelebih lagi sidak te berkena ke bilun. Perintah dekat bergempur ngau opis Menteri Pelajar Tinggi nonentu ke bagi raban tu sebedau rintai nama dibaik ngagai kabinet ngambil dipansi atur ti oleh ngemudah ke pejalan sida. Sebuah nasab di Sarawak bisa berlinsur mimin lebuh di serikai ngerikut kebaca ikas pengamah angin IPU. Batikas jalan pemersi ianya kurang hari 100 nakak pukul 11 pagi tadi. Data bak sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS UPIS Rampak Menua madah ke serian agi ngerikut baca pemadu tinggi 190. Ditangkan ke Kuching 180. Seri Aman 176. Ngau Semberahan 173. Lalu 9 lagi kandang menua yang kaum Sibu Bintulu, Miri, Kapit, Limbang, Serikai Ngau Mukah. Ngerikut baca IPU Batikas Jalan Pemersi ianya kurang 100. Semua sekolah ber 10 buah opis pelajar pelilih PPD Kuching, Pedawan, Bau, Londok, Semerahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau Betung. Dekat dibuka baru pergilah pengudah baca ikas pengamah angin IPU nak pukul 8 pagi tadi, kurang hari 200. Direktur UPS Pelajar Sarawak, Omar Mahli, madah ke pemutusnya. Digagak berlalu ke baca kualiti angin jam ke diatuk. Yang maksud ke Jakutuk maya dirandau pemberita RTM di Kuching pagi tadi. Yang madah ke pemutus nutup sekolah dekat berpanggai ngagai gaya ngau baca IPU ke pemadu baru. Yang megak nyemetak madah ke atur nutup sekolah. Oleh ngerogak timpuh nembiak belajar, tismina bisik 190 hari bersekolah dalam setahun. Yang madah kenti baca IPU mengkang kurang hari 200, sekolah dekat dibuka bakal selama dan semua aktiviti luar sigi nak dikemendarka. Pengawal ngelancar ke stesen bertanam tupi Sungai Asap Belaga nyanyadi ke pemungkal ngagai pengawal ti besai agi. Kena nyadi ke sektor bertanam tupi penyungkah ekonomi rakyat di Menua Ulu. Adun Murum kena dicupai ugun madah ke stesennya patut nyadi palan alai ngembing merik latih ngau mindah ke teknologi ngagai orang bumai berkebun serta orang dagang tani. Yang megah meri langgur penemu ngambil nombor kepalan transformasi bertanam tupi ATC cara Smart Farming Center. Nyadi terminal pemakai alai ngumpul ngagak ngau nyual hasil bertanam bertupi serta ngermai ke projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah jalai kebun. Yang ada ketuk berguna benar kena nombor ke ekosistem bertanam bertupi di cukup ngambil oleh nambah ke pemansut hasil peluang gawa ngau penatai pemisi rakyat di Menua Ulu. Yang maksud ke Jakutu bab pengerami ngelancar ke stesen bertanam bertupi Sungai Asap di Belaga. Langgur nangkir waterfront sematan ke baru diatuk lagi bak pengawak meresa gaya tanah ngau nyukan. Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan madah ke kerjanya benuang di pejalan ke opis tanah ngau survey. Dikena nentu ke langgur projek tu oleh diteruskan. Yang madah ke pengawak nangkir waterfront tu oleh ngangkat ke pemanah kandang sematan. Kelebih lagi hari sukut perengkah guna, pengantin Mansia Mayuh serta nyari palan di narit ati bak menuanya. Yang maksud ke Jakutu bak program Zero Waste Sematan ke diatur bak Waterfront Sematan.
Yang maga minta mansia mayu semampai nyaga pemerasi muai sampai bandur ke betul serta ngatur gotoruyung kenalan tu ke pahlawan komuniti maruan bersih likun ngau kondisif. Tenaga kami nabur ke berita RYFM. Nyari berita tu di Tusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman. Lalu di Salin Ailinda Suil. Hari beliak berita RTM Kuching.

0: Lumanta, Nalihari, Kadalamay, at Marilang Malay.
1: Sigulan sa Jalan.
2: Mayari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
4: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi sitik pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu piamega bekunsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami YFM segulai sejalai.
2: Hai Jawa.
3: Hari kucing ngage bandaraya miri ngelansak berita info menua-menua serata Sarawak. Pekulai ngau pengelua program hari YFM kucing, YFM Sri Aman, YFM Sibu, YFM Pintulu, ngau YFM Miri. Ba program Ninjau Sarawak nintiang hari Minggu.
4: Ninjau Sarawak, 6 pintu berfungsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Selama hujung minggu, selamat tengah hari ngagai. Kita semua ke bisi bukulai dengan kami bawah YFM. Jadi bakal selamat tengah hari-hari minggu. Dia kami dekat datai baru. Kelebagi kami dekat bukulai dengan kita bak lagu peminta antara stesen. Ngau megak ninjau Sarawak sebenar lagu peminta antara stesen. Aku Daniel Stephen dari YFM di RTM Kuching Dituk dekat bukulai dengan pengelola program. Hari YFM Sri Aman, YFM Limbang Sibu Bintulu. Ngau megak miri dekat bergulai dengan kita mengenai ke berita serta menggambar lagu ke kita untuk semua, untuk kita semua nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, kita ngagai utara menua Limbang dulu ke dekat bergulai dengan aku dengan moga pengelola program kebukai moga. Okey, kita ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello Neil.
0: Hello nah, mau berita nah.
1: Mana berita tu? Tanya mentah gaya hari kita di mana tu? Agi panas tu Neil. Banget panas tu.
0: Cukup hangat.
1: Cukup panas. Ya, cukup banget.
0: Ya, pansut mimin alu lekat asai tu buah nah.
1: Iya, teman ke. Ya tadi puji Tuhan ke moga besi ke hujan mainnya tang mayanya mah minggu yang tu kemarin deh. Tanya apa tadi? Ngujo ngayanyo biar balai ke tadi.
0: Ya.
1: Nanti udah ke hujan.
0: Tanya menjukuk nah lawan nyame asap. Nyo dates datai. Sebuah nyo dates datai bagi tadi tu. Semadi mah penusah nguasnya tadi mojo di padam nada ingat deh.
1: Amat betul.
0: Ya. Tanya tadi.
1: Bahaya ke begau mah tadi.
0: Ya.
1: Laban ke bunyi kita kayak ke kak langkung tadi tadi ni laban kita tadi Limbang tadinya dalam lagi deh tengah lagi. Nada itu semak juga ngau ke kita di serian dia nak di kucian dia nak semak deh.
0: Nak semak sempadan
1: tadi lah. Nak semak sempadan. Minat kami tu semak tadi sempadan ngau garis entrepreneur ngau Brunei tadi deh. Tanya mati Brunei kena tadi Limbang kumpul kena.
0: Ya.
1: Ngau bukan lawas. Ya.
0: Okey.
1: Tak mati tadi berita.
0: Ya. Puji Tuhan mah kira ke kurang mimin mah di Limbangnya. Nah. Okey, kita ke Miri. Hello Miri.
2: Selamat tengah hari ni. Selamat tengah hari Hana.
0: Selamat tengah hari nah. Mau berita kita di Miri nah.
2: Oh, berita mana gayari pandang seruran kemarau taja pihak IPU bisa mana mimit ba jalan ke jalan pembersih mah tenitih ke baripot 91 API di Bandaraya Miri dan ya.
0: Nah, kira kau okey mah yang nah.
2: Ya.
0: Agi batikas gadung tidak salah ko.
2: Iya gadung.
0: Okey kuning. Lebih 100 tidak salah ko nya baru kuning.
2: Ya 100 ke atas kuning. 200 katanya nyo merah.
0: Nah ya. Ya. Ya. Okey nah. Okey, okey nah. Kita ngangau ke orang Bintulu do. Halo Bintulu.
3: Hello.
0: Yon mau berita Yon.
3: Mana?
0: Gerai serta Yon?
3: Gerai.
0: Gerai ni, nadai pada rekuang lah.
3: Nadai. Ya, Mia.
0: Alapan, bukan nama alapan hari kemarau tu. Pada rekuang tu kat mana? Batu-batu. Asai gata-gata rekuang tadi. Nyak ke, namanya, baku lah kat mana. Kita dengan saya kota bukannya lah.
3: Ada cara bukain ni, ya? Ngena pemampu katanya mah. Kita ngena apa mampu hidung mulutnya dah.
0: Ya.
3: Ya jangan cara kita kena kena ko nagang ya minya.
0: Ya. Okey ko nagang sudah berdua setengah ni ame kena nyeliah ke mimi mana ni.
3: Bama ame.
0: Ya. Okey, kita ke Sibu. Hello Sibu.
4: Hello Neil, selamat tengah hari.
0: Nacia, selamat tengah hari. Mau berita di Sibu?
4: Berita dari empu mana tau? Sari tau cukup gerai ke hari pun panas. Bekau de malam banget hujan den ya.
0: Oh, si hujan eh.
4: Kemarin. Banget hujan hari ko dua ngali hari kemarin. Selemai-lemai semalam malam pagi tau berengkah baru ya, panas baru.
0: Bisi tunggak ke bintang wakian ke orang bisi ngepost hujan batu.
4: Bisi kemarin ya. Ya, nyak meh.
0: Bersibu nadai?
4: Bersibu nadai hujan batu teme banget mat kemarin. Ko pulai gawak pukul 3 kemarin deh.
0: Ya meh. Dalam sejarah ya, korang ada lama orang nak benda hujan batu tu aku tu, umur aku tu. Nak kalau benda hujan batu. Nak kita ada kalau benda nak?
2: nada ini teng ba kucing tahun berapa ke bisa renya oh
0: ah
2: baka tekat kang ayes
4: baka nyam ya
0: ya kenyam ya pada ko ba
4: ya ba
2: bintang na tupi kan bisa mengko kena kepala tinggian ya
0: oke ni mimet ni batu ni aku ngomai sebab hujan batu tu nan ta batu nan tang nebunya tadi segi leka ayesnya
4: Aunya kira ke nuci mimiet meh namanya angin ba menua tungak ke tengah Sarawak dito. Jalan yang pembersih gak sarito dan ya. Au jadi angkanya di umak ke de malam nanti di sibo dito bise balam nyade kita ke bangsa Cina deh. Sida ya bise baka betunu ke duit duit kene ke duit Cina ya
0: nah. Duit
4: orang mati, duit antunya deh. Laban de malam pun Hungry Golf Festival 2026. Ya bisa daripada aku lah. Nah, dari aku tu pansut kemari laban kenyak mahari hujan di umat ke ngau kodek yang angin ke berpuput yang nak ke balat deras tenyak ni lalu program Carnival Sibu Jaya pun mujur megak di malam diatur bak Sibu Jaya lagi aku ngelansak tau kaku lagi minta dulu ni kasih ke menteri aku dah berjemi bawa spray kapit dia
0: nah majak celur menteri
4: ya aku madak ya anu gue makai dulu dan nanti kaku ngano ya dia dulu deh
2: Okay, nak dah tak.
1: Kasihan sudah kabar.
0: Perlu cakap menteri dia tu, no.
4: Laban tu dia tua ya bersambung hari SKS hari nyamat dan ada ngetau ya. Banyak mato. Laban namanya program sambutan hari namanya sambutan hari kebangsaan Rungkap Nusrawak tu di
2: di tangguh.

0: Iya dia nan ya kapal ya
1: melis
0: balang
1: kalian dulu ya
2: benung luwet kampuah ya dia
0: kita ke
1: melis kalian dulu ganti
0: tahu kayak sengaja ngambil gamal tadi minta kasihan.
3: Nah lapan namanya butik ke pemadu resmi munyi kurang deh tu dah ke jemai labannya pemurai anak apa perlu bakal suba dia tahu dia celup rindu kok kami lagu.
2: Empat pemandai ke apa? Berapa kita ada SKS?
3: Ya, enggak program-program bukai banyak meh. Terima kasih mengagai bala sidak ke ulih nurun ngagai lokasi ke ulih merek berita ngagai kita lebih agak-agak ya lagi. Agak aku kan ya nah.
2: Oke.
3: Ngangau ke dulu meh.
2: Ngangau ke orang Sreman tu. Sreman, hello.
4: Halo kucing.
2: Ya, mau berita bin.
4: Berita terimpo mana gaya ripan boleh agak enggak bakal sari kemarin laban ke bekau bisa hujan. Tajak pandak lama pukul 9 sekali pukul 6 tadi megas sekali.
2: Si hujan kan biar kita hujan
4: bisa, dia. Bisa.
0: Ya. Kira nama atau bio hari sibuk nya na biar na.
4: Ya, kamai bos. Tajak pen pihak Arab kena dai hujan batu.
2: Kalau mudah hujan batu men.
4: Nadai, baik.
2: Bukanlah aku tu benda sama tu.
4: Aku tadi lalu utak sebut kita hanya main, nah, bisa jadi babin tanggur.
2: Ya, mak. Bisa
4: dalam cerita
2: video, nah.
4: Bisa, bisa.
2: Bisa, nah. Hanya kaya hujan batu, bin. Kau tu benda bab video, benda ngau mata jerempu tu nak kalah, bin.
4: Baya.
2: Okay.
4: Di benong dah ruar dan pu. Saya zaman
3: mana?
4: Nala silat.
3: Nyu dah cair ke ya nen ya. Nanti dekang apa sahaja batu.
2: Nada ke ke?
3: Nada ke ke? Ini jadi air.
2: Ini dulu dulu. Okay, kita kasih ke Banti. Ada perlu aja Dian ke? Ngaji dia macam?
3: Ngaji aku dulu. Terima kasih mau ngawe ke kami hari sibuk dulu. Bawa ni nyaw Sarawak kita. Pemegang sekali lagi mere selamat tengah hari ngaji kita sebuat hari Hana di Limbang. Dengnya you kita bamiri ngaji ba bintulu ni. Pemegang gay bin serta balap peringat kita. Jadi sebenarnya aku kangau komenti. Aku ngomai kita mending ke situ lagu terdulu.

0: Ianya lagu dikenal kaitan mungkau berita resibo ni nyau Sarawak dia terus ngagai dikolo kian teh
1: terus sangat aku ne
0: dulu mereka selamat tengah hari ngagai dia ya.
1: Okey, selamat tengah hari ke hari kami belum berwap tu ne
0: aku masih dah pula dia tak ada berwap tu
1: ayo nak mandi anau pedagang aku kau ne.
2: Ke web express ke bisa langkau dia dan nanti.
1: Dia tahu belangkau kita ini.
2: Ya, bola kau betul. Betul terpuang. Kau sudah ngomai di bawah panas.
0: Terpuang baru. Kau ya berakhir. Eh tadi aw.
1: Tadi berakhir. Tunggu ribu dulu. Nih kata dulu kita.
0: Nah,
1: kita sebagai orang juara deh. Kita juara.
3: Nyok kepada tadi lah.
2: Aw pada ketiak. Ya nyok kepada.
4: Anak nggak ngerti di rentil.
1: Betul jam yang ada dan pun deh.
0: Kau kita
1: banyak
0: kita
1: yang
0: baik pun aku deh. Yau. Aw. Leban berita mana tadi bisa namanya bala sida tim kino keterubah baru udah sangkai bawa kape dan teh sida keterubah.
1: Betul. Baru mama sangkai.
0: Berapa jamnya tadi di tate hari kita ke namanya ngelepas ke sida antar eh? Lebih kurang 6 jam lah.
1: Nak ya, lebih kurang 4 jam.
0: Ya, orang Tegal.
1: Ya, laban tahun tu sudah ya dilepas ke Seretai bagaimana itu kategori ni. Nang era jam os bakal kita ya, mereka banding kita berselangau serinya ni. Akhir tu dilepas ke jam mana, dah jadi 5 minit si kau akhir cerita bagaimana ni. Jadi tu nak kategori tu lepas ke Seretai. Betul, ayah kami deh yang main nung lepas ke Seretai.
0: Bakal ke ngelepas kira ke lumak sepebut tadi na.
1: Ah betul, bekanya mia lebih kurang bekanya. Tegal tu apa? Kianya mohnya tu 42 kilometer.
0: Oh, nada kita gerai buka sikit 42 antai ne?
1: Nada, laban tu antai bekerja tahun ke udah ya bisa duit te namanya nong duit te nong lepas. Jadi tahun tu ya dilepas ke Sertai hari rumah Jonas. Oh,
0: Rino, why? 42.
1: Nada mu ke pengrino antai ngau?
2: Ngerti nya nang ngau mana nanti?
1: Aku nanti kaku ke ngau tu nak sebab kau ya biar entah deh lubang bulo.
2: Ya nanti boleh percaya kau reino tenen ya.
0: Tapi yang kasai Maya safari bas lagi.
2: Kumai kau mak ngau tadi ni ngau mengapa abah kiat deh.
3: Ya, mau mendanya mana tadi
1: ngau.
3: Ngau
1: mau tau kau
2: mau begau
1: ngau mau begau
2: itu ngau begau mana ya. Ngau begau. Okay. Terus
0: nggak berita deh dulu dia mentai.
1: Oh, nala laban sudah bayar belum dia?
0: Yo.
2: Okay. Berita yang saya di ATM, kan? Nih.
1: Betul. Mesti ngemaya kebetul. Aw, terima kasih di Galusia kita sebuat ke pukulan kita ke sekali tau. Jadi aku dia tau agi bakal orang pembukai mereka agi ngante akhir ke datai bisa. Nah, ya lebih hari 10 itu kau dah datai akhir kita ke sekali itu. Jadi ke tahun tu edisi ke 29 bisa namanya tambah kaki tradisi ini kita benda tidak ke lumo satu deh. Tim atau ke kelab gagung kirai bisa 3 buah perahu namanya nyempulang akhir ke lumo satu. Pai kenyok wai kita keriang. Pai orang kaki. Ini aku nak ngau mana merjuak berkait ke yok.
0: Yo, ngena gaguang orang yang ngiri yang tare.
1: Nak gaguang, wae. Ya kalau mau satu.
0: Malah keliang lawan.
4: Orang ndak ada.
1: Kakak ngamat keliang deh.
2: Orang tim orang laki ke menangnya nanti.
1: Ya, tim orang laki ke menang dulu datai ne, lama bakal cepat deh. Oh,
4: benar.
2: Tempat nyari kita tampian.
4: Empu deh benar, empu.
0: Ya, kita geri laki nyo, lagi tim sih.
1: Ini
2: sudah inoh.
1: Kita mendoak ni tahun tu tidak akan ngau berkayuhnya. Bisa enam ikut, nah, berakhirnya kriom mana ikutnya. Nanti kita mendoak ni ya ke boleh lomba satu bagi kategori lelaki rakyat buka. Sudah ngaleh ke 23 itu akhir kebukai. Ianya tim Put Muara. No. Ini nak tegak 4 jam 28 minit 32 second.
0: Pinai.
1: Baik, dato. Bawai siap wai. 4 jam.
4: Kena.
1: Ya, udahnya ya kalau mau dua orang kemenang tim kemenang Selangau Min Unimas Rating Club tahun suba menang sudah ya?
0: Heeh.
1: Tahun tu ikut Muara menang Muara 3. Budanya ke Lumo Tiga, pulai dari JKK Kerangan Layah. Ngigak jano ku yo. Enggak mak nyam teka pakai wah.
2: Tem tem ora laki mak yang ada. Lah
0: kita tem bala bayar.
4: Sige gaya tem bala bayar sih kena. Kalau ngeri yang gede.
1: Nyala ya ne. Nya ya antara nama tu pergi time. Ya boleh dikongsi aku 1, 2, 3. Udahnya ya sudah datai sudah ke ilok tu lumur 1 rakit wanita terbuka bisik 9 itu tim tenganyuang ngau berpikir ke sekali itu lumur 1 nya ladies unimas ya ke lumur 1 mega ba Selangau.
0: Dini alah ke kita sarinya.
1: Dena salah asai sampai aku ini dia nomor atau nomor 1. Ya kemaya kene ngalah ke tone.
4: Sip. Ini bangsa Tegar.
1: Ya Tegar, amat Tegar itu. Adanya lumur 2, kut muara 2. Amat bisa raja ngau mega pemosuri sungai. Amat senang ketu ratu ne. Kan kita pengen terima ke empat datai pakai 2. Bisa 5 titim ke Nganyung pakai 2. Dua ikut je berkayu Hawaii 42 kilometer.
0: Marah ya, nyantik tua. Kadang mulai ngumpul.
1: Amat ya. Payah bawai, dia bawai lepau pun.
3: Yang main bawai memakai.
1: Lapan duit kena bagi je deh. Duit kena bagi je, mayu ke. Bawai memakai. Au. Nya berkawu ngau safari balik kita agi mengkangan te sapa ke dia kata payu ngakai palan tu agi agi mayu ne akhir tu ke belau datai tu nyalai lumak sibu tu diketu ke dolo tu sudah kena tang dengan pu jadi bisi dua te da final pas datang lumak sibu de ianya ba kategori 40 kuasa kuda 2 piston ngau muka namanya 50 kuasa kuda ke bedau final. Sampai lemai kami di tahu deh.
0: Ya lemai tu lagi. Saya nak ke tanya mengenai injen besarnya nanti.
1: Mengenai injen air kelaju ya lemai lagi. Di ketuk dulu lah akhir tu majak datai. Pamaya saya sudah datai nanti jawab. Nu bertangkan ya sudah ya deh.
0: Aman.
1: Kumpa dah lama ke sudah ada pai wai.
0: Semua ke dalam phone ah.
1: Kumpa lama semua ke dalam phone dah kalang asai tak kemengnya. Ya nya ya. Au sia ngam mega kita sebuat ke dia utai ke boleh dikongsi ke aku ba Raf Safari rakit edisi ke 29 ba bagi menua kita di kapit kalai ya. Jam ke dia tu yang berhormat mayu ke udah datai lebih ke baka yang berhormat Dato' Je Pesen Jamil anak unyat mega sama udah ngata ke dalam phone yang berhormat Western Nyabung pun sudah datai. Tidak yang ke datai. Lepas tahu kembali price. Hadiah. Agak tidak ke sudah boleh nombor. Okay.
0: Terima kasih. Ya,
1: terima kasih. Boleh warung dengan adik.
0: Ya. Jadinya berita ke depan. Mentin tadi peningan ngau balik kita sebuahnya. Alawah tidak yang ngau balik kapit. Ngau balik gemerai report balik kapit Raf Separi BKRS edisi ke-29. Sepeda aku nyuang agak balik kebuka itu ni. Mike kita mendiang kata dulu peningan laban 8 hari bulan 9 tak capan lagi jauh dan dia tak tumbuh kita ngeri berkawan dengan pekit Miss BDCF 2026
5: nyalai Siti pengerami kenarir arti mensia manyua ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak atau ke di menua Bukai ianya pekit Miss BDCF tahun 2026 nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau ah pekit tau sigi dibuka ngagai Induk Dayak petinya Induk Dayuh Ulih Induk Kayan Induk Kenyah asaya bangsa Dayak mesti warga negara ketempul abak Malaysia ditau lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun ya kage darah tau sampai kalah belaki lah nyalai yuran pekit tau hanya RM50 peninggi ya sige 5 kaki 2 inci lalu bisi talent tau udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh kemaya nyalai ke final maya tau pemilihan ya deh maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 ikut hari semua ke diterima kami ya lalu bala ke 8 ikut tu dekat di pedak kita bak dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ah. Lalu pian mengaku kamadea pasal final to ah, tahun to lain dari yang lain. Pala pemekit to uliang ngena ngepan bedayu ah, uliang ngena ngepan urau-ulau, uliang ngena ngepan iban. Teng maya sida udah masuk final. Sida cabu ni ya, sida cabu ini nama ngepan ke dicabut sida ya. So contoh lah nanti induknya induk bedayu ah, nyabut ngepan iban, ngena ngepan iban le ya. Ah. So dia tahu kategori ya, ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita daya ke di kena maya malam final.
0: Nya penerang hari Puan Angeline Uci Masing, nya cermin SIDS Pampang Sibu tadi ngenang pekit Miss BDCF 2026. Nya mayuh program atau ke pengawal diatur di Sibu di tahun ni ya, bala peningga ngau yu aneh ya, tanya nyumpan cekuak ga tanya rumput kami pada taran dia start hari tanya subah na SKE sambung hari Sarawak sambung program-program kami mati rumput yang dia temansak
2: mucau wala rumput
0: dia
3: ada mucau baru kegaduan kan
0: seru kegaduan
2: oh. Berapa tujuh berapa umur induk kata ngau tadi
0: ya nak kita nemu 18 tahun ke atas
2: oh lagi boleh umur ada 5 yang asur kita tahu
0: boleh anak boleh dah juang ya pada aku dah
4: aku nangis ngai ke sida ya lo baduk mage yang ngau
0: nama agak baduk ne
4: ngau ngai
3: semangat kita ngau ngeruah kai ya menyana. Bisa baju ya ke kita yang tiba jemari ya ke lama nak kena nya mah kena. Saya ke baju ni.
2: Ya, jadi cenggeram pula aja ni.
3: Ya, kita ke milih menang dah.
4: Oh, dah nyukung ke mana mah? Lalu cenggeram tu pintu.
2: Bukan dia boleh cenggeram masa ya, kekurangnya balis kelima atasnya mana
0: nah, nyukong sekali sudah kelati
4: nyukong sekali
0: kekurang maya okey tanya bura yang enggak register 5
4: maya bura register sponsor MUA
2: oleh kami tiga akun saya maya registernya ada
3: kodok beli spray buat aja kodok
4: ada aku bajian dengan ni
3: Iben, nama mulai Iben kasih tunjuk.
6: Oh, ni rau tu dia, kau dua rawai dua ite tu dito. Sikit
4: kumpuan kumpuan jual. Oh, mengenai rawai dua ite kini.
6: Sikit temu kau rawai bertampuang dah.
4: Nak bertampuang rawai kau ber. Nak kata dia pengemu kau ber.
3: Berapa pinggang daya saya sih?
4: Si buai.
3: No umbas pada rawai ben saya sudah lama sih.
2: Aman.
6: Ana irau kena umbas rawai bisa dua.
3: Tampung. Oh, tampung aman gini ada.
4: Ana irau ka ko to.
2: Udah jauh ini yang iben dua rawai.
4: Ngiya ko mari ben lagi di ben.
6: Nah, umbas ya.
3: Oke nah. Ngaga kita limbang nah.
4: Oke, okay, terima kasih okay. Kita semua ngawak kena kita ngerangkai ke punya kita ranglek kita itu dulu. Ini sebenarnya aku mai kita ninggal ke berita kita hari limang. Dulu aku mai kita ninggal ke tu dulu.

0: Benderanya mesti teri identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tambah sehingga muan basah, penguji, sejarah, reti kemerdekaan serta megak ngembuan julu ati tik sama yang dirayat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera ngambikan uju jalai ti lurus serta ngembuan pejalai ti sebaka enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan ma erti Islam nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14 nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah ngambil ke pengelekas pemanai hati serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Surak putih ngambil ke pemanai enggau pengelurus.
1: Curak biru ngambil ke penghidup serakup dirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning ngambil ke pengarap rakyat ngambil raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Ninggal Sarawak dengan lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai ketika berbaik minat ini.

0: Awaknya tadi lagu ke The Break nama Ambai Payet Daun Pasak Ariwan di LA. Tak kena menang kita bawa apa awak kita ni Sarawak untuk Limbang FM tadi. Jadi belum ni terima kasih lah mengagi kita ke Gibu Lai Mengkang kami bawa sekali tu nyapa mega terima kasih ke pengelola program kita di Kuching Sherman Sibu Bintulu Ngau di Miri nak tinggal mega angga kita ke bisi dengan kita ber RTM Click atau ke Badin Dini Nur Media Rama kita. Jadi sekali tu 23 bulan Ogos tahun 2026 jadi ngaji ke kita gerai megang nah. Jadi kecuba aku juga berkongsi ke dulu API kita di Limbang ni tau ke Air Pollutant Index Management kita sistem kita itu bisa daripada kita ber MyEQMS tu tadi hanya di Limbang di tau bisa di agi agi bercorak gaduang hanya 75 kita punya bacaan ya tu tadi ne. Di intinya ke Metrology Malaysia tu Met Malaysia tu tadi. Jadi pagi itu tadi, daripada aku tadi, kita lagi si, sesebuan mimit, ke jerbu mimit kita, waktu pagi kita ngelih kelemai di pelabak ke bisi ribut, ngau malam lagi, enggaknya bisi hujan, terkena ada hujan, lapannya petara aja tengah tur semua tayin lah. Jadi ngelih ke kita, sampai bersampai, ngarap ke kita gerai megang. Jadi bila peninggal itu aku juga berkongsi ke sekedar berita kita di Limbang Ngau Lawas ti udah nyadi ngau megati dekat nyadi di Limbang Ngau Lawas. Jadi keterbahaya itu di Limbang yang ngangkat mana kawasan ti dituntut ribut diatur ngau lengkas. Jadi proses mulai ke pemenah kandang luar ti dituntung ribut buat sekedar luar di Limbang udah dikelengkas ke nengah pengawak berarti ke pengurusan engau coordination ya bantu dari komite mutar ke penusah ngenyit pilihan menua JPBD. Jadi sampai Menteri Industri Pemakai Komoditi engau pemansang kandang menua Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawak meresah ti komprehensif berguna dikena ngelala takah pengurusan engau utai ti diguna mensia mayu sebedau bantu diagih ke. Jadi ini tih ya penusahnya di clarification ke hanya di penusah ngenyit renggat satu engau JPBD dia saya ngambil ke berarti ke kandang nur ke kena penusahnya sebedau bantu di coordination dengan komite mutar ke penusah ngenyit negeri Sarawak. Jadi yang megak merangsang peranak ke ulih ngagak pengawak ngemanah keterubah seraya nganti pansi resmi seraya ungkus ngemanah ulih di praktika baru ungkup nuntut baru berpanggai berpansi pihak berkuasa. Jadi kerjasama antara JKKK ngau agensi berkawal megak berguna dikena nentu ke proses ngangkat mana berjalan ngau lancar serta gaya pulai bakal selama. Jadi tu aku dekat berkongsi ke berita kita di Lawas. Pelan langkar tiap mana saja tidak cukup, arkitek patut nurun padang sebedau merambu. Di sapit menteri, sapit Premier Sarawak, Dato' Amarawan Tengah Liasan nyemetak madah ke setiap projek pemansang ukai seminak mesti narik hati dari sukut langkar dan megak mesti praktikal likun serta keman ngau gaya kebenar berpalanya. Kok ya? Arkitek ke dicirinya mesti nurun ke padang berarti ke gaya palan sebedau merambu tak ke ngagak sebarang ubah berlangkar projek. Ia madah menyinyak pengudah ngabas projek Anjung Usahawan Nor Islam di kampung Nor Islam Kuala Lawas. Jadi kenuk ko ya, perambu projek mesti berplasar ke empat batang prinsip ianya function, practical, pengelikun engau pemanah. Jadi pemansang ke semaka, Dato' Amarawan Tengah dekat ke projek 2.35 juta ringgitnya tembuk bulan September tu tumu agi hari target asal bulan Oktober tu. Projek tu dekat nyendia ke ruang agar peranak menua tu ngambil ke ulih ngeraja pengawak dagang miat ngau tengan pemesai kelimpah hari bisik potensial muka peluang ngelaku ke produk menua tu ngagai Brunei ngau Singapura. Ia megak ngelalau orang dagang menua tu ngambil ke ukai seminak ngemerat ke pengawak ngeluar ke produk aja. Tang megak berunding ke
1: jalur gemilang. Enti udah terima kasih. Enti pedau agi bisik masa. Besrim baik lah hari kebangsaan ke hari Malaysia tu.
2: Namanya nah.
0: Nadai nekan ya. Sopo nekan ya. Nak ngaku sih dah yo.
3: Salah nekan. Sorry.
0: Nih. Aku nak ada warun eh. Sikit sengaja lah kan.
4: Warun ya kebuka eh. Kita lagi siyo nih ngapain tahuan tengah tak ada.
3: Sama baru.
0: aku nampung baru lah berita tadi. Jadi projek tu dekat nyedia ke ruang agar peranak menua tu ngambil ke ulih kerja pengawak dagang miat ngau tengah pemesai kelimpah hari bisik potensial muka peluang laku ke produk menua tu ngagai Brunei ngau Singapura. Jadi ia megak ngelalau orang dagang menua tu ngambil ke ukai seminar ngemerat ke pengawak ngeluar ke produk aja tang megak berunding ke strategi market ngau ngeremai ke market. Jadi kaya palan lawas bersama dengan Brunei patut digunang yang kaum menengah bantu upis dagang temuai Sarawak di Brunei. Aku nak bro. Yang kaum menengah bantu upis dagang temuai di Brunei stay top. Dikena nyambung produk engau servis menua tu engau market menua sepiak. Di singkian tu berguna dikena nentu ke perangka guna ke disedia ke dikena engau penuah lalu engau nyak nambah ke peluang ekonomi engau penatai pemisik komuniti dia. Jadi nyata tadi sekadar berita kita di lima ngalawas. Jadi itu juga berkongsi ke ngagai bala peninggal ke lebih hakik ke bersih dia di lawas din. Ini program klinik ngelik bergerak. Jadi mayuh macam inisiatif perintah Sarawak ngau opis Menteri Pengerai Malaysia KKM ti nyedia ke servis merasa ngobat pengerai ngelik peranak berkandang menua pesisir ngau ulu sungai. Jadi nyalai servis ngelik bergerak bisik disediakan ti di datur klinik ngelik lawas ngagai bala mayuh di lawas. Jadi servis klinik ngelik bergerak dekat retai ngagai tiap klinik pengerai di lawas. Maka tu tadi untuk bulan 8 tadi itu kepenuh dia ianya 27 bulan 8 2026 kena rimpat tu ila klinik pengerai Long Sukang berkelalan ngau Long Semadoh din. Jadi beneran ti terang berkawal ngau jadual tu dah tetap ke bala mayuh tak bertelepon ngagai nombor 014-395-5909. Jadi yang tadi berkawal ngau program klinik ngelik bergerak. Jadi tu hanya berkawal ngau pengerami terdekat diatur tangnya tadi abis notis baru dipansut ke hanya pengerami melidur rasul peringkat teka renggat pelilih menua limbang hanya ngau tu dipadahkan ngagai semua peninggal ngau komuniti di pelilih menua limbang hanya gempuruk pengerami melidur rasul peringkat pelilih menua limbang tahun 1448 Hijrah setiap ngau tahun 2006 udah dikinsil. Jadi pengawal insilnya berplasar ke lalau ngau atur dari komiti mutar ke penusahan nyet negeri Sarawak ngau Majlis Islam Sarawak. Jadi berkawal ngau tu pekit berbaris ngau ngagak banner tadi arti berkawal ngau pengawal tu mega udah dikinsil. Jadi pengatur komiti tetap pengerami Islam Limbang minta ampun nanti bisa penanggol ti tahu jadi ketega pengerami nyak dikinsil tadi. Jadi nyak tadi ketega kita jerbu tu ke sebuan kita tu tadi nyamajak jadi dia tu dah. Yang kena nyaga pengerai kita ini. Awalnya tadi senentang pengerami meridon rasul ke dah dikinsil ke. Jadi itu dia tahu berkongsi ke ianya Hari Keluarga ACS atau ke Hari Keluarga Gerempuang Gereja-Gereja di Sarawak Pampang Limbang kena ungkup tahun 2026 tahu ianya dekat diatur kena 25 Ogos 2026 ianya kena hari 2 berengkah jam 7.30 pagi. Jadi ngarap ke anak datai 7.30 pagi ti boleh datai tumu gerinya ngambil ke pengawak kita boleh datur ngau mandah lagi ngau badas lagi ne. Lalu pengawaknya dekat datur Dewan Gereja Methodist Limbang. Jadi mayu macam aktiviti tinarik hati ianya baka radio patah main lomba ngau main main berita main belon strong ngau getah ngau pihak pengawak berikan butul. Jadi ke seminar bermain aja tang tu tadi nyadi siti punya kita nyadi siti peluang agak kita bergempuru berkelala ngau bangan diri serta ngerapit ke kawal antara diri sebilang ngau komite gerica tadi awalnya tadi semengkah penguat di dekat itu di Limbang untuk gerica kita. Jadi itu hanya pengawak ti dianti tak ke dekatnya di kediatur di Club Recreation RTM Limbang. Ianya kus tukang kengau, personaliti serta gaya tubuh tadi. Jadi jago tersau ngi bala kita ti dekat tempat agi anda lati berkarisma serta landiak lebuh buat mua bala peninggal. Jadi anda mahu peluang ngau bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personaliti ke dan keterampilan. Jadi penguat tu dekat datur kena 9 September 2026 kena hari 3 jam 8 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai. Jadi dekat datur buat auditorium RTM Limbang. Jadi penguat tu nak ada penguat tu berbayar RM950 aja. Jadi bala peserta kukai seminar uliah ngangkat ke pengandang latih dengan pengandang jadi tukang kangau dan megak istibikit dengan barang pengingat megak bisik disediakan. Jadi kena nambah ke penemu kita itu tadi apa? Penemu dalam kita senantang kos tukar ke ngau tukar personality tukar personality keterampilan tu tadi tahu ngau pengawak itu. Nanti kita ada miri ke ngau pun tahu nada salah kita ada kucing ke ngau tu pun ada masalah tiket maya ke diri. Oh jadi penerang tiba kawal register
3: ke atau kami dulu.
0: Boleh ilah nuan ngau pengurus kita kita tahu jangan nanti nuan ngau kita nak.
3: Oh.
0: Jadi penerang jadi penerang tiba kawal atau telefon negai 019-847-4065 nanti tekan nombor penerang ngau lebih hasil kelihat lagi menyekat kota dari kos tadi dia tour Club Recreation RTM Lembang. Ya tadi senantang kos ke besi datur ungkup RTM kita di Lembang lepas mayuh megak bala peninggal besi nanya ke maya besi ngatur ke kos jadi dia tahu kita dah ngagak kos ya. Jadi ngarap ke semua kita ikan rindu ngau pengawak jadi MC menyuk kita jadi tukang kangau tadi tahu ngeregister diri dia tahu ngau lengkas ya.
3: Orang luar boleh ngau pian
0: uliah, uliah ngau, uliah ngau. Nada salah. Nanti nyemaknya kalau mayuh lagi kita yang ngatur ke siti lagi engkau kita yang nak dewan kebukai ke kini, kita yang nak kena tahu lagi uliah, lagi uliah nampuang pemayuh tubuh ke register, ya ke register itu dah.
2: Berapa ikut?
0: Awak jadi, dia tahu bisi mangai 50 ikut.
3: Staff tim Limbang dia ajak lah.
0: Di auditorium RTM memang itu termasuk staff di tau empu ngau kita itu ngau pengelola program kita itu ngau sekali ngau pemegang bala peninggal atau ke berapa bisa minat hari agensi bukai pun gak bisa ngau sama ngau dia ya. Jadi situ itu ke last ke penuh dia tau akhirnya pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026 jadi punya kita bisik malam special ke diatur kita ungkup malam amal 55 tahun RTM Limbang tahun 2026 nya tahun 7 sebuah RTM Limbang tu sudah diada ke kita 17 April 1971 sebuah. Jadi pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang ti diatur kena 25 September 2026 bulan 9 ni lah pukul 7.30 lemai abah Dewan Sorah Limbang. Jadi malam tadi bilang tu tadi ngena bisi tim tadi, bisi pakaian, bisi tema pakaian tadi nya bercorak emas serta celum. Jadi pengawak tadi bisi kami mega bisi ngangau ke artis ke kamarinan kita nya urai. Jadi pian mega pengawak King and Queen of the Night mega bisi diatur ke. Pian mega ke paling dikerenok kata itu tadi nya bisi mega cabut tiket benas ya tadi. Jadi rega sikit meja tadi 600 ungkup sitik meja jadi bupu-bupu kita 6 tau tau punya deh teka-teka
3: malik meja ya siapa kampung meja adanya
2: baik dia makan meja kita
0: lantai meja kita
3: bukan kau siapa kampung meja adanya itu dah
0: siapa kampung
3: meja dah ada balai siapa kampung meja
0: berbagi kita ke udah mayar nyok oh. Jadi meja tadi mereka kita tadi mereka kita dinner lama tadi ya meli siti meja tadi engkau ngau pengawaknya tadi lah bapaknya kita tadi nya tadi pengerami malam amal tadi dah jadi meli tetau tak ke pengawak tu
3: kena maya pemakai rete tak ada bukan meli
0: meja betul iya kena maya pemakai no kita duduk ada meja tadi meh jadi tadi kira ungkup siti meja tadi ungkup 10 kau duduk dia tadi jadi tetau ukai semina orang di Limbang aja tau ngau tang orang serta menua Limbang pun tau serta menua Sarawak tu pun tau selampau menua Malaysia tu pun tau ngau nada salah nyunya aku tadi tiket bilion meli ke diri pemah ke penak. Jadi 50 punya aku tadi punya kita 55 tahun tu tadi nanti nitih ke umur sobat dia tahu sudah segitu dah cukup pincin tadi nah tengah lamanannya yang dikinsit-kinsit kan berapa pincin punya tadi nyarinya si teh meraih pengalaman orang ke mayuh penemu punya kita nanti nak ke umur kita mensia tadi nah jadi 55 tahun bergulai nyarakup kenyawa meraih inspiration dengan community jadi nanti kita akan nempah meja teka booking meja kita tahu telefon dengan 019-782-0435 tahu ke kita tahu mendak ngagai media ramah Facebook kita Limbang FM dia bisik nama tu yang po e-poster bisik di dingkah dia tadi kita tahu mendak dia ngau penerang televisi dia tahu enggak kita telefon ke nombor ke dah di bantai ke dia tadi nah jadi papa kena ada berita ke bukain nanti nyawa bisik lagi kita yang berkongsi ke baru jadi pelan baru ke nuan nil di kucing
2: Okay, kita ke Miri nah Ngai kita di Mirina.
3: Ya, terima kasih Neil. Sebelum aku mai berita Rimiri, kita mengawak dulu ngolago aku dah dipilih ke sekali tau.

0: mesti orang Dawai kena menggal awak ninjau Sarawak kita ke sekali itu. Sebenarnya aku main berita atau ni Ben nanya seduai dulu lagu tu buat artis seduai deh. Sanggup ke seduai dipuji ketegahnya dia suha nanti kita berarti ke suara Nike Dabai mandu suap tulang kerigai ngupak tajak sakit gawak gak sanggup sebenarnya.
1: Tak aku
0: nerima pujinya aku
1: tak aku nak.
0: Aku nak mangkak kak berbuli gaya sidaki no tada.
1: Kak ngelang kuang ni aku nak.
0: Bukan itu niat
2: mana. Mana aja masih nak nemu neke pun kayo. Kita
3: sebut aja nak mengupak.
2: Sebut aja nak mengupak. Kesan pendapat.
0: Tegang ngai berapi ngai semuanya puji laki nene.
2: Alasan aja nak kecil.
3: Kedali yang ngai.
0: Iwan setuju sama kami tiga. Setuju ni
2: Iwan. Tidak Iwan setuju. Nak setuju Iwannya.
1: Setuju Iwan.
0: Sanggup. Nak sanggup boleh apa tuai punya ni Iwan.
1: Ya.
3: Ngai tu lah buat pun dah baik lagi.
0: Ya, mal Iwannya dengannya. Nak nemu nikah puji kan?
3: Ya, tanya hanya. Nya bansa kejugau nya so ni ke ke kedai mayu ke sibu mayu orang menjual ya
2: okeynya
3: aja udah optikau dia
2: yo nya tadi
3: ya kena main selingkuh
2: betul ya ke madah mayu sian nya tadi de cia nya madah ke kedai aja ko madah ke pengeraja ya
0: de ka makanya madah aja mana muji-muji laki kita ingat cara kenan tu betul
2: ya kata kena daripada lalu nak paham
1: nak nemu ni ke so ni ke
0: so ni ke kami kita puji
3: ni orang buka ini ke pun dah baik.
2: Banyak mengaku.
3: Dia nak orang. Orang nak kurai.
0: Padahal kita muji lah.
2: Terima kasih kami tahu ni tak minyaknya. Sehingga ngai kan tidak dah lah. Sehingga ngai kan tinggal
0: aja. Kita tahu berita ke terubah hari ini. Jadi suruhan jaya perkhidmatan awam negeri Sarawak begulai ngau pias residence dan mega pias pelilih menua miris serta mega sektor private. Udah muji orang atau program kembara kerjaya SPA. Di studio Bandaraya Miri kemari ngau tujuh ya kena negap ke SS Surabaya Miri ngagai ngamik ke tulis ke penderam kau ngau pengawak puang mega peluang gawa jadi bisa empat segmen besar ke diatur sepemanyari kemari ya terubah penderam ngau tips individu pengawak mandang ke kerja tinggal lebih 30 agensi perintah ngau private ujian perasa fizika ngau mega pengerai UFVK ngau mega interview terbuka ungkap pangkup pengawak TSCP speak ya jadi Chairman SPA Dato Sri Dr. Ahmad Jalaini Muhammad madah ke SPA nerima lebih 1,000,000 peminta setahun di serata menua lalu Sarawak ngerekod lebih 114,000 peminta bertahun 2025 tu hasil reprogram nurun ngabas di mereka penerang ke sila agik ngagai calon pasal peluang serta mega proses ngambil gawa jadi yang masuk ke jakutnya ngagai pengarang berita maya program kembara kerjaya SPA Miri ba studium Bandaraya Miri kemari lalu kedua tu ATX JTM Campus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke 29 begulai ngau CCTX 2026 kena 28 ngagai 29 hari bulan 8 tu ialah jadi pengerami convocation tu diatur kena 29 hari bulan 8 tu ba Dewan Interims ATX JTM Campus Miri ti mungkut 719 ikut graduate dari kampus Miri Kota Semarahan ngau Bintulu. Berbangunnya mega CCTech 2026 diatur penglama 2 hari ba foyer banker ATX JTM kampus Miri beramai ke jako IR 4. Kusung ngau sustainable energy. Jadi tabai puji mah ngagai 719 ikut bala graduate ke mujur atau ke dekan rimas kron lamada. Jadi ATX Campus JTM Miri nampak pemujur ngermai ke innovation. Gue mai berita ketiga tu gerempuang bangsa Kenya Sarawak PPKS dekat ngatur pengerami Mainasa Kenya Sarawak atau ke SKCF kena melabuh hari 31 Ogos ngagai 4 hari bulan 9 2026 ba palan main asa forum Miri. Jadi mungkau SKCF kena 31 2008 tu bisa pekan main badminton gamega main bola. Lalu sepemanya SKCF mainyo macam itibiti ngante yang kau melumba ngau main rakyat main gasi yang nyala nyumpet nyulamani demonstration nyumai pemakai asal bingke sape ngau lutang pekit ngaga mutip ngau ngaga kerap asal jadi muak kemalam megah bisa showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi ingat ke 31 2008 ngaga 4 2009 tu ialah sebengkah pengerami ke mana atau ke rami bawa forum Miri. Jadi masuk percuma. Jadi ke kena ujung ke Ninja Sarawak kita ke pagi tu. Jadi Taiwan Buddhist Zuchi Foundation Malaysia Miri dekat ngatur kempen ngerupan meresi tebing tasik ya atau ke beach cleaning campaign kena 30 hari bulan 8 tu ialah hari Minggu 7 pagi hingga 9 pagi ianya bak tebing tasik kampung Pulau Melayu Miri ya. Jadi nanti semak kita habis hati dekat ngau masuk program tu atau ke kempen tu kita tahu nguji muka Facebook Taiwan Buddhist Zuchi Foundation Malaysia Pampa Miri kita tahu register dia bawa QR code ke bisnis dia ke dia tahu ke telefon ngagai ofis sidang nak lumur 011-106-0013. Jadi hanya nakak berita tak debai bawa Ninja Sarawak hari Miri tu ni.
1: Okay, terima kasih nak.
0: Iya.
1: Kita ke Bintulu, Yon.
4: Okay, terima kasih Neil. Jadi sebelum aku berkongsi ke berita kami di Bintulu, kita berperinan dulu. Ngau setiap lagu hari Bon Jovi, Kunci Hati.

Ya, yang tadi lagu kena kita menggalawak ninja awal Sarawak. Jadi meri selamat ngeliari ngagai semua kita lalu berita keterubah ke dipengungsi kaku yangnya bisik 150 ikut penyerta hari 12 buah mempanjai di kandang menua sebawah udah mujur nembuk kekus program outreach community bertanam tupik tau ke AgriCorp 2026. Pengawak nutup programnya diatur bak rumah renang Pasir Putih Sungai Sigup Pandan Sebawah kena hari 2 tu kemarin yang 18/2008. Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan Pemansang Kandang Menua Sarawak Kemegak Kaban Kunci Negeri Adun Kemena Datuk Seri Dr. Steven Rundiana Utomadah pemujur programnya ndak patut disukat seminak dengan pengawak nyuak ke sepikit ajak kelimparinya ya madah ke abatan tanya ya yang nakat ni penemu ngau latih ke diterima ulih mai ubah bacara orang kawak serta ngangkat ke tikas penghidup komuniti yang megak merik perambu ngambil ke rentayan industri bertanam bertupik dibagi nitiah ke pengelandia yang kau mbak sukut nanam ngangkut makin ngau memproses hasil lalu yang megak madah ke tiap renggat berguna ke pengelandia ngau latih ke spesifik dikena nentu hasil bertanam bertupik tu tadi ulih merik pulai ke mana lagi ngagai komuniti Dr. Runi megak nyemetak madah ke program apakah AgriCorp patut diperambu berpelasar ke penauk ngautai ke amat berguna bak komuniti setempat jadi nyak tadi berita keterubah hari kami di Bintulu lalu berita kedua nangkan kenyak kemari udah mujur diatur sebengkah program kedikumbai program Aging with Grace 2026 Spital Bintulu bak Dewan Suara Bintulu bak programnya mayu bengkah pengawak diatur bakal lica berkawal ngau pemakai ke penggerai ortopedik ngau osteoporosis serta pengesanan awal Alzheimer ngau brain games pengawaknya udah dipejadi ke oleh Datuk Sri Tiong King Sing Menteri dengan temuan seni ngau main asal lebuh mayanya ia bisik mansur ke Jakob mada ke komuniti dikingat ngambil ke ndak lalai ke tau kena ingat anang nak ingat ke orang tuai laban penghidup kediasai kemayari tu megak ditempa hasil ari jasa ngau pemberi rebak ke duluk subak kenuk kuya pengintu penglantang pendia orang tuai ukai seminak tanggung pengawal perintah aja tang berguna ke kerjasama ari semua raban yang kaum pengerja pengawal pengerai ruang bilik ngau komuniti perintah kuya dekat terus berbendar nangkut peminta orang tuai tang raban yang megak berguna kawak diberi maksud ke penemu langgur penemu ngau penanggul ti ditapik sidak ya yang megak ngelalau kaban lembaga temuai sepertam dulu berjalan ke tanggung pengawak ngau lebih efektif lagi

0: Gai hospital bintulung ngau lembaga temuai hospital ti udah ngatur programnya. Ya, berita kedua lalu berita ketiga berkawal ngau pengawak ke bisik diatur klinik pengerai bagi mundo bintulu ke belabu hari pun bulan 8 tu tadi yang nyak pengawak ke dikumbai minggu penyusuan susu ibu tahun 2026. Lalu tujuh pengawak tu diatur tentu ya dikenak ngiri pemerhati hati berkawal ngau pemesai guna ngau pemanah air tusu indai ungkup anak. Jadi kena hari 24 hari bulan 8 tu dia pengawak tu diatur ba klinik pengerai sangan, 26 hari bulan 8 ba klinik pengerai belaga, 27 hari bulan 8 ba klinik pengerai sungai asap, lalu 3 hari bulan 9 ba klinik sungai koyan. Awaknya tadi berkawal ngau minggu penyusuan susu ibu tahun 2026 ke diatur sidak hari klinik pengerai bagi menua bintulu. Lalu berita ke penudi kawal ngau Sarawak Aerobic Day 2026 ke diatur sidak hari upis nembiak ngau lumbak pelilia bintulu udah tukar lokasi ngagai lokasi baru di Naim Street Mall Paragon Bintulu kena 4 hari bulan 10 tahun 2026 jam pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Jadi ngagai kita ke dia buat bintulu dia tu tau keluar hari bintulu ke dekat ngau buat program aerobic day 2026 penyerta gig dibuka ngagai 31 hari bulan 8 tu. Lalu cara kita ngeregister kita oleh ngeregister ngena kod QR buat poster tau ke ngena form register. Lalu penerang kesiliat kita atau ngelawak Facebook rasmi Pejabat Belia dan Sukan bahagian bintulu kena kita meda info ke siliat ke. Ok Neil, nyak tadi ngujung ke berita kami hari bintulu Neil.
1: Ok ke Sri Aman Bin.
2: Ok terima kasih Neil, selamat tengah hari ngagai kita bukai. Jadi hari Sri Aman dekat pun si ke berita dan sebelumnya mai kita mendiang kita dulu dangkan ke sebuah lagu.

0: Ya, lagu hari Mary Camilla, lagu kena kembali Tujuh Mimpi. Kalau mak tu mendak di media sosial aja lagu tu tentang satu tu kita bisik dalam sistem. Lalu aku berkongsi ke Nadia.
1: Nadia bin
2: Tujuh Mimpi apa mah laban
0: ya. Suak siko aja. Ya. Oh. Okay bos, aku berkongsi ke berita dulu dari YFM Sriaman. Tu ngena ngau cara ngelansak dua bengkah program yang kediatur bersimbai ngau Hari Bangsa atau Kebulan Bangsa. Sari tu 23 berengkah hari 8 pagi tadi nyentuk ke 5 lemai tu lagi. 23 hari bulan 8 bak Dewan Layar Opius Pelilih Menua Betuang. Menuang diatur pekit main PUBG Mobile. Main sedahanah tu. Ungkup terbuka betuang aja gitu anah 2026 sari tu 23. Hari pukul 8 tadi nyentuh ngagai 5 lemai bak Dewan Layar Upis Pelilih Menua Betuang. Lalu program tu dipejalai ke Pejabat Penerangan Malaysia bagi Menua Betuang. Ngau kerjasama Rakan Muda Betuang, PM Ngau Upis Menteri Inembia, Lomba Ngau Pemansang Orang Dagang Sarawak. Berserimai ngau program Jiwa at Hari Bangsa, Ngau Hari Malaysia HKHM 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Nangkan kenyang megah kemari 22/8/2026 berserimai dengan program menyambut Hari Bangsa Hari Malaysia HKHM 2026 Bak Dewan Layar Opis Pelilih Menua Betuang megah berengkah hari 7 pagi kemari itu di pejalai ke pengawak Zumba. Program Jiwa Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 peringkat pelilih Menua Betuang Dip Jalai Kemega, Pejabat Penerangan Malaysia Betuang, Engkau Kerjasama Rakan Muda Betuang, PM Engkau Upis Menteri Nimbia, Lomba Engkau Pemansang Orang Dagang Sarawak. Jadi kelimpah hari pengawak Zumba, menyatuk diatur Mega pengawak tiket, mencabut tiket bernasib. Lalu program kemarin Mega diatur, ianya mayuh macam program bukai, bakal pengawak tu kemarin, bisik megak di pasuak macam pengari agensi perintah biar megak komuniti pemansang engkau pengelikuan genturung peniau nembiak-nembiak sekolah ari peliliah Menua Betuang biar megak komuniti ari palan-palan penampung pelajar palan-palan nampung pelajar di peliliah Menua Betuang di tok megak nyatari berkawal engkau program Zumba yang kediatur kemarin 22/8. Lalu kita ingin siat mimit ngagai peliliah betuang ianya. Bagi Menua Betuang bak peliliah suratua. Kalai berengkah hari 21 insana nyentuk ke kemari 22/8/2026 mujur diatur program kedikumbai jelajah agensi National Malaysia Sehat ANMS peringkat Parlimen P205 suratua 2026 ngawah program Community Madani Maju Makmur Bebas Dadah. Program itu diatur upis pengerai bagi Menua Betuang mujur dipjalai ke bak rumah cunggat Munggu Ubah Kabo Krian Selatua. Bak program dua hari itu macam aktiviti dipjalai ke bakal program bakal pengawak berperasa pengerai Batang Tubuh, pengawak berperasa pengerai Ngelek, nak berbayar, pengawak mandang ke barang serta penerang dari 16 agensi perintah pihak mega program ungkup Bala Nembia, pihak megak mesin mayuah ngawa sidak sebiliak, program senam aerobik, program senam aerobik, pengawak ngerupan, pihak megak licah pengerai, lalu program tu kemarin dipenyadi ke, kemarin megak 22/8/2026, dipenyadi yang berhormat Tuan Friday Anak Beliak Kaban Konsul Negeri N39 Krian. Jadi belak datai berprogram tu kemarin, ianya yang berhormat Senator Pilih Peter Tingwom, pihak mega yang berusaha Dr. Haji Nur Haizim, pegawai upis pengerai bagi Menua Betuang, pihak mega SAO Hajah Hajijah, ngari ke DO Suratua, pihak mega pemesai upis perintah di Pelilih Suratua, nangkan kenyak bisi datai yangnya pengulu Josephine Tira, konselor Pati Gimang, tuai-tuai Reban Bansa, serta Mensi Mayuah, ia kebersemak ngundur ngatur program tu, Rumah Cunggat Munggu Ubah Kabo Krian Seratua. Lalu berita ke penudi dia berkongsi dalam awak ke sekali itu berkawal ngau Program Pantok 2026, Programi Pantok 2026 edisi ke-17, lalu program tu dekat diatur hujung minggu dekat datai semakna dari Penanggul 28 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 bandur ke dikumai di tu Panggau Pantok, Peliliah Pantok Seri Aman dipegai bagi menua Seri Aman. Jadi macam aktiviti maka selama maka dia pejalai ke nyerumak pengerami Pantok 2026 edisi ke-17 baka Bazaria, Gerai Komuniti Ngau Sejati Madani, Pemerintah Atas Panggau, Pekit Main Takraw, Pekit Nyurak, Pekit Ngelukis Poster Pentas Pesta Pantok, Biar Megah Street Soccer Junior, Ungkup Nembiak Ya Kebiak Hari 12 Tahun, Pekit Pantok Junior Idol, lalu bisik megak diatur pengawal mandang kebarang serta penerang Hari Upis Perintah Ngau Company Luar, Badataran Pantok Diampu, lalu pihak mereka fun walk diatur mereka berserimbai dengan pengerami Pantok. Nangkan punya soft opening diatur 28 hari bulan 8, 9 pagi. Ditangkan ke pengawak Pekit Genang Pampat, Pekit Pantok Idol, Pekit Kilauan Emas, Merenang Atas Banggau. Tok Ungkup 28 hari bulan 8. Lalu 29 hari bulan 8, 2026. Pengerami berjadi ke Pesta Pantok diatur 9 pagi 29 hari bulan 8, hari 6 tu, lalu ditangkan ke pengawak Nur Ngatur Pekit Ratu Kebaya Otai, Ratu Etnik Pesta Pantok, lalu ngujung ke program hari kedua, hari rasmi ya, ianya Pemerintah Atas Panggau, lalu untudi kenyak 30 hari bulan 8, 2026, 9 pagi program penangguhan Pesta Pantok. Ditampung ngau pengawak mencabut tiket penasit sebedau ngatur pengawak kepenudi ungkup hari kepenudi 30 hari bulan 8 ianya pengawak nyuak ke perayas ungkup sidai kemenang bak pekit bansal berjual ke barang komuniti pemadok manah. Ya tadi kira ya ngau cara ngelansak ngatur berkunci ke aktiviti ya kedatur bersejumlah ngau pengerami Pantok 2026 edisi ke-17 diatur 28 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 minggu ujung minggu kedekat data itu. Okey Neil, yang berita hari Seri Aman.
1: Okey Ben, terima kasih Ben. Aku lalu terus macam berita atau ke kunci ke info hari kucing itu sebelum lebih ke lagu dan yang kita dekat terus bergulai bak lagu peminta antara stesen. Okey, bak berita ke terubah tu berkau dengan fun run kalau fun run 5 km ke dia tu kemari bak Gereja St. Philip Pedawan nerima sambut ke cukup mana hari Mansia Mayuh. Jadi fun run tu diatur kemari tidak pasuk kira 200 ikut orang diatur berserimai dengan Carnival Kesihatan Pedawan 2026. Jadi kelimpari fun run aktiviti bukai ke diatur yang kau merasa pengerai merasa ngeli bisa menggak jualan ramah lucky draw pekin nyurat gambar untuk nemi engkau mayagi meh aktiviti ke bukai. Jadi pengawal tu menggak bisa digolok sapit Menteri Pengangkut Sarawak kemegak kaban Konsel Negeri Mambung ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Jadi yang ada ke pengawal di begitu megak ku ya oleh merangsang Mansia Mayuh ngemeran ke penghidup di pengerai. Okey, lalu berbangun yang megak tu berita kedua kalai 616 ikut orang hari Raban B40 ia kediau bak kandang Parlimen Sentubung udah boleh lisin motosikal hasil hari bantu perintah. Jadi sedak tu seminat mayar RM250 tidak banding kengau RM750 nanti nadai dibantu perintah kira ke subsidi perintah mah sedak ke seminat mayar RM250 subsidi ya ianya RM500 subsidi ke diberi perintah. Jadi sedak ke boleh lisin tu yang kaum nembiak sekolah orang ke udah bekerja bisi megak sedak ke engkau minta lisin tu yang kaum anak menghindai pan megak bisi lalu menteri orang itu ruang bilik engkau peman serban bangsa ianya Datuk Sri Nancy Sukri kemegak Parlimen Santubong bisi nyerah ke lisin tu ia ke diberi ngagai 616 ikut orang. Jadi pengawal mari lisin tu diatur peke mari. Okey, lalu ke sekali itu untuk berkawan dengan bantu, kau dah diberi kalau kira 392,000 bantu, RM392,000 ringgit tu. Sudah diberi ngagai ruang bil ya ke dipil ya di Lundu dari program Semarak Kasih Lundu. Di program meri bantu tu diatur kena hari 4 tu tadi, lalu bantunya diberi ngau kerjasama sekedar agensi tip kawal ke diatur ba Dewan Masyarakat Kampung Tanah Hitam di Lundu. Okay. Lalu ke penudi itu untuk berita berkawan dengan Gayari. Semoga berita tengah hari tadi kalai Direktur Upis Pelajar Sarawak ianya Omar Mahli madah ke anti baca IPU tikas pengamai angin ngelui hari 200 nyak baru dipadah ke sekolah dekat ditutup dan dekat kedia tu 6 sekolah bagi benua di Sarawak itu dekat dibuka pergila retia kita itu tadi kira kenganjung anak bakal selama meh semadi menti bisi tikas pengamai angin yang tadi nyomanggai 200 dalam tempoh 2-3 jam tu kini nyak baru pis pelajar madah ke baru nama atur ke patut di dekat di kerja tau ke sekali ke sekolahnya ditutup tau ke nak laban dekat ke dia tu nya tadi nanti nak ngelui hari 200 dekat ngepun ke sekolah bekas lama sesi sekolahnya dekat berengkah tau ke dipejalai ke bekas lama semadi masih dah yang tadi nak uliah ngaga aktiviti ba luar sida semina ngaga aktiviti ba dalam kelas tau ke ba dalam dewan aja dan ba luar kelas tadi sida ya nak dikemudarkan ngaga aktiviti ba luar sekolah tau ke ba luar bangunan nya jaku ari direktur upis pelajar Sarawak mah kawa ngau gaya ariti balat bersebun. Okey hana ibin cia yon ngau mega bana udah tu lagi kita dekat bergulai lagu Peminta Antara Stesen dan sebenarnya kita ingatkan lagu dulu.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Okey, kita mulakan bah lagu peminta antara Stesen, Hana, Ibin, Chia Yon, Hengang Bega, Bana di Miri. Siapa dulu? Bin, dulu Bin.
2: Okey, terima kasih Neil.
1: Jai mak,
3: ketawa hujai.
1: Ketawa orang minta pilih.
2: Ketawa orang minta pilih. Amai ni, betul.
1: Maka buat sekolah ni, siapa cikgu kekan hanya tadi ngai melihat mata pengajar.
2: Kira ke segi yang umumnya, nak kurang lebih lah teman untuk ketawa. Okey, nah, dipersilakan.
4: Terima kasih kepada Ben dan Mak Eko. Dah ikut lagi yang tadi Ben. Minggu-minggu ketawa-ketawa jahit dan tadi Ben.
2: Okey. Mana lah dia nunda ya?
4: Oh, jadi rumah saya belum tinggal kaki bulan kau kami bawa ke sekali tadi tu kita bawa ni ke ini tadi bawa lagu permintaan Trans Station. Jadi itu aku dekat macam sekedar pesan rindu hati ke besi diterima kita di tu Ben. Ini hari Syasha Manda, selamat tengah hari, selamat jam minggu kau ya. Hari itu hari ya naindut. Selamat tengah hari DJ Baji kau ya besi. Aduh kau bisa amat panas kami di Kerubung Serikai. Minta lagu Rikin The Sun nasib tua buat sikuk petara. Kena merendam semua ke sini ngah aku ya. Tu hari James Anyau sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawak minta nak nebah ke lagu hari ini utai orang. Kena merendam rempu gay Mary Ubermatin Emilia Sam Indu Kenawi Serena Senau Janang Lina Bugis Rose Liao Margaret Unciang Benefisif Pia Sinon Idi Ekatrin Robin Nancy Sembai Ines Lima Maria Yud ini Jimmy ngau keban FB ngau WhatsApp. Nama berita terima kasih DJ Panas Sari Menori Kenawet ku ya. Dari Felika Jandi ya. Minta lagu dari Ricky Edison lagu Bungai Pinang kena menang mendong gawa ku ya. Tu dari Kevin Pilus selamat lemai ngau sama berjalan ke pengawal serta sama hari Minggu hari Kudat Sabah tu DJ ke. Minta ditebahkan lagu dari penyanyi Florence High Call Antara Tua. Ada kena merindang semua kawan FB ke selalu menuju ke lagu agak yang lemah tok ya. Menuju ke non-maga DJ serta semua peminat WFM Iban. Anggau semua peninggal WFM Iban harap semua kita terperindang serta gerai belama. Terima kasih DJ Sekolah Jalai. Sama belak bisa minta lagu tik sama tadi dari Gloria Larry. Jadi tu duit tik, aku macam duit tik lagi Ben. Hari Alian Empanit sama ngelih hari DJ selamat berjalan ke pengawal hari Minggu tu minta tebah ke lagu Menyadi di baik masterpiece dikenal merindang kaban Facebook ngau grup WhatsApp di sebar nama tu seberang sebarang Lodiau okey sebarang mesti S tadi deh Lodiau okey kita mesti anang langkung kota ini ni anang oo kota dari Kelurahan Semidan dari Pakan Kelurahan Semidan panas bisa di Pakan cerita DJ minta tebah ke lagu dari Duno Duna tu sebenarnya aku tetap sayau aku nak merindah semua peninggal YFM ke ngelih hari tu lalu menuju ke balakaban FB Syasha Manda Damia Lina Lin Dimiri Dayan Diana Irene di Hospital Limbang lalu menuju kita enam pintu DJ pesan harap aku terpindang Amek tengah hari tu terima kasih DJ ngau nombor tu ngau bala sida peninggal kita aku sibuk kita live buat TikTok itu hanya hey tum ketumbak ke hari geris lawat tu mayu mata itu sida itu nak buku nombor tak sida itu sebenarnya mere apa sih nyapa kita meh au tu hey tum ketumbak ke angka jangan aku gini hey
1: nama ya kan hey tum ketumbak
4: no ya nyapa ngau sebut ya hey tum ketumbak ya. Engkau dah panjang ini ragu mendai dia itu narai ke sebab dia
3: bisa now sound effect kena yau malah now sound effect kena ene kena apa bunyi nyati ni ni ada am
5: bahaya mah siapa orang kau temui nyana ni
4: aman hai tem tu mak kena dengannya
5: ini malamnya regau lagi laban
4: ya dah ya mau baik tino warga
3: itu so untuk apa ni kau
1: kena kalah orang nyapa muninya
5: nama
3: tarik kaki kena
1: tahu pelian kene nya
4: tahu ni lagi kena pulut kuning kita nabur ke lagi
2: mai orang mansainya dulu de buai korang ketumbak
4: belum pada lagi ben
2: Okay, dan
4: aja terus kena terus kena terus lagi kita nampak baru gak tip si awak lagi dah.
2: Okay. Jadi boleh peningat ke dekat telefon ke Suriaman 083-325-436. Ambil peningat ke teropa. Halo, selamat hari.
6: Halo, Uje.
2: Halo, siapa tu?
6: Uje semalam tu.
2: Ketika?
6: Oi.
2: Siapa tu tadi?
6: Bujang semalam.
2: Bujang semalam?
4: Bujang semalam. Oh. Namanya semalam aja deh.
2: Ketika himen nakanya. Okay, teruskan. Ah, oh, nama ya?
6: Minta lagu kok.
2: Ah, lagu nama?
6: Lagu minta.
2: Lagu minta.
6: Lagu ngapung lalu orang.
4: Ngapung lalu orang. Ngapung lalu aku.
6: Ngapung lalu aku.
2: Oh. Tujuh ke siapa ada? Tujuh ke siapa ada?
6: Tujuh orang ngapung utaya.
2: Betul juga.
4: Ma
2: debi. Oh nyaja. Terima kasih. Ya.
5: Ngapung lalu aku kan ayo. Aku ninga nyoba lagunya dalam kanan seminggu tebalan na teman sabar wai FB cerita urus ibu na mah urus ibu. Ni bisa mansan ya.
1: Ya ke hotel kedenya na.
5: Oh ni lain.
4: Oh bisa mansan.
2: Pedang gak maksud itu bos. Oke,
4: okay, kedua.
2: Halo, halo, selamat malam hari.
7: Halo, selamat malam hari ini DJ Bin.
2: Oh, siapa tau?
7: Jessica Ribau.
2: Jessica, nama berita. Wiwit,
7: dah berlaku orang. Kan, di Besebun ni tau.
2: Dia tau di Bau.
7: Ya, berumah Bau-Bau.
2: Oh, okey. Jaga penggerai. Anang lalu pindah.
7: Di sini dah ngagai gereja, ngagai pasar sekejap kali isi lah.
2: Oh, okey, okey, okey. Oh, okay. Terus kah?
7: Okey, minta nombah ke lagu Nadai Adik Pengrindu dari Esther Faithful. Lagu tu kena merindang. Ini tadi kita merindang kita nak session bah konti dia. Lalu merindang kami temati bala dak cousin, bala dak Nibia. Grup Aram Bapantun, grup admin PWI, grup Ngendang Semengat, grup Cata Kenyalang. Nau peminat setia WSM ia ke Benung Mendiang Karejo bakal ke ngalih hari itu ala kita sama nganyaga penggerai ni eh. Oh. Ngiru air manyu-manyu lalu anak berpikir atau bukai kita ke gerai je anak jalan di Jidin. Terima kasih ya, bye.
2: Sama-sama Jessica ya, terima kasih yang megak kepesan penggerai rinduannya tadi. Sebenarnya kita berkongsi kedua bekas pesan atau ketiga atau kini sampai bisik tu peningai ke telefon baru. Siti tu hari Mary Jamba selama berjalan ke pengawal. Okay, semua yang keninga panas kami ba serikai minta sebarang lagu dituju ngagai-ngagai orang kenglala. Biar mereka bala uco ya di JP harap ke gerai. Leri Banta di Kuala Baram harap ke gerai mega. Lalu tu Mr. Uka di Kemoyang Sibo minta sebarang lagu dituju ke yang agai anak ya baka Jobster Jabun atau Kemek Ban Negeri Sembilan pihak mega Felixen Megun atau Kejang Bak Terengganu harap ke sedua ya nyaga penggerai Irup Aik Mayuah musim panas toko ya ke semua yang ngelala harap kelantang dalam semua pengawal. Si Teto sebenarnya mengatai ke lagu ya ke dipinta balap ninga. Bisik minta lagu dari Winnie Albert. Jeffrey Jeff dari Batau Kawah Kucing. Selamat ngalih hari, selamat berkonti ke semua kita. Minta tebah ke lagu. Hari Duna, aku tetap sayau dituju ke semua yang ngelala. Kelebih lagi, Lema Thomas di Bayung, Serikai. Ke semua yang kemendiang ke 6 stesen. Pesan harap kita terperindang. Ngagai nuan lemah Thomas ku ya. Harap kesabar semua pengawak napik semua pengawak berseri-sari. Ku ya ngagai ku pesan Jeffrey Jeff tu ngagai lemah Thomas. Hanah ngau kita buka ya ku bisa nyedia ke lagu dari Winnie Albert bisik ganti nuan.
4: Hiwit

0: Okey, nyamai lagu kena kumbaya bisik ganti nuan hari ini Albert. Neil ngau bos bana bisik ningas dua di minggu yang tadi. Nama lagu tujuh kanah kita.
1: Aku nada ninga ko ben.
0: Lagu apa pun yang tadi?
1: Ya.
0: Tujuh kanah ke kita ya.
1: Ni. Ngapo lah.
0: 3,000 lebih lagu-lagunya tujuh ke kita.
1: Aku sampai hati
0: no. Ba, sampai hati ku deh bos.
2: Ba kucing ni tu mesti 8,000 lebih ah dia tu lagu ke dia pilih. Ni agak pilih kan.
1: Gitu nah. Nyajak ngayan hati apa mamari. Hari katanya nah ni hari kena dai sekali nah.
2: Ya, pemam.
3: Hari kena dai. Lagi kat kita ko. Tajak kita selalu bekelik ku lagi muka saya kita.
4: Tak sudu, wajib. Bayar lagu penyanyi yang udah bisa dibagi ngusida tiga, nyut. Anak kira dia ne.
2: Nyama jago ke madu mentas. Lama aku nak ingat orang jago madu mentas ke kenyal.
1: Aneh tanya, memang ingat.
3: Ini dekat ingat orang bekaku tau. Udah ke baji, mana ya? Gak mentas, gak madu badasnya.
0: Nyak makan sumarin ni dalam mentas.
4: Miss BDCF kok kami.
5: Oh, ila aku nulung namanya bagai spanduk ke kita.
3: Nanti bisa pakai nyak tak kasut. Nanti bisa pakai kedua ke aku enggak?
2: Nama kedua dia pia.
4: Tambah syarat ni ada keduanya.
5: Ada syarat.
4: Nada syarat.
1: Napa tu kedua ni kan sumba yang mana mana?
2: Ya kaku. Tambah aku selim deh papa aku. Nada ini kedua aman.
3: Nang lanjut ni.
1: Berdoa kalah. Kau bertemu batang batang muang oya dan ya.
3: Dalam. Anak kau bola tapi yang terbiu suau dia aku bersih tuh.
1: Nada
2: aku. Kau kalah aku.
3: Okay ga.
2: Minta kami. Kau minta bayi makai balimbang dia nak ya. Mai aku makai nanti mai makai.
1: Kan ngelalanan ya.
3: Masa kita kenapa nanti nak bakal orang nyian mesti masa lama kesabai halu nak mung tahu di lembang kapa aku si buah ai
0: bawa pisang bawa lengke
4: dia mati ya
2: tahu aja orang ke masa yang tadi nah
1: patut dah
3: tahu aja mia kau dah dia kau masa ba mua buah pemindah ramadhan bisik ya sana tu kau solo sana tu apa meh ni buah meh masa kita nak gambih duit kita
4: biasalah deh kan biasa di kelau
3: sabar ya tu deh.
2: Aku kalah kian nak main aku makan.
4: Nak bayar makan. Kemaya
2: udah kita. Nanti ya.
3: Pula. Kelala uka pula kan deh. Kita mau kena kalah.
2: Pula mana? Tahu ni kemarin ya. Mana hilang ingatan mana nih?
1: Pengrami kenyalan ya. Namanya.
3: Oh, mana ke NRF kau? Tanya kemarin kan.
2: Baru tadi deh. Mari jaga mana yang gak aku. Aku kalah kian deh ingat. Berupa yang mati akun.
3: Kalau bisa aku belanja
1: deh.
3: Bulannya bisa aku belanja.
2: Lakun man. Ngai gua.
3: Nopo. Aku belanja di I we drink deh.
2: Nandai.
1: Nene ningaknya.
2: Aku nandai hampir
3: air. Nandai aku ya.
2: Nandai hampir air aku. Nene bula deh nak.
4: Salah berai.
3: Bula. Bala DJ kona hampir magai yang kami itu kena hampir.
2: Nandai aku nandai. Dah ngagai yon kita. Madam jaku. Ringan kutu.
3: Jai dah kemal.
5: Okay. Terima kasih Neil. Oh, kami dua cia ga.
4: Tuan ni kan. Aku lawan kemarau tu dari Limbang.
3: Cai sudah
5: aku tahu.
3: Sudah aku
4: tahu. Kasih mana ni anak kapan dia dari tu.
3: Bisa kapan lagi aku ingat kapan aku ga. Umbas ya.
4: Oke, hanya di ente kami dua ion bala peringat ke di Sibu tau telepon ke kami ba konti Sibu FM di 084 malah namunya.
3: Nama bunyi.
4: 084-353-224 ya. 084-353-224 bala peringat atau bertelepon ke kami ba konti di Sibu di tau nah. Jadi bisik mengka sekedap bala kita ke bisik udah nganjung pesan boleh ngau kami dalam program kita jadi keterubah tu. Terima kasih ngagai Claren Midan minta lagu Ari Duno. Aku tetap sayau ku ya.
3: Udah tadi ya cia.
4: Udah entar eh.
3: Udah.
4: Nak ingat dia love aku. Selalu ada love ku.
3: Yang dia kebuka Ari.
4: Au lenya jilan udah.
3: Bedau.
5: Bedau.
4: Madah dia rempu hari awet seratu aku ya. Minta lagu hari Remjana. minak maya minak bisik maya berpuruh semua kena merinan di rempung inai boy di lengan inai dom di kuci ngau inai tangai di ulung pit pakan ngau balane serta balam nyadek pesan ngagai semua sidak ya ngarap kemujur dalam semua pengawak lalu buri nyalu megak merik selama berjalan ke pengawak madah ke dimiri dia tau benumpang panas ngau pesan ti ketiga datang hari meke bungin minta lagu joget kerana manuak kena merina belakang Facebook ngau pesan ngarap ke semua sidak ke bisi mending ke program ke ngali hari tu terperina pada ujung minggu ya terima kasih maka ngagai balap mengeluar program ke macam pesan oh nyadinya antara ke boleh di kenatai kaku ke bisi di anjung balap peringa kita nangkan kenya nanti nyemak kita akan berpesan arus telepon kami agak mengkang dibuka Yun ya barang maya ya bisi telepon aku nyawun ketua ke lagi aku nemu ada telepon ya Yun
5: boleh ya ya oke terima kasih Cia. Jadi aku terus macam pesan ke bisik di kenatai ke peningkat kita ba Facebook RTM Bintulu hari William Tunggat Yam hari Kapit tu kan minta ditebah ke lagu hari Ernesto Kalum Pintu Sebayan dikenai merindang semua peningkat YFM serta merik selamat hari merdeka menuju semua selamat berlalak ngagai kita semua aku ya udahnya Linda anak Lada anak Kangi enjob hari Kapit tu aku ya Amina Kak Madah ke Bisik Jerbu kami di Kapit itu ku ya. Minta lagu hari hari Kiribut penguji Besulu dikena berendang Indai Gisang, Indai Nyawai ngau Indai Muni di Sungai Amang Kapit. Terima kasih aku ya. Minta kita semuanya ke pengerai. Udahnya Di Hasan belum mendiang ke kita dengar 97.5 tu ku ya. Terima kasih Di Hasan. Lalu Siti tu hari Akik Muam minta lagu hari Tanah Bernyang Band Arisa dikena menindang semua aku ya ngau pesan Bless Sunday aku ya lalu aku yang ngagai TikTok tu Juni di Ruji minta lagu Kemayang Pengerindu hari Linda Roslin sama ngali hari aku ya minta lagu sebarang lagu dituju ngagai sidak serumah di Dayat ngau Misha hari Pakan minta lagu Lelengau hari Fazil. Bisa kangau dia cia?
4: Aku ke dia tahu nada Yun.
5: Nada ni. Nah, aku nak ngawak ke angka
4: penuang. Tahu ya Yun lah.
5: Ah, bisa?
4: Okay. Okay, hello. Selamat ngalih hari.
6: Hello, selamat ngalih hari di Rusia.
4: Aku, siapa tau?
6: Mina Jimba tau.
4: Mina, ni hari ni Mina?
6: Hari kucing batu tiga.
4: Aku, berita mana sehari tau ni ya?
6: Mana berita aku sore itu? Terima kasih DJ. Apa berita DJ ada?
4: Mana magang aku kami sebuat tau. Nyak meh gagati nganti hanah ke kak pekit Miss BDC eh. Tau bulan baru tu lah.
6: Mana banyak ni gagatnya.
4: Nyukung ya sama kita ya.
6: Oleh nyukung.
1: Terus nyukung share yang light aja.
4: Terus ke pesan Mina.
6: Pasal aku minta lagu terbaik oleh hatinya Richard Lee nah. Nuan berga di mataku.
4: Nuan berga di mataku.
6: Dituju ku ngagai kami duit ni ade kami sik ni aku bedakok tu kawan-kawan kalau aku ngagai kita semua DJ dia lah. Happy Sunday, selamat hari merdeka bagi kita semua.
4: Terima kasih.
6: Nya ada. Okay, bye-bye DJ.
4: Bye-bye. Ya, nya kangau hari kucingnya tadi namanya Ion. Peningat kita hari kucing. Nada kijapnya. Lemau bala peningat sare itu. Atau kedua sikit lagi. Okay. Hello, selamat ngali hari.
7: Hello, selamat ngali hari.
4: Siapa peningat tu?
7: Cali tau.
4: Ketika?
7: Cali.
5: Cali.
4: Ama perlu yang tu nak boleh ngau mingis tau. Hari ni Cali.
7: Hari tu ada rumah cuba aku di tau. Bukti tau.
4: Bukti ya?
7: Tadi aku tidur, jadi aku nak ni lah.
4: Dia bukti ya.
1: Dia masih bukti ya Cali.
7: Aku sibuk tau. Bukan cuba aku. Bukti tau.
2: Batas sebetulnya.
1: Ketemu yang lainnya ada cak lagi.
7: Aku nak satu buat ada pasal malam tu. Pasal malam lama.
1: Oh, nak jauh dia.
7: Tak jauh. Cuma aku kerja tu. Pakai tias tu.
4: Oh, sari tu nak gawak ni.
7: Malam dia aku kerja. Malam aku tujuh.
4: Oh, sampai pagi lah nak kerja.
7: Sampai pukul 5.
4: Ah, okey. Teruskan pesan cak lagi.
7: Tu tujuh aku ngajai tu lepas si dia semula ngajai Uyong ba Ibu Jaya ngajai madik aku dia serian dia dia jauh ngajai kak aku kerana madik aku dia senanjung dia kerja sekarang aku bini lah ngajai kita nak pintu ke pejai. Mana lagu pesan lagi meh? Nama lagu pesan kan? Belak tahu ni.
4: Sebenarnya ada ngelekat ke ranau tu tadi. Jakob semangat dengan gay DJ Hannah yang kat ngau pebekit Miss BTF.
3: Semangat.
7: Ya. Okay. Harap ke nombor satu lah.
4: Oh, ne.
3: Ya, kita tengok kita ni.
7: Ati nombor satu nya. Madang aku ada telefon gode ya rasa.
4: Ana telefon aku. Ada telefon gay orang ke ngau pebekit.
7: Ya meh. Di madang ya lah.
1: Nama kabar dek ya jale.
7: Aw.
4: Gagal nak cale dia eh apa kiri lah, apa belakang paksa dia kia mana?
3: Ya.
5: Semua orang dah.
1: Lalu sewa kedai mana jawab dia?
7: Aw, ya me, ada tu aku pernah nak jawab pasal malam tu aku kerja tu.
1: Aw, cuan ni cale cuan.
7: Aw, ya me.
4: Jam. Okay, bye bye cale.
3: Jaga on tina nih. Mesti kau masih padu agak kau lah.
4: Ya mak dengar orang pekir ni kira orang sepanduaknya ke belah sini
3: ni ras kan mesti kau terayang lah sepanduak nak pedang
5: Mayu sponsor
4: Mayu hantar dia udah datang
1: Calai dia kan sponsor nama Irau
4: penginapan lah kau Calai
2: logistik misi
3: nak Irau kau sekali kau
4: Amat mengapa pekin
3: aja ngurun aja amat ngurun
5: aja sponsor.
3: Tak
2: belajar dulu dia berjalan ekonomi sebab dia kalau enggak pekinnya. Belajar dulu lah lama udah ndak kan dia tanya baru kan belajar.
3: Amat liot amat liot ya amnya.
1: Rawai biar udah sponsor.
2: Ya rawai dia bisa.
4: Rini yang nak komen tanah udah ketawa dengar juri lagi nyapuin.
3: Nya ke mana ada pula.
2: Ya, anentung kakak nak kita
5: komen nak dengar juri korek.
2: Betul mulut kita awak kita.
3: Pren kau jurinya.
4: Tahu gede Iwan ada ke peninggal telepon.
5: Okey. Nak ngawak. Ngawanya kita terus berperinam hingga lagu ke bisik dipintak peninggal kita Facebook tadi. Lagu hari Tanah Berenyang Band Arisa.

0: ya, tadi lagu kami dua Lucia Neil.
1: Okay, terima kasih Yon. Kita ke Miri Bana.
2: Tua kun si Neil.
1: Tua kun si.
2: Tua aja okay. Tinggal korang tadi ya.
1: Kelawang korang ketua.
2: Ya kelawang korang. Ngai kaban ketua anak
3: korang. Merek chance doai nuan. Merek chance doai nuan ngerdai di re.
1: Di kengerdai.
2: Aku ingat ke arisanya Daniel. Mudah di pos Jesley Jabu dan mayu orang ke indok ke benar riba di tau ke antena indok ke ngambo ngangkat ke nama arisa dah. Tau dia angkat ke nama arisa.
1: Ya, ya tapi dia nama arisa. Adina
4: tahu.
1: Bisa
4: calon kumai apa
1: calon bulan gede dan nah.
3: Tahu. Nah, nah, nah, bulan kan nyadi.
4: Nah, dai nya ni ke kau pakai
1: orang
4: ke kau sara ada ke.
1: Ke kejuri ni ngah.
2: Aku macam tanya dulu kan ya. Tu kita ke laki tu ni kan nyadi Rino ke nganu. Kau berapa bulan? Tu saya hati kau kan yang bertanya tanya tadanya.
3: Nadai aku nanya ke kau nanya nyo. Ini aja kenanya ada.
1: Ini aku. Nadai aku nanya Hana.
2: Hana kata.
3: Aku.
2: Nadai
3: Hana. Maya aku nanya.
2: Berapa boleh
3: ini? Aku tu.
2: Oh, bah macam pesan. Bonifis IP ada berdaun baca kita. Hari selepas Arab kaki mendengar ke radio Bonifes tak ada minta lagu hari Igo Anthony meligai pengerindu dikena berindang Rengga Senga Dennis Lani ngau mega Charlie Cai Linang ngau bulan pegari tua rumah igang apa mau selegi Angga mega Ina Jimmy, necklace ambi jam sanyau Sloman pagang nucu balabak rumah dangat ulu anak tatau. Angga mega sidas rumah baru megang sungai selepian Arab ke terperindang. Terima kasih yang genuan. Boniface to Stamus, Davis to Love. Mega bisa nyapa di to selamat ngerja

0: Viviana, Robina, Anin Tinggi, Emilia, Amy Richard, Tony James, Shasha Amanda, Nga Mega Indo Kenawit, pagi tak putus dia tahu, Nga James Miran, Duni Lim, Alices David Biju, Dublin K. Baja Bulan Pengerindu, Dini Hassan, Ros Liao, Margaret Unciang, Mayuh Kaban, Stemes Zaleha Hani, Putra Borneo, Putra Borneo tak baru aku ingat tau ke Sigal lagi tau ni. Kau mega Eric Jandini, Sidhaun Idi, Mary Ubun Matin, Apai Lambai, Dibit Alu Rue Kuang, kau mega Soja Sono, Reno, Pita Tingkau, Kujam, Alex, Delta Bina Watabarau. Selamat berkat hari Minggu ke semua bala kita aku ya. Jadi nanti semua kita amat naingannya buat kota deh. Nomor telefon ba konti kami ni terbaru dia 085-427-053. Engkau bisa ngatai ke pesan arus telefon meh 085-427-053. Hanya dulu ngak hari mirai tu ni.
1: Okay nah, aku ngaji nyawan kangau tu. Ba arus telefon tadi bisa tu nyo padam baru gitu ni. Kita ke dekat kita ke pesan baru telefon oleh telefon dia tu buat 082-258-634. Okey, nyawon kangau Siti tu kita telefon dengan gaya 258-634. Tu bisik kangau tu YFM. Hello.
2: Hello.
1: Siapa tu?
2: Bali ya
1: tu. Bali ya. Jawab Mimin hari radio Bali ya.
2: Okey, okey.
1: Okey. Okay. Hari ni Bali ya.
2: Hari STP Sibu tu.
1: Menuju ke pesan kini tu dah.
2: Sebagai orang kiti baskin.
1: Terus ke dia.
2: Ada buka ya ku.
1: Ya.
2: Minta ke pesan jaga Mikai, jaga Hasan, minta kirim dia pakak.
1: Pamak.
2: Ya, ya, aku. Okey, dari aku
1: kan. Hari ni pamaknya hari
0: dari Ketibas.
2: Hari Ketibas
1: ya. Oh, maknya pamak dia ni.
0: Nama salai pamak. Okay. Kira mengga.
2: Okey, ya ya dah kok.
1: Okey.
3: Krik krik.
1: Salai pamak. Engkau aman salai kini nak? Engkau dia tu kai musim pamak.
0: Kai ente ya kai etinya ya. Nak terus lebay nalah nyo buat ke pamak labanan ya. Nanti salah ini ngawa nanti kira penglama data dia
1: ya. Ya, nyo mati diri nan yang main lagi agak pamak tu kan nyetan deh. Okey, Siti lagi kangau tu YFM.
4: Hello.
1: Ya. Hello, siapa tu?
4: Indah Sadid.
1: Oh, Indah Sadid. Nama pengawal Indah Sadid.
4: Dua-dua aja pulai Senayang Sadai.
1: Ada minda lemah itu lagi dah.
4: Udah kayak tak ke pasar, kembali sayur ke pasar, kejual main lagi.
1: Dan ya,
4: pada suka cabai. Dan kita sayur. Nama berita kita deh, hari Minggu tu.
1: Maneh, gerai.
4: Kasih sama itu udah gendut nih, ramai kita jajak.
1: Nah, ya gendut deh, slim.
4: Ya, kasih sama ya, nih ramai ya, dia itu udah gendut, ramai ya, kasih ya.
1: Kamu itu nanti mana ya gendut lah.
3: Ini tidak boleh penemu ya gendut.
4: Kita gendut ya, tadi dah.
0: Calon pikir kuma yang bisi ya.
4: Kita ngamau yang lain mai kita ngamau ya kasih ya.
1: Kami tu kan angkat kia kanggau pikir kuma yang.
3: Dah mesal ya, ngingin kuma yang gendut.
0: Ya buang dah belayar nanti.
4: Butuh uang kuen. Bukan pejalan yang lain tu. Sebelah-belah
3: mesti ngelupuk
4: kasih ya sudah ya nanti ngau kita dia deh kita aku baru tahu sebelah-belah
1: dengar deh ini sadir di kalang gak orang Bukit Kumeng
4: alah
1: berkini ke pejalai kebetul Bukit Kumeng je pada ke
4: kalau ngayun ke jalai kalau mikir ke kaki mesti ke tidih-tidih baru satu kata saya berlagu nanti nanti ketiuan nanti saya muncik maksudnya ya.
1: Kalau kaki yang itu pika pihak
4: ya ya nanti sehingga cepika cepika enggak banyak di nanti sehingga udah salah ya deh
5: baik.
3: Tulis deh,
4: dia ada anak tawa deh. Nah, anak kemudian lagi kita kasih ya. Tu ingat kita berjasa mana ya aku.
1: Ni pesan ditujung ke siapa ini Sadian?
4: Hah?
1: Pesan ditujung ke siapa?
4: Ada kita lima kita.

0: Nam dia anak-anak kena buat lagi kita.
1: Sana pada
2: hobinya. Ya jom sana.
0: Alo
2: kasih ada sedih.
0: Anu gua ya guys sida menyadai aku de mata bu. Ada menyadai ku ba belengian, ada bala betunga ku ba bentulu. Ada ba putih dia, ada adik aku di tahun senadin lain. Alo agai bala tunggal ke bekula beram, alo bala ku agai benak, balapu, ala putih jual mujual, agai denan, agai kelabit, bala ke berjual hari tiga lah, ala putih jual maju, laku, gerai, nyamai, lanteng, seneng. Kenyang kok kenduatnya tadi lagi kita nginga bersambil lagi kita buang ya lagi nyalang anu ya kita kasih ya
3: mas tidak bisa nih bujang mereka ya kan
1: tidak kasih
0: ya aneh bujang bisa ya ini main-main wah kalian pelanjang
3: dan terima kasih ya
0: oke selamat tengah hari bye pulai gaji
2: bye
0: nut.
2: Oh,
3: iya, kenyebutnya gendawannya.
4: Kita nyalai, mana? Anda nyalah kami deh, Hana.
2: Mana orang kami, pementas orang kami, nih.
1: Oh, kira gendut lah nama dia, dia tahu.
2: Gendut, tahu. DJ gendut, ilah kenukan nama DJ Hana gendut, ilah.
1: Awak nawet.
2: Mana anda bunyi?
4: Dengar deh. Ajar ya, anda yang untuk ngayon ke kaki, ku ya.
2: Anda apa pikir?
4: Jalan anda pikir.
2: Nada itu kri, anda pikir.
5: Bayar.
2: Kau dah buat. Mana?
4: Lagi macam sekedar pesan tu nah. Hari Kennedy amal tu hari lambir. Dah baca tadi bedau saya ku nah. Ya bedau. Keningal ke sebarang lagu tujuh ngagai orang ke ngelala baka kaban bawa sem ngau Facebook ku ya. Balap tunggal ya Cikgu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Pati di Muka, Runin di Bintulu, ngau sedaya serumah ngau ke Terperindah mah ku ya. Nangkan kini hari rimbuah. Rimbuah tau ke Mak Misil hari hari ama. Selamat pagi selamat pagi. Selamat hari Minggu ya dua selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ngaga kita enam pintu minta tebah ke lagu Rosalina. Lagu kemari ngejang pergi kena merindam baki mabuk ngau WhatsApp ngau peningah YFM ngau ke terperindang. Okey ni hari kami di Kuching tu nak.
3: Jadi nanti semua lagi bisa kak nanti ke pesan 085-427-053 dan nanti nada terus menggalak awak tu ngau lagu kan ni ya. Tu lagu kena merindah bala peringat ke benar-benar yang ke kita sebuat bawa lagu peminta antara stesen dari BT Bau yang bergetir.

0: Nya lagu hari BT Bau yang ukur bala peninga hari YFM Miring mega YFM Kucing nan ya. Mhm. Ningan dahan eh barian ngebuah nama kota daya.
1: Pelam. Buan Timun.
0: Buan Timun nan tahu.
1: Ih kini kedengi gam Pelam.
2: Ya, saya kan ibu bapa
3: belum nak tahu,
0: nak tahu, mungkin boleh dia ni bena.
2: Oh, kayaknya dibaca.
0: Nak tahu simpan beraga sitenya.
3: Oh betul.
0: Okay, dah kini nak.
1: Banyak nama motif tadi dah.
0: Kena tebak ya, ngah kini jahit ke buah timun.
1: Nana ke buah,
2: nana jual.
0: Oh, ngah nak laku ada.
2: Okay, Hana. Dia dah nampak lagu tadi nak?
1: Medau ah.
2: Ngegedik ya kak?
0: Ringan dan lagi ni antena dan
1: beri. Nada itu yang suringan dan murni.
2: Ngeke nak bayar orang Eropa nama kia ini.
1: Orang ngai kawan kita ini ibu. Ah, macam sekedar pesan dari dua tiran dulu nih. Pesan dari dua tiari sembah ratu tu di TikTok tu. Untuk kaya nombor kaya berjimat maya mesin jerbu tu DJ empat lama buku ciang amat angat serta jerbu kaya tu dah pulai ke keke pama gigak di tu tang angat hari di tu kaya tu hari Kamela oh ni boleh nyebut lah nyak kaya best vocal tu adik DJ kaya bolehnya dia penyanyi akai terima kasih ya.
4: Boleh mau pakai mainnya best vocal. Boleh mau pakai. Boleh banyak bisnes talent ni lah.
2: Kemarin ada belagu. Nada ni ada belagu.
0: Nada ini.
1: Nada ini kerana ada amanah kerja. Dori Anjun.
0: Engkau yang belagu lagu titi tadinya, maya nebah lagu
2: belagu titi tadi. Ji bantai ke ditu.
0: Oh, ye belagu ne.
1: Ni buah. Kita mesti mada TikTok ku dia.
0: Aku ngikatnya dulu minus one dulu lah.
2: Oh, ngikat dulu nah. Sementara ya ke macam
0: lagu penutup lagi tak nang.
1: Nadai, nadai.
2: Saya ni kenyawa dia nak bantai orang.
0: Orang ada ninga.
2: Orang bertiti je keninga. Orang beradio ke keninga.
1: Nya penguntuan tadi. Orang muda tadi. Tori Anjun AJ 609 Mata Lagu Manggai Kati Yus Andrew Selamat Nujung Minggu ya. Minta-minta ke lagunya. Oh tu bila peningkat kita ke bisa mendapat Facebook nya Ros Liao sama ngelihari DJ panas hari buat bayan tasiak ya. Pagi tadi hujan minta tebah ke lagu Ngadang hari Leri Silas kena merindang anak ucuk menantu Madi Isan ya be bayan ulu induk kena wit ngabela ke bandar ke bukai ke mesti disebut itu dirintai itu angka semua kengala nama berita Arab Gerai selalu terima kasih DJ ya. Tu Ari Emily Kelvin sama lamai Ari DJ sama bila ke bangwa minta tebah ke lagu Ari Florence hai kawan tertua kena merindang semua orang kengala jauh tak kesemak ngabela adik berserikai kucing ngabela ke bandar ngabela WhatsApp ngabela FB Najat DJ terima kasih Najunwan. Atu Ari Anthony Madalajun. Kuyan betul. Also DJ Suyam. Oh ya Ari Suyaman. Kaya yang suah masang ke lagu Ikan by Jones Juniaman. Sedia payung sepeda hujan. Kaya ngau si tek tau. Sama ngali hari DJ Kualina Bugis. Sama berjalan ke penguat Nuan berkonti Ari Kota Madai Johor. Minta nuan nebah ke lagu dari Ricky Ribot Terima kasih kepada pendara kena merindang semua kebam layan di Sarawak yang mengalaya ke ya hari sida sebilik di Johor ke nyak ajak DJ terima kasih ya Sendien, Ujah Cawang muka sida tertarik Alin Panit sida James Anyang tu dah tadi sida ke pesan beri pesan rindu hati agar kita ini nimbang di tu nyajak
2: Nampak lagu nak? Mai orang?
1: Nampak lagu? Tahu tak? Mai orang lah. Mai kita yang meh. Sama macam jam 20 minit lagi.
2: Setiap sikok
3: ni. Sama-sama kita ni.
1: Ya.
2: Setiap sikok kita yang kata
1: semua kita.
2: Macam mimik
1: sama-sama meh. 20 minit je.
2: Oh, amat. Ya. Lagi kamar awak
0: ingat gaya. Bagi-bagi tutup sekali.
1: Gerinti. 20 minit sekali. Baik tutup. Setengah jam tadi. Baik tutup.
2: Siapa suara dia dah? Dek mah? Dribak ke kita ini ya?
0: Dek ni gak tahu ya. Dia kami
1: grup ke pendua dia
0: kami
1: kawan
0: tim kita gak lagi nan ya. Oke banyak gak jam ni. Ngigak giang dek dia. Siapa giang dek?
1: Aku ngigak orang kebesit nuat lipuan mah. Jadi cia-cia ganti warna ngai.
0: Nginya telepon kami di tahu. Kusul 85423.
1: Aku dah main nanti.
0: 427. Kusul 53. Aku Aku macam di tawagan tetenya. Ente aman mai kami di tanah ni ha.
2: Aman de mai bana ha.
1: Aman.
2: Ne bakana ikhlas ja de
1: mai. Nah aku tak mai bana bana nak nyawa aku.
4: Sekejap si bana nak nyawa.
0: Sekejap. Sekejap si bana.
4: Padah aku bakana pam parau tu jok ke baru nak nyawa.
1: Okey.
2: Mai si bo.
1: Dengar dulu. Dengar dulu. Aku mai bana tadi. Ya ngai nyawa aku. Urang nak nyawa tadi.
0: Kita bisa dengar.
1: Baik kau gali si bo gali cia. Kau nak
2: dengar de mai bana aku tadi.
0: Oh nadai.
1: Udah temu lagi. Gagak orang flashback baru lagi
0: aw. Aku macam dulu ka.
3: Membentas maknya bos.
0: Saya mana udah tetap ada aw.
1: Udah.
0: To Alex Data Bina tu dah. Bisa kita macam ada. Okey lah. Lepas tu kau sama lagi yang bubur datang di UKI tadi ngeh timers ni buat. Tu dia asal dah. Bisa kita dah macam ada.
1: Udah.
2: Kau dah macam ni.
0: Udah. Jam sanya udah kau. Udah magang. Corina tiang dah.
1: Medal.
0: Nah, Corina tiang. Selama hari Minggu Corina hari kedah tak jauh. Tak dah pesan di tujuh ngagai sida ya. Sebeli lebih lagi ngagai orang kadi kesayau ke anak tinggal mega ngagai semua orang ke ngelala harap ke terperindang baka ke ngalih hari tu meh nah melawa kita makai tengah hari tadi ya, lalu ngagai selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Ari Florence Hai Bujang apa orang ya. Terima kasih Genoan. Aku lagi promo nombor telefon tangga kita kabaran angau darah limbang 0857 053 4257 053 nya nombor telefon baru tak tulis kita dia angka ke bebesan minggu barunya ni lah kini atau bisa orang telefon tuhan eh ujian nyawa kangau tak.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Julai hari nang bau. Uyak dah.
1: Ah, Julai. Ya. Ana melori 1 Julai.
5: Ana dai tadi tu cuti.
4: Nemu ya orang melori.
1: Nemu ya apa melori ngatu tu si Julai.
4: Nah, ini dia nemu ritan.
5: Kemari. Julai
1: dah. Ya.
0: Aduh, kita kemari, ba.
5: Wow, mereka pesan dulu. Terus ke pesan kau
0: pesan. Terus yang
1: terus jualan. Pesanan.
5: Ya, kerjanya cukup.
0: Ya.
5: Pesan tu dituju ke aku ngajak semua sudah rasa di Buyau jam kerja tu. Lalu saya seminggu sudah Henry, saya Juni, cuma Indai, enggak saya lihat di yang dia, enggak saya Pringki, saya Ali, tidak Dimbab, semua itu ke di kuki yang dia. Lalu nak tinggal aku ngajak semua sudah tuan-tuan staff di Gudang Agro dia agak unik sih dah ya di sini ya. Terlalu sih ni nggak ada mana menuju kami ya au kui lah meh kalau nak tinggal dia kita enam pintu agak minta kita main ke lagu Siti Leza Walebat lagu belakangnya uli
0: ya hanya hanya bah naga enggak
5: ya kalau nanti ya kita semua jalan ke pengawal enggak lurus saja meh.
0: Okey. Okey, terima kasih ya. Ini begini tu ni ya. Tau ke sambung, tau ke
2: sambung bapak kon.
0: Oh, sambung
2: laban alah lang kita.
0: Alah lang.
2: Lagi ke Bisir Live 34 Dina sini. Lagi
0: family session. Lagi Yon kau datang tapi ya.
2: Ngai Yon.
6: Kau untuk ngagai aku ku macam pesan ke bisik di kenate ke peninga kita Alvina Pauline. Hari Tama Bintang Bintangur minta main ke lagu Hari Jessica Timah Laki Sigat dituju ngagai sidak laki ke bergelar laki sidak lelaki ke bergelar laki ya. Okey ngagai kita punya kita tiga
0: ya ya kepada bergelar laki naik buah laki bergelar ibu lain ceritanya ya.
6: Okey, tutup ceritanya. Hari Cenging Dudum, selamat ngali hari, selamat ujung minggu minta utar ke lagu Tugas Semangat Hari Mawat. Ngau ke penuli tu hari Mangalo. Margaret Uceng udah tadi? Margaret Uceng.
2: Ada macam
1: mana? Ada.
6: Meligai pengrindu hari Igu Antoni dikena merindang semua kaban ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, ni tarik tiga pesan ke bisik di kenate ke peninggal kita. Okey, siapa lagi? Pas button.
2: Sibo lah.
0: Agak sibo.
2: Sibo.
4: Agak sibo. Pesan ke bisa diterima enya hari Jonathan Ryan. Mereka selama ngali hari ngagai kita enam ke madah ke gaya hari sidak e bapakan dia tu benung panas ko ya. Sidak e benung ngumpul lekas sawit. Hanya dia minta lagu ni ambil ke jemaat dengan tak bisa ko ya. Nya ke bisa diterima aku nya tadi nya kau sige ja. Aku bukan yang baca-baca. Apa sidak tu kibak kanan sidak ya mas ya. Ngetan bubur idan.
2: Ni bagi boleh dia am ya. Udahnya tadi nah.
4: Udah.
2: Ibin.
3: Okey, ngambil kangau tu nah. Halo, selamat ngalih hari.
7: Halo, selamat ngalih hari ngagai kita enam.
3: Nama berita Bibiana Robina.
7: Mana berita aku pakai kitanya mu ya.
3: Oh, terima kasih.
0: Nama baru ya.
7: Cuma Jerebo aja ke Mayu.
3: Dini Mayu Jerebo.
7: Kami bersiukan di situ.
3: Oh, amai. Nama berita Nadai Pulek Semanggang.
7: Oh iya, saya boleh 9 ke panjai cuti.
3: Oh, panjai cuti
7: 3 hari.
3: Oh, panjai nah. Okey, teruskah.
7: Nah, ibu anak minta lagu ini serikat jam. Tadi bisi pengawaknya ko lawan Nicole.
3: Okey.
7: Oh, ngagai.
3: Nah, nanya berita anak dah.
7: Ah, nama berita kita 5 deh.
3: Kelebihannya
7: nanya berita situ lagi nanya mai lagi nanya berita situ orang bukan nak tanya nanya mai tanya nama berita tak semua
3: dah kami anak yang mentas
0: mana aja mana yang Bibiana
7: pia ngagai sudah ini peyang sudah Valentino postamos ngagai sudah sesa Amanda Indah darah kenawin, ini lobo iwa ini ayat ni kerubang selang serikai ayat meli lebo ngau sida ini darah jantek ngau geruk upantun maka sida sunti ngau mayuh ke kebukai sida mia ngagai sida jisika itan ngagai bala ke mayuh nunggu ngelama tau menerima kasih kepesan sida ya ngagai sida Emilia Sam ngagai sida Emily, Amy, Richard, ngagai kita enam lah. Siapa lagu ke ada pasang lagi? Ya, mainnya tadi ke minta lagu. Lagi sibuk.
3: Okay. Ninga
7: tadi di sini ninga.
3: Oh.
7: Ngagai pengerai belama maya jerbo tu. Ai enang kurang hirup. Entah oleh enang pansat ari rumah berkurung aja.
3: Kurung aja kita ini.
7: Terima kasih.
0: Nak kerjaan.
3: Oh.
1: BDR.
3: Gawanya kan nyade. Okey, nya dulu. Nih, hari Sri Aman.
2: Okey. Tidak
3: ke penudi kini.
2: Ke penudi mana? Ke penudi itu mega hari kucing tu ke Siti je tu. Hari Felicia Glen. Selamat ngelari hari. Di Selangor mana gaya hari ku ya? Ninga ke radio online ngobat ati dalengau ke menua. Kan ninga ke lagu Florence High ku ya. Sampai lelengau ke nuan menjadi dituju ngagai menjadi ya meh ku ya. Bersabar nganti aku datang dalam bagi. Okey. Nya hari kami ke penudi Hana.
1: Nya penudih kita ada. Jadi kita cukup penudih aku juga. Terus rindu ke pangan diri. Bagi kita rindu ke diri empu. Bagi terus ngemaruh ke diri. Dalam tiap perkara serta ngerja pengawak. Enggak pengelurus hati. Nyeri nyaja hari aku. Kuma mentas darah badas darah bagas. Darah baja iman likuan pendil tucum nyingkong. Sampai tiga launnya di ketengah malam terang jaya. Kuma ngasuh kita merampau lelengau. Jadi kami ninggal ke kita. Enggak lagu.
2: Setempat hari ini.
1: Anjay.
6: Pretias ni kumang kati ne.
1: Okey ga. Okey ga, okey ga. Ini rawi lah temu kita ya. Banyak BDC FD ni lah. Nanti bisa. Jadi kena kita nutup kita bawa lagu permintaan Terra Station tau. Mainan kita ngau semua lagu-lagu penuh diari. Gwen, sanggup aku. Bye-bye.
4: Nah, dekat ke akhir
2: pagi. Bye.
4: Bye. Kejap-jap yang ngau kita.
1: Mesti kejap-jap.
4: Apa?
1: Mesti kelar lah.
3: Mentas. Mentas dah.
1: Terima kasih. Mesti mentas. Sama-sama kita berlagu nih.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: 7 kebuah lapang kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegau hujan ke
2: Bandung Baru. Melatai demita pemandu baru ke aman.
3: Timulak.
2: Merindang kita.

0: harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulian engkau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engkau rega ke anda dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual engkau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Book anamit fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibut jimat besai angka kita deka mai pulai emas
1: rentak ngali hari. Wow.

0: Mayari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okay.
2: Segulai sejalai ga YFM, bak program 34 Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Lemban Baadat.
1: Ya, tentu ya. 34 nama banyak tawa. Nama tu bergembar bunyinya.
3: Okey. 13 Serah Nyawa untuk biasa hari itu kena ke hari Minggu 23 2008.
1: Okey. 23 2008 Serah Nyawa Nemban Mbak Adan pulang ke kami di Bandara Kuching. Okey, tentu ya bakal selama ungkep ya hari Minggu, tentu ya sarito kita beri peluang gagai bala kita nang ya sigit dalam industri kreatifnya kita sama berkunci ke penau. Kami beri peluang de bala kita nyamantai ke kreativiti kita, penau kita ngagai kita ba 34 Serah Nyawa ungkep pensari mega ukai ora bukai mega ke udah di kalau kita ba konti sarito ya. Kalau mega interview ya lebuh ya ke dikangau mayanya anugerah carta siapa juara ke-8 ia finalis tangsar itu ia nyingkang ngagai finalis anugerah carta siapa juara ke-9 pia bega ungkep tahunnya kemari ia udah nempak gelar champion. Aku ngelalu ke penatai Diana Shini nyaya.
4: Hai, selamat ngali hari ngagai semua. Lebih lagi ngagai DJ Matthew, DJ AC. Terima kasih mega ngagai RTM, YFM Iban. Lepas udah ngangau aku dalam program 34 Serah Nyawa bakal sekali tu.
1: Okay, Diana tadi hari, segi hari Bandar Kuching tau ke bisa pindah ke bukai?
4: Maksud nun?
1: Sebab tau datang bak konti.
4: Segi hari Kuching tau.
1: Hari Kuching ni? Okay. Terima kasih laban ke Uleh Limpang jadi temui kita ungkap ya sehari itu 34 Serah Nyawa. Serah Nyawa udah mega live kita ba FB kita ya. Nama minyak ketawa. Okay, kita kena menang kami live di FB. Terima kasih. Okay, engkanya mesti tanya ngagai Diana Shini lagi tahu komen. Okay, anjung tanya kita baru komen kita. Soal kita kagi dalam program kita 34 Serah Nyawa itu pukul 4 lemai. Engkau mesti balap dengar kita ke nada dengar randau kita yeah. Ba episode ke sebenar tu engkau sedaya kat berkenalan siapa Diana Shini tu. Okay, bangsa penatai asal engkau dia tu dia buat dini.
4: Okey, aku sikit bangsa Melayu.
1: Okay.
4: Melayu tulen. Ha. Dan ya, penatai asal aku Ari Miri. Tang dia tu aku menetap Pak Kuching di tu.
1: Okey, laban banyak bagi kabar kita ke bertanya. Diana Shini tu, laban tinunda ya laban dia Melayu. Bekeni atau landia? Jaku Iban.
4: Okey. Aku tu nadai berbala dengan Iban. Tang aku mayuh berkaban dengan bangsa Iban lah. Dahnya aku pun mayuh belajar di Uncle Ansaleh Hacup. Ia penulis leka lagu Selatan Timang. Nama-nama tai ke nak temuku aku sikit selalu nanya baik ya lah.
1: Ya.
4: dahnya tambah megak dia tu orang ruang bilik aku si bangsa Iban. Kira ke upgrade gitlah bahasa Iban ku dia tu. Ha.
1: Dalam seduai ba rumah dia kena jaku Iban jaku Melayu jaku campur.
4: Jaku Iban.
1: Jaku Iban eh. Okey, terima kasih laban kita Basrawak itu kita nemu laban Basrawak itu kita nemu kita itu banyak pupur apa bangsa Cina nemu jaku Iban, Bidayuh nemu jaku Iban, Melayu nemu jaku Iban, Iban nemu jaku Iban bakal isi. Okey. Jadi tu nyanyingkah ngagai. Siapa ke pemadu manyua nyukung serta meri perangsang ngasan tu jadi penyanyi dalam industri kita music tu music Iban.
4: Okey, orang ke mayuh meri perangsang ngasuh aku nyadi penyanyi suba sikit bala family ngau bala kaban kumpul lah.
1: Okey. Hari ruang bilik nuan pun bisik apa indai atau ke diri menyadi ke sigi ya udah nyadi penyanyi?
4: Nadai, ku siku ja.
1: Nuan siku ja nai. Okey. Okey, tu yang kenang senentang pejalai nuan, okey, nyadi penyanyi. Sebab nuan jadi penyanyi, Daina sini ke dia tu yang nuan ke Subak. Sebab dikenali orang ramai.
4: Okey. Ku rasa mayuh lah orang nak nunggu cerita tu.
1: Ya. Yeah.
4: Eksklusif Pak okay. YFM.
1: Kita berkongsi Pak Dito lah.
4: Okey. Okey, kecubah ya aku nama kerja dalam industri muzik Iban tu Subak. Mainnya tahun 2020. Ya. Tahun 2020. Aku mainnya di Lama City Production lah. Ianya Twin Tone Production. Cikgu Alan Yuntai.
1: Ya. Yeah.
4: Okay, mainnya aku lalu masuk ke lagu ke Terubah Hari Aku. Lagu ke diberi nama Tajak Nakak Tok. Dipublish under Twin Tone Production Megak. Okay, udahnya setahun dahnya. Mayanya ACSJ ke-6. Bak Miri. Betul nak?
1: Ya, yeah.
4: Bak Miri. Mainnya salah sikut finalist ACSJ ke-6. Yanya NK Ongai. Ya, ngasuh aku nyadi salah sikut backup singer. Nyak meh kecubah ya aku ni berdiri bak panggau SSC.
1: Oh, okey. Tambilannya ne?
4: 2000
1: di Miri ya?
4: Abah Miri. Ya? 2021 nak. Ya. Bedanya okey, mainnya sempat gak aku berangan-angan. Munyi korang berangan-angan itu free.
1: Ya, ya, ya.
4: Jadi mainnya aku berdiri bak depan stage SSJ nya kan. Wei.
1: Uji aku buat dia.
4: Ngambil aura lo. Ni nemu satu hari lah aku leh ngau orang berpekit batas stage tu. Ko aku nya sebab. Jadi udah ambis SSJ nya ke-6 nya subak. NK Ongai lalu kontak aku lah. Ya madah aku bisik sikit lagu. Aku rasa lagu tu sesuai lah ngau vokal nuan. Ya madah. Udahnya alul terciptalah lagu Abi Pengerindu Tua.
1: Okay.
4: Lagu lagunya pun mainnya alu hits. Mainnya lah orang alu start ngelala dari sini. Udahnya nak gak ku nyangka lagunya udah datai ba final SSC ke-7.
1: Yeah. Okey, berkatlah neh.
4: Ya. Yeah.
1: Okey. Laban nuan tu berbangsa Melayu Diana jadi nama kebuah nuan tu milih lagu kita dalam industri muzik kita Iban nuan nak milih lagu Melayu tak ke lagu dalam lagu Melayu Sarawak.
4: Okey, aku milih lagu Iban tu. Laban bagi aku bahasa Iban tu unik, udahnya senang dipelajar, udahnya tu bakulah.
1: Aha.
4: Pendapat jujur lah kan. Tiba Sarawak tu lagu Iban ya lebih mendapat sambutan lah. Ti dibandingkan dengan lagu Melayu.
1: Market yang luas lagi.
4: Ya, betul.
1: Oh. Labanuan ke madahnya jaku Iban tu nyamai di pelajar kita. Sigi amai. Laban manyu bahasa bukai. Sedaya landik jaku Iban. Laban Iban ku sedaya. Nanti kita jaku Ibannya semuanya. Ai, belakang. Apai, indai, ngasua pulai, kamaya, kapulai, ari pantai, indai, mai, makin lemai. Semua ai, begang. Okey, nundi Dina sini. Okey. Okey, tu kenang senentang nanti nuannya diberi peluang ne. Siapa bagi penyanyi Iban kita di Sarawak itu? Kiralah nanti dalam niat hati nuan engkanya akan jadi nyata ila ya ke dalam impian nuan. Okey, aku kasih ke tu enggak aku berpadu nyawa udah tu ila. Projek.
4: okay, lagu single non. Nakak ke dia tu, ku rasa ku kak berduet ngau Ika Saiful.
1: Ika Saiful. Hmm.
4: Tajak vokal kami ton, vokal kami dua ya berbeza. Tang ku rasa bisik lagu kesesuailah untuk kami dua ya.
1: Ini adalah impian ne. Hmm. Okey, Ika Saiful, ya kebenar nyumai sambal nasi lemak ya lemak itu, Ika. Enggak abah ya, jadi dia nak sini tu, bisi nanam impian, kak berduet gagaknya kalau boleh jadi nyata lah ni.
4: Amin.
1: Tak ada salah kalau banyak impian adalah
4: betul.
1: Free kan?
4: Kalau laban kalau nyadi kan?
1: Ah betul. Ini nemui lalu tak ya akan jadi nyata. Tahniah Ika sini nga menyumai sambal nasi lemak ya.
4: Ketawa dia.
1: Ya. Okey, nama cabaran tu ke penekul dalam industri music Iban ke di Pedak Nuan. Ba permunan pula.
4: Okey. Tang sebedau ku nyawut soalan tu, aku kan minta ampun dulu nyema bisik jakuk ku nak entung keman di tengah. Okey. Kepada akulah Siti Ari cabaran dalam industri music Iban ianya penerimaan ngagai perubahan.
1: Iya.
4: Agi bisik sekedap peninga kelebih selesa lah ngau muzik ke udah biasa didinga sidak ya. Lalu perubahan dalam bunyi tok ke arrangement tak mudah kat diterima. Betul ke tak?
1: Betul.
4: Tang ndak ke kita nyalah ke sidak ya.
1: Iya.
4: Laban tiap generasi tok bisik selera muzik yang pula. Yang penting kita artis mesti kak terus berani nguji ngau ngerembai ke muzik Iban tang tetap nyaga identiti ngau jati diri kita.
1: Ya. Ya. Kira ke ndak salahlah kita mencuba sesuatu yang baru ne. Oh, laban dalam muzik tu yang manyu yang pu bidang lagu rakyat, lagu begitu, lagu belada, lagu tu tu tu tu ndak salah kita nguji sesuatu yang baru ne. Tak kadang bila kita nguji ta yang barunya. Peningan manyu nak mau tai kemunyinya
4: sida ya. Mau nyito.
1: Au labada terlebat ninga utai ke biasanya deh. Au jadi nada salah ke kita nguji sesuatu yang baru. Bala peningan ga kita nada ke salah mencuba untuk menerima sesuatu yang baru neh. Inilah kita nya makai kangkung. Sumai belacan. Nemu lalu sang kenya kangkung oleh sumai kita gulai tak bukai neh. Mencubalah.
4: Gulai ngekermai.
1: Okey. Lah parit ai. Okey. Tu ngenang senentang radio ngau TV ukai gi cara ndur kita yang ngelaku ke lagu baka ke Subak lah neh. Katino ambeda sekali ke media rama baka Facebook atau ke YouTube ulih kena media rama tu yang nganti radio ngau TV dalam impact industri muzik kita.
4: Okey.
1: Banuan pula.
4: Bak aku media rama amat berguna lah bak artis dia tu laban kami boleh promote lagu kami empu lah serta terus berinteraksi dengan bala peninga. Contoh ya ber-TikTok kan. Udahnya nanti kita kat promote lagu pun jampat lah dia tu. Maka kita ngepost bak TikTok semua kan. Tang bak aku radio dengan TV agak penting. Laban kedua-dua ya bisik peranan ngau bisik peninga yang empu. Nya alai niteh ke pemansang dunia datuk media rama ukai nganti radio nge TV sepenuhnya tang iang ngelengkap ke cara kami promote music ngambil kauleh nyang kawam lebih mayu orang.
1: Okey. Kira ya tak kuma kita bergerak seiringan tapi radio TV berdepan ya di TV
4: saling nah. Memerlukan.
1: Ya betul. Gitu. Okey. Pakai kita ke gawat ber radio mega nanti kami ke nyadi DJ sampai radio di kami berjakunya nanti nadai peninga keninga nadai gak guna neh bakanya ya okey apa kasih dak keluarkan lagu mega bakanya mega kita memerlukan
4: satu sama lain
1: sambutan lah antara satu melayu okey lagi kita nampun baru randau tua dari nasini ungkap ya 34 seranyawan nemban baadan kita mendiang ke mereka terdulu neh okey.
2: Segulai sejalai ngau YFM ba program 34 Seranyawa nitiang ari 6 ngau ari Minggu sepengelamak sejak ari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai randau ngau balati landia ba industri music pengelandia jari ngarang buam mukir fashion movie adat gau main asal. Boleh megadi pedak live ari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Ya, 34 Seranyawa Lemban Baadan. Tadi dengar kita nanti yang hari 6 gau hari Minggu. Sehari itu kena ke 23 hari bulan 8. Kita akan pergi minta kami live di FB YFM Iban. Terima kasih tentu ya temuai ke di kangau ungkup ya mengutuk siapa kena ngelala artis kita. Okay, Diana Shini champion ACSJ ke-8, pemegang finalis kita ACSJ ke-9 kedekat diatur sebarang maya di ngajak ke maya programnya kedekat diatur. Okay, tu nyau ngui ngagai tanya ba renggat kedua tu Diana. Okay, nama reti anugerah carta siapa juara tau ke ACSJ Bak Nuan? Oh, benda on.
4: ACSJ tau siti pekit lagu Bak aku lah. ACSJ merik peluang lah ngagai bala komposer ngau bala penulis leka kena mandang ke karya ngau kreativiti si Daya. Udahnya SSJ tu ia berpun hari undian bala mayu kan bak CSJ bak catat siapa juara. Udahnya kira settle lah pengawak sidak pengundi tu tadi ngundi lagu ti dikerinduk ke sidak. Udahnya sampai masa lagu tu tadi dinilai dari sudut kebukai lah bekenya ah. Jadi bak akumpu SSJ udah merik mayuh pengalaman lah ngau peluang kena aku ngerembai ke bakat akumpu sebagai penyanyi. Kelebih lagi dalam ngangkat ke lagu-lagu Iban lah. Nya alai SSJ bisik reti kebesai lah pak pejalai aku sebagai siko artis.
1: Iya.

0: buat kita sudah kita nyingkang gagai pentas semifinal kita nguji ke pemenangi hati juri. Nya semifinal pada kita tai ba peringkat final nya lebih lagi dudap neh
1: betul
0: okey laba kita sudah medak lama tu program ke dia tu kita tentu ya bala artis ke sigi sudah kala nyingkang gagai semifinal tau ke final semua sudah ya nemu bekenia saya ukainya mai belagu ba panggalnya sebenarnya
1: betul
0: Tajak penyak lagu kita kadang-kadang lebih kita nikik bapang gaudin keduanya nyu kesal
1: nyadi lagu orang bukan
0: kadang-kadang nyu lupa lirik laban baik kesal siti dah bukan nyamai nyadi seorang pemerintang sebenarnya okey tu uji nuan cerita bibit pasal lagu ke di baik ba SCSJ ke dekat data itu lah
1: okey lagu singkang tu siti lagu ke bisik reti ti dalam lah ba aku Laban lagu tu nyerita ke pasal pejalai penghidup akumpu. Dalam penghidup tu munyi ko kitai nak semua jalai yang muntang.
0: Ya, betul.
1: Bisik maya kita lelak, kat putus asa. Tang kitai mesti kat terus kering lah. Kering percaya berdiri mpu ngat terus ningkang. Jadi nyap meh pesan ti dekat disampai kaku dalam lagu singkang tu.
0: Okey, nanti dibandingkan dengan lagu ke tahun yang kemarin ia ke main wan jadi champion SCSJ ke 8 banding dengan lagu singkang tu ni bagi ke atas saya bak atin wan pula kuat lagi
1: susah ke nyawut soalan tu Okey, bak aku kedua-dua lagu tu ia bisik kekuatan yang pula belak bisik tingkat penusah ya betul kah tingkat penusah difficulty dari segi teknik belagu udahnya tang hari segi feel singkang tu lebih berat gig lah bagi aku labannya perlu penghayatan ngau emosi ti lebih dalam jadi lagu siti ni lagi kuat ku rasa nya seminat juri jalanmu
0: oh mayanya ni okey laban wan ke udah megai gelar champion SCSJ ke 8 Maya tuilak nuan nyikang agai final edisi ke 9 Tentu bak hati nuan berasa berat aku tu tadi udah champion Dah patut aku nak boleh nan ke gelarnya deh Okey, bakal ni asai bak nuan Laban Maya tu nuan berpikir kau orang bukai ke udah kalah jadi champion Bukan ambil kebanding bakal kaban kita ke benung nyumai sambal asli lemak tadi Ika engkau masterpiece Okey, bak nuan lah Beran tak tangguh pengawal ke dia saya ke nuan Laban udah jadi champion Udah nyak nuan berpikir baru bak edisi ke 9 tu
1: Okey, bak SCSJ ke sekali tu, aku ngai mai nama-nama tekanan lah. Klise. santai je. Laban nanti orang kat nemu, laban lagu Selatan Timang ngau singkang tu subak. Digagak seminak nyadi indor aku bercerita nama tai kedah nyadi bak penghidup aku. Nyadi mayanya aku nada tu fikir lagu-lagu tu kak kena dikenak aku berpekit. Nyadi aku pun nak nyangka lagu-lagu tu udah datai batikas bakal ke datuk lah. Nyadi apa-apa pun aku bersyukur lah dengan rezeki.
0: Bisa mega kaban kita bertanya Diana Shini nama kebendara cerita dalam lagunya sebab Selantang
1: Timang. Lagunya pasal pengasih
0: seorang
1: indai ngagai anak kira kepialah cukuplah aku nyebutnya fahamnya
0: laban medak ba intro nuan lebih ke bepekit kita ba betung pun si datnya lah
1: okey
0: tu tahun ketiga nuan udah ngagai pentas anugerah carta siapa juara tentu bega manyuh pelebak tau ke asai oleh kena nuan kira ke ngetan ke gelar champion
1: susah.
0: Diana sini mesti boleh
1: uish bahaya soalan tu okey ya tu udah tahun ketiga aku ngai SSJ mayuh penelebak lah di kuliah ku lebih lagi dari segi persediaan contoh ya bakal tu dah tahun ketiga nak aku dah boleh expect namanya di hari pertama hari kedua ketiga badin jadi aku dah prepare semua utai nyak lah kelebihannya lah jadi pengalaman buat pentas dan nyak kena cara kak bergaul bergulai dengan balatis kebuka ini sangat penting
0: betul
1: Okey, tang aku nak mikir pasal pasal ngetan ke juara tu. Laban nanti kita kalau mikir pasal nyak kan kak menang kak

0: menangnya lah ngasuh kita stres, takut. Jadi mungkin kurang kita mesti kak rili ya.
1: Nanti jadi champion baru pun adalah anugerah lah.
0: Aku terima. Okay,
1: anugerah, ini
0: rezeki.
1: Ya, okay. Laban ya ke di sauna tadi nyoka ngerampit mimit senentang tanya nombor 15 tadi aku tu kira kena nyanuan lah untuk kita final edisi ke 9 tila hari percentage 1 ngagai 10 ni nakak nuan udah bersedia ngau final kita
0: 5 lah 5
1: hari segi mental physical semua
0: 5
1: oh, semua sekali lah
0: laban final tu kan baru di Padah Maya semifinalnya. Kira ke mengejut gak lah bagi kami ke finalis tu nak.
1: Betul.
0: Berkeni kat Mike tu, preparation tu, baju apa semua. So, makanya lah ya.
1: Laban, engkau manyuh peringat bukai tidak ya, tak faham. Okay, kita akan ngatur program tu kebenarnya bala penyanyi, bala kru ACSJ. Tajak kita muda programnya selemainya aja live daripada lemai untuk ke mungkin pukul 11 malam. Dan kebenarnya bala finalis kita, bala semifinalis kita, bala kru kegawanya udah 3-4 hari atau ke 5 hari lah. Kita dah berdia, kita dah menjadi satu keluarga hari pagi sampai ke lemai. Niutai kena betul, adu baru, niutai kena betul, dialus ke baru. Bukannya main sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi utai ke daripada bala peninggalnya, engkanya. Keduanya, laban sedaya berunding. Oh, bekerja aja, ku sedaya. Sebenarnya pengorbanan bala artis.
0: Betul.
1: Sedaya kemeri komitmennya, bukannya main lah. Daripada pagi, aku berdak laban kumpulnya di kru dah.
0: Iya. Yeah.
1: Daripada pukul 8 pagi, kita dah start badin, ngadutuk, ngadunya.
0: Sampai malam.
1: Riasel, ni ke bendera kuang, ni ke batu. ni kedua ke latahnya kita nyepulai baru ke depan laba kita mengingat live deh
0: digagai ular
1: ni ke gagai gagai ular mainnya mesti ramai ular okey bukan nyamai sebenarnya tapi semuanya adalah kita yang agak yang terbaik untuk bala peminat kita ngagai bala peminat bala fanlist kita lah ngagai bala-bala kita ke segi yang nyukung industri muzik Taiwan lagi kita nyingkang ngagai soalan yang lebih panas udah terlagi okey kita ngetu dah lama apa dengan manjuh kita dia tu bendung ninga ke 34 Seronyawa Nemban Baadan live hari kami di Bandar Kuching.
2: Semulai sejalai gau YFM ba program 34 Seronyawa nitian hari 6 gau hari Minggu sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia ba industri muzik. Penglandia jari. Nyarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Ba

0: Pelompat seranyawa nemban ba'a dan okey di konti kita Bandar Kuching kita dia tu agi ngau dan sini siku orang kau dah boleh gelar champion anugerah carta siapa juara ke-8 yang megat nyingkang ngagai ACSJ kita edisi ke-9. Bila kita angkanya mesti tanya ngagai Diana lagi atau tampil ke komen kita lagi kita nguji nyawat lah agi sempat neh. Tau nyingkang ngagai agi ngenang senentang nuan kau dah jadi champion tu Diana. Okey, anugerah carta siapa juara ke-9 tu engkau nuan tu berkeni asai tu nyu soalan ulangan tadi tu.
1: Okey.
0: Berkeni asai batin nuan Diana harus jadi champion baru tu ke Diana? biarlah.
1: Surrender.
0: Biarlah. Berkenya batin nuan.
1: Tok kira ke nanti akulah leban sebab suah ngau berpekit belagu. Jadi kita ngambil pengalamannya. Tok kira ke jakuk perancang ngagak kumpul lah.
0: Iya.
1: Leban dah datai barenggat final to. Aku mesti kak kering ke semangat. Anang gua ialah bulu. Anang mejuk dulu sebedau datai badan. Munyi kurang.
0: Betul.
1: Tang anang gak kita kalau confident. Pia ya. Anang sekali ngemaruh ke orang megak.
0: Ya. Yeah.
1: Udahnya menang tak kena kita nak nemu. Enti bisik rezeki, bisik mea. Enti nadai, kita mesti nerima dengan titik terbuka. Ambil kenyadi pengalaman, kena kita nguji baru buat tahun-tahun kebukai.
0: Ya, yeah, laban tiap-tiap pekit kita nemu, ni buatlah pekit berlagu ni. Bagi kita ikan berpekit buat sekolah sebab lumba dengan main. Tentu bisik nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Bisik kena boleh lumur. Utainya berpanggai Siti, engkanya hari hasil tuan pun kau dah cukup berusaha. Nya Siti, kedua bagi kita ikan berpekitnya tentu yang berpanggai buat keputusan juri lah. Manya hutai daripada hari segi bokal, hari segi tu, hari segi tu ni. Nyalah, nunda kau kita... Nah, dah kesalah menanam impian ni nemu juara SSG ke-9 Diana Shini Singkang. Ni nemu ni.
1: Okey lah.
0: Okey, amin. Okey, dalam tiap-tiap paket okey ajak kita kenal senentang SSG tu ni. Laban itu kita buat media ramah. Okey, manyuh baga kaban-kaban kita buat luar jadian sidak ya bersuara. Bersuara lah. Baku lepas sidak yang natai ke penemu sidak empu. Okey, kita bisik terpada ke komen buat FB. Udah kita akan ngatur semi-final tu tadi. Sidak mana? Orang ke sebakar aja nyingkang ngagai SSJ final. Oh, laban nuan tu siku hari finalis ke nyingkang. Nyingkang, main lagu singkang ngagai final. Okey. Komen wan.
1: Okay, bak aku setiap tahun bala artis bisik lagu cerita ngau kreativiti ti berbeda lah. Aku nak ngasal pemilihan tu laban nama semata-mata tang pasal kualiti lagu ngau karya ti dipertandingka.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi bak aku tetap bersyukur lah laban aku agi diberi peluang masuk ngagai renggar final. Terima kasih lah ngagai bala juri.
0: Ya. Yeah. Laban Diana Shini tu ya bisik main city identity ya yang nyata bagi kita tu ya siku berbangsa Melayu tang ya cukup kini kita menahnya ukai setakat landik tang ya kini malah ni influen kau rapat dia kini si
1: pengaruh
0: tang ya dalam jaku iban sikit nadai penanggul lah lebih kena ada lagu dah oh. Ya kemek lagu Iban. Okey. Habis pun kau orang kena buat entin dah engkau anugerah carta siapa juara. Nadai juara, nadai semifinal pun kami tetap laku dan ambil orang lagu. Tang Banuan ni pemesai pangka SCSJ tu ngagai Nuan. Sekumbang Nuan kau udah nyingkang ngagai industri muzik kita itu.
1: Okey, bak penemu aku dah ngau SCSJ tau ke juaranya Siti pencapaian lah bagi aku. Laban SCSJ tu adalah pekit antara lagu, pengiktirafan antara ngagai siti-siti lagu.
0: Iya.
1: Nada ngira artisnya tak kenal tak kenda, laban ia ukai anugerah lagu paling popular tak ka bintang paling popular. Bisik beda dia.
0: Iya.
1: jadi ku rasa bala peninga harus fahamlah format pekit tok lah.
0: Iya.
1: Udahnya SST tu megak meri kami platform lah ngau pengalaman ti bergalah tang selebih ya kami mpu agi perlu terus bekerja lah ngagak networking, yeah. Udahnya promote diri empu. Nah, bolehlah sepenuhnya kita berpanggai ngagai anugerah tu.
0: Betul.
1: Kan? Jadi sebagai penyanyi rebak baru tu, resisti tu megak ngasuh nama aku lebih dikelala lah agi ba industri kita Iban tu.
0: Iya. Yeah. Mungkin sebab hari lagu nuan ke terubah sedaya pada Dina sini kena jalah kan dia sedaya okey udah mata yang ni besar gitu makin mengenali lah kau kita yeah. Okey ba pentasnya ni lah neh laban 12 ikut sedak ke nyingkang ngagai final edisi ke 9 ba ati nuan pu cabaran yang terdekat ba nuan
1: ni tau pada. Eh, nadailah ba aku semua bisi kekuatan masing-masing adahnya semua meri cabaran, semua tau nyadi juara.
0: Okeylah, laban aku kat nutup radio tua tu sekejap. Kira ke ba tinuan top 3 lah siapa? Asal saya banuan, aku madam radio sekejap.
1: Nah tu pada aku pun nak nemu.
0: Rahsia ni.
1: Kalau banyak juri tak
0: nemu. Betul. Kadang-kadang kami kan jadi kru pun kami bisi neka. Sapo yeah, yeah, aku yeah. Neka itu lagi final. Mm-hmm. Kami neka itu lagi final. Lebuh ibu, mayan sebab ibu engkau insian kan jadi MC. Kami bak tisi nyebretil pengan dirinya. Dah betul sebut aku tadi kosiko. Semua kita kira bisi impian untuk menjadi juara ya, kalau boleh ne tapi nya adalah rezeki sebab juga enggak peminat kita laba kita nya neka aku kak itu lah menang laba itu baji korop itu cantik okey ya tu beketu tang tanya semua berpanggai bajuri juri tu akan berarti Siti sukut aja ne manyo hutai ke daripada kemendar ya jadi tanggungjawab sebagai juri nya ukai nyamai nanti dibanding ke ngau kita ke naib ba media drama. Okey. Kita mari sandi pada mu nya tahu tang kita nya anang kelalu mengkutuk lah ko orang putihnya kita mari constructive feedback nya tahu ya, tang anang kelalu condemn lah labanya utainya tahu ngasuah jiwa kita kecewa
1: dan tegores.
0: Tegores. Okey, lagi kita nampu baru randau tua bak renggat ketiga kita ngetu nak lama.
2: Segulai sejalai ga YFM, bak program 34 Seranyawa. Mintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedak live ari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadan.
0: Okey, pendengar manyuh kaki dengar kami. Terima kasih. Okey, 34 Seranyawa di Konti YFM. Kita lagi berkelenggau Diana Shini. Okey, finalis kita edisi ke-9 Champion Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-8 Ngau lagu ya selantang timang tang lagu 9 tila edisi ke-9 yang lagu singkang sama ang-ang belakang ne.
1: S pun sama.
0: Ya hari depan ne. Au nanti ya ang-angnya nanti cinanya A nya buang ke O jadi ong. Mesti ong. Okey. Terima kasih ngagai DJ Nancy tambun kita itu ke isi ia ke nyaga TV tua tinadaya tentu TV tua tu kelap TV tua dekat petang nyawa tuan ada yang ba MB okey nyamai ngadu tu live out okey dengan manyu nampak baru randau kami dua ya Diana Shini tu nyingkang ngagai tanya kita ke 87 nah
1: kalau.
0: Okey, dalam 5 ke 10 tahun ke dekat datang nama kini para bunuan dalam dunia pemerintang.
1: Aku harap mainnya aku lagi dalam dunia pemerintang tu lah. Kedanya terus berkarya ngau ngeluar ke lagu-lagu ti berkualiti. Ngarap aku leh terus ngerembai ke bakat diri ukai seminat jadi penyanyi. Tang megaknya di artis ke bisi identiti diri empu.
0: Kan jadi token new kini ni nemu 10 tahun akan datang.
1: Kita nemu. Oh, kita bangan itu percuma.
0: Betul. Ya. Menanam impian yang ada berbayar.
1: Ya.
0: Okey. Lagu nuan kelimpah hari lagu singkang. Dia tu lagu nuan ke didengar kita bak radio. Dipinta bala manyu lagu megak udah dipasuk ke bak carota kita lagu nuan isi artiku. Okey. Dia tu bak carota kita bak top 5. Okey. Nama pengarap nuan pu bak lagunya.
1: Aku rasa semua orang pun pengarap sama aja lah. Ngarap ke lagu tu boleh nitih ke singkang lagu-lagu aku kebukai. Laban setiap lagu-lagu Diana sini tu ya bisik cerita tu ke mesej yang pula kedekat disampai ke aku ngagai bala-bala peminat.
0: Ya bisik perjalanan ya badian.
1: Ya. Ya macam episode.
0: Ya episode. Okey, lagunya begak tahu di pinta bala manyu bala kita ke benun dengar kami nada salah bala kita ke segi ya minat Diana sini tahu undi atau ke vote lagunya ungkap ya carta siapa juara di keluar kita nanti yang hari 5 tanduk ya hari 6. Okey, tu kira ke nguing ngagai projek nuan pu tu engkanya bisi berita pemadu baru perkembangan terkini hari Diana sini. Bisi lagu baru kini.
1: Bulan 6 tu tadi aku baru dah ngeluar ke sitik lagu baru lah. Lagu yang aku diberi nama Siang Ku Ngenang, Malam Ku Mengelamun.
0: Ya, udah bisik bak
1: radio. Lagu tu diterkembang ke Dan Al, penulis lekaya Uncle Ensaleh Acup. Orang kesama nengkembang ke lagu Selantang Timang Subak. Adanya kita tahu request lah lagu tok bar radio tok keninga ba YouTube.
0: Iya, cerita dalam lagunya deh. Boleh cerita Mimet?
1: Okey, lagu tok ah. Mesti akan nemu episode seterusnya kan. Okey. Lagu tok ia nyerita ke pengeran ati ya ke ambayati. Bukan kita lah bini ngajau hari laki, laki ngajau hari bini ya. Sehari belenggang sehari ya, saya sebulan.
0: Maya kita baru mencintanya sejam nak bertemu asal setahun. Tapi bila kita sudah berumah tangganya setahun bergulainya asal 10 tahun berumah.
1: Apa bahaya mas statementnya. Irawati
0: jago tunding ngagai Diana aja okey. Mati kita. Okey, tu ngenang senentang Diana sini kan nuan tu bisi di kangau bala manyu merindang ba ditu ba din ba kenikang ikan nuan cara ngambil nuan belagu.
1: Okey, kita tahu ngelawak ba semua media ramah aku lah, ba Facebook, Instagram, ngau TikTok, semua nama sama aja Diana sini. Dahnya cara kita akan ngambil aku belagu, kita tahu DM lah ba mana-mana media ramah aku tu tadi.
0: Betul. Nak bapa ngai ngau event penyawah ya.
1: Betul.
0: Okey, laban ba media ramah tu kena nama original neh Diana sini ya.
1: Ya.
0: Gambar dah, gambar kuyung ke gambar tiang api?
1: Gambar original lah.
0: Ni nemu ke keduanya laban. Kita minta friend requestnya. Keduanya tiang api. Keduanya kuyung. Minta dia nemu ke apromnya.
1: Ya, tusah ke apromnya. Labannya perlu penafisan PPLTE.
0: Okey, nanti bala kita dekat Ngiga Diana sini merindang. Okey, nanti salah. Kalau ngagai media ramai ya. Semuanya kena nama original ni. Oh, Diana sini. Okey. Itu pengarap hati nuan ngagai perintah menua kita Sarawak ngambil ke nyukung industri muzik kita di Sarawak itu.
1: Okey, ngarap ke perintah menua Sarawak terus merik sokongan lah ngagai penggiat muzik tempatan lebih lagi dari segi peluang. Platform ngaruang kena kami tu sebagai artis mandang ke karya-karya kami. Pihak megak ngarap ke lebih mayuh program tau ke inisiatif lah ke boleh merik peluang berarti serbak baru ngerembai ke bakat ngau ngangkat muzik Sarawak ngagai tikas di lebih tinggi. Dahnya laban bak aku dalam industri muzik kita di Sarawak tu sidik baik sidik bisik mayuh bakat. Minat kita perlu merik ruang ngau sokongan ngambil ke bakatnya boleh terus berkembang.
0: Betul. Ngambil ke nadai nakanya aja ne. Awak ni lah kita anugerah carta siapa juara nya berbari je dia tu kita di musik utai kebuka dibuka ni awak ngambil ke ngerembai gitulah ba kita ke jadi pemerintang tu okey. Tu pesan ngagai bala-bala peminat nuan, bala rakyat manyuh, pendengar manyuh kebenar dengar kita laban kirakan ada itu rahsia tu. Pentas final ACSJ ke-9 dekat diatur kita ba menua betuang dadin. Pesan nuan ngagai peminat, ngagai pendengar manyuh kebenar dengar kita live dia tu.
1: Okey, sebenarnya aku kamerik besar terima kasih ngagai semua peminat Carta Sampai Juara. Aku dah ngundi lagu Singkang hari dari sini. Hari mula subak nyentuk ke lagu tu oleh datai berenggat final SSJ. Sudahnya nuju semua bala peminat SSJ yang kesema arah sampai datai berbala mayuah ngagai betung. Tarikh ya sama-sama mai kita nganti berita ti pemandu baru Ari YFM Iban.
0: Iya.
1: Tu mai peluang kita medak bala artistik di kerinduk kita. Ya kejauh anairau kita tahu nyukung pengawal SSJ tu Ari Live YFM. Tu nak?
0: Betul.
1: Sudahnya ngarap ke kita terus nyukung pengawal SSJ tu ngambil ke industri muzik kita Sarawak terus mansang ke depan.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih ya. Oleh kemerik jakut lalam.
0: Boleh. Okey, beri peluang ke Nuan. Kira ke sebetulnya Nuan berlagu live. Udahnya lagi ingau lagu MTV lagi. Tutup 34 surah nyawa kita. Okey.
1: Okey.
0: Yang berhormat, dipersilakan.
1: Adalah kelalau yang mungkin ketuk Allah ukai pengadang menang ukai pemandang tang Allah ngau menang dua-duanya di, ambil nyadi ke perangsang kena nerus ke Singkang.
0: Bisa Singkang bau John eh.
1: Nya aja hari aku. Terima kasih.
0: Ya. Laba kita iba kita ke bepekit ba gelanggang tu sigi ditemu kita iba temu siapa Allah ngau menang eh.
1: Ya.
0: Tang ti Singkang kita nya mana? Singkang kita nya mujur. Kira ke bisiklah harapan. Ya. Menanam impian itu adalah percuma.
1: Betul.
0: Tapi intinya nyata adalah rezeki. Okey. Peningan manyu 9 minit lagi sudah kita nutup 34 serai nyawa nemban Ba Adan. Seraya kita lagi berperindang, kita lagi mendak kami live. Aku mai kita sama ninga ke sada nyawa dinasti ini secara live di konti kita.
1: Mimet jelah kan.
0: Lagu ya penuh dua kali bertanduk.
1: Oh.
0: Kira kebakar biasa lah.
1: Penderaan.
0: Okey. Kira kesegenteran lah. Okey, untuk dengan banyak kita. Okey, 1, 2, 3. Diana Shini.

0: Itu dia. Cukup.
1: Udah. Adikah dengar? Okey, pendengar manjua kita ke agi dengan kami 34 Seranyawa live kita rekonti di YFM. Okey, untuk ya sore itu kita bising ngau temuai enya Dana Shini kita enya champion ACSJ ke 8 pemegat siku artis kita ke nyingkang ngagai pentas final edisi ke-9 ke dekat diatur di menua betuang ya. Sebarang maya kita agi nganti ni maya hari bulannya sama-sama kita ninga ba radio.
2: Yeah.
1: Okay, ngagenuan all the best. Gau semua bala-bala finalis kita megak ni. Au ah, ndak boleh lumur, boleh lumur pun tang tetap menang dalam hati peminat.
2: Betul.
1: Okay. Pulai tu ah?
2: Pulai. Pulai.
1: Okay, kita akan gini meda kami live. Kita terus meda tu MTV lagu ke Mai Dana Shini. Nyingkang ngagai pentas final SSJ ke-9 Singkang.
3: Aku kediri, nadai mata ni baik, nadai jarinya baik, nadai pendir ninga, nadai cakupnya pa. Kediri kumasai pematias di kandang dada. Tang aku agin itu berdiri anak limpang terpejuah Jawa. Lama Tuhan meruan ngiri yang singkang.

Segulai Sejalai Gawai FM ba program 34 Seranyawa Mintiang hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai Randau ngau balati landia ba industri music pengelandia jari ngarang buuk ngukir fashion movie adat ngau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadat

0: Sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Rentak Ngawi Hari
1: YFM 101.3 MHz. Choose the black program. Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli city book nang amat with bad wolf books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya batiap itu book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kren data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit Fiction Kemenda Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar angka kita dekat mai pulai emas.

0: harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli city book nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual enggau rega RM3 aja ngasuh pada sagi ianya bat tiap itip bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu bub anamir fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita beat bad wolf melibub jimat besai engkau kita dekat mai pulai emas.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

9 minit lepas pukul 4 lemai. Selamat lemai dengan bala pendengar kita. Ya, terima kasih dengan Matthew Abu. Kangau Mega Isi. Kau temu Aika udah di Kangau yang tadi buat 34 selera nyawa. Yang dah datang bawa aku dekat bergulai dengan kita untuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi ya. Jadi aku lagi dekat berkongsi sekedar berita kelimpah hari menti sigi ya. Ke dekat merek report berkawal ngau program di Kapit dia nak berselimai dengan Agrofest 2026 ya. Lontara nanti menti bersedia bergulai ngau kita. Aku dekat dulu merenang kita ngau lagu-lagu kelimpah hari berkongsi sekedar info ngau bala peningat kita ya.

Ianya tadi lagu akan dibaik Lucy M berpadu nyawa engau Edi Legasi ya kena melindang kita mengkal awak rentak ngalih hari. Tanya pun gaya hari yang di menua kita patah tang agik bersebuah now. Jadi semua sekolah bak 10 buah upis pelajar 10 buah upis pelajar pelilih PPD Kuching Pedawan Bau Lundok Semarahan Semunjan Serian Seriaman Lubuk Antu ngah betuang dekat dibuka baru pergilah pengudah baca ikat pengamal angin IPU nakak pukul 8 pagi tadi kurang hari 200. Pihak ko penerang kedepansur direktor upis pelajar Sarawak Omar Mahsli mereka pemutulnya digagak belalau ke baca kualiti angin jam ke dia tu ya. Yang mana ke pemutus nutup sekolah dekat berpanggai ngagai gaya ngau baca IPU ke pemaduk baru. Yang megak nyotak mana ke atur nutup sekolah oleh ngerugak timpuh nembiak belajar tisminak bisik 190 hari bersekolah dalam setahun. Jadi yang bisa mana ke entik baca IPU mengkang kurang hari 200 sekolah dekat dibuka bakal selama dan semua aktiviti luar sigi nak dikemendalkan. Yang kita berita kepatut dikelati ke bala peningah kita, bala pinah ya. Gilak sekolah ya. Jadi harap ke lagi bala nendiak kita, bala pinah menyedia ke buah atau ke garis sekolah pergilah.

0: Siti Akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli Siti Bub nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Bub berkat dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Bub anamit fiction kemudu baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Bub jimat besai engka kita deka mai pulai emas.
1: Ya, pelingat mayu sebengkah pengawak ke dekat di atur di Kuching ujung bulan tau ya. Ianya berselimai ngau Kuching Light and Floral Festival. Jadi indua lea ba Taman Botani Sarawak. Kalai dekat berlengkah 26 ngagai 31 hari bulan 8 2026 ya. Mayu macam pengawak dekat di atur nyerumak pengawak tau. Lebih lagi pengawal mandang landscape, pekit landscape. Pihak mereka pengawal mandang bisik diatur. Lepas hari pengawal berjual. Pekit mini landscape, pekit ngubah bungai. Pengawal mandang ke bonsai. Lumah main ngau rekreasi, glamping. Bisik wayang pacak, pihak mereka basker ngau macam lagi ya. Hanya tadi sebengkak pengawak ke dekat diatur di Kuching ujung bulan tu. Sakai berbala mayuh ya. Lagi merindang kita ngau lagu, udah lagu tu lagi. Dan kita dekat bulan ngau mentisi gear.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke-9.
1: Ya, 33 minit lepas pukul 4 lemai baru telefon pukul 3 4 lemai ke mana. Kita terus bergulai dengan menteri awak ke sekali tu kalau bisa berita ke dekat dikongsi dengan kita. Nama kini bagi atau pengawak kita sama-sama dengar lagi. Hello.
2: Ya, hello Nen. Ya. Selamat ngalih hari.
1: Ya, selamat ngalih hari. Nak berasa jam kita nyo. Iya. Udah kempat.
2: Ama nak berasa. Ini kami di kapit itu dah.
1: Pejam jelek. Puh, ama nak berasa ya. Mana?
2: Iya. Nyok meh. Ya, pama ya udah pukul 5. Nu kiru-kiru kita ino tu. Kira utai di dapur nampi ya.
1: Ada nyak nak berasa. Kati luak ada nyak nanti.
2: Iya. Au, ya pukul 9. Karena baik ya.
1: Ini kepandai asai hari dia tau. Kena asai yeah. Supaya dia menti.
2: Iya, lebih kenyak ke Gaby lebih lagi nama tu balat nau bisa pengawak sibuk ni ke hujung minggu tu. Tena berasainya supaya kumpas kenyak.
1: Kenyak, maka aku nganak deh. Okey, terima kasih. Berita nanti.
2: Iya. Okay, terima kasih Gaby di Konti YFM di Kuching. Jadi Gaby ngomong-ngomong peningan mayuh ke bendaya kami bagi benua di kapit tu. Baru dah temu amat-amat ni pengawal safari balai rakit kita edisi ke-28. Aku tadi udah menggak bawa awak namanya tadi kita. Setengah hari tadi deh pukul lain di jelus yang ngau balas kita ke bukai berkongsi berkau ngau kita ke berakit deh lapan kita ke kada bayaku nyama kau ngau safari balik rakit kita udah aku kongsi sekedar hari pemutus tadi tuk peningan mayu lapan saya ke nganti akhir kami datai di ketua ke dulu power board kita power board tu tadi pelabu hari ya saringan semifinal udah diatur dalam kanan 3 hari pelabu hari 5 kemari hari 6 setelah itu ke penudi menyekaku baru temu amat kedua pekit power board tu diatur peningan mayu lah. Tentu ya kita ke tau ke tim kita ke Bulan Lumur natai ke Pegagati Tania ya kebedaunya ilak nguji baru kadang kita itu nanti kita berhati ke lapan kumpul ke ngau medak deh Gaby ngam peringan mayu lah. Udah laju-laju motonya udah boleh Lumur 2 Lumur bisa Lumur pihak aku last lap ya nu jahit gini tu deh kasih medak deh kadangnya bisiknya mati nyinyi gayinnya tak ke bekenya dek arti ya teknikalnya bisik ke penanggu laban gebak genap itu lab sidak ke ngau bepekitnya genap itu kategori maiwahnya ne Gaby sampai 8 pusingan 10 pusingan tak ke bekenya dek ya ke perlu di saja udah nombor 2 mati gayin ni dan akan ngempas rempu kecewa nyame kadang-kadang tak komentar ne sidak ke diplekaknya hari 12 titik motor speednya deh. Nak semuanya alu liah ngejut deh. Kadang misalnya 2 titik titik nungai start. Dia orang kenyata iya lu ngai start. Iya duji kok ya pada aku. Iya udahnya kenyata ngai. Penguji magang-magang tangku nemu utainya hari pengeransi yang hati lebih agak sedak ke joki sedak ke driver-nya deh. Mana-mana pada aku. Okey berkunci mimit ngau peningat mayuah pemutus power board kita atau peningat mayuah ianya bah kategori 18 kuasa kuda tenobot kalai Lumur 1 dah pulai dengan gaya John Racing hari bagi menua dalat Lumur 2 pulai dengan gaya Sri Entabai Racing Team hari Culau lalu Lumur 3 pulai dengan gaya Tim Lundo ianya Timang okey tu tadi bisik 14 city team ke udah ngau masuk final 18 kuasa kuda senangkan kenyak bas nantang 30 kuasa kuda 2 silinder bisi 14 city team agak ke ngau kalai Lumur 1 pulai yang gai tim Timang hari Lunuk Sarawak Lumur 2 pulai yang gai Gat hari Bintulu lalu Lumur 3 pulai yang gai Hes Al Speed Racing Team hari bagi menua kita di Kapit. Udahnya bak 30 kuasa kuda, 3 silinder, bisi mega pemutus kereta maketai kalai Lumur 1 pulai dengan gaya John Racing. Hari Dalat udahnya Lumur 2 pulai dengan gaya JBRT Lang Bandar. Hari Kapit Lumur 3 pulai dengan gaya WBRD Ari Bintulu. Udahnya bak pemutus 40 kuasa kuda, 2 silinder, Atuk bisik 6 itik tim. Bak sentang 40 kuasa kuda atau peninggal mayu lah. Nanti kita berhati ini tih ke sidak ke ngatur pengawak tu tadi. Madah ke tu ke terubah yang 40 kuasa kuda 2 silinder tu dibaik. Agar bagi menua kita dikapit, dipekit ke. Okey. Tuk Megak nerima sambut ke cukup mana hari sidak ke ngawa pekit kalai lumur 1. Udah pula yang gaya song tim hari song lumur 2 pula yang gaya antena racing tim lalu lumur 3. Pulai ngagai lelingai kapit hari hari kapit ne. Udahnya bas tentang 50 kuasa kuda. Okey. Tok Megak nerima sambut ke cukup mana kalai lumur 1 pulai ngagai tim Alta hari kapit, lumur 2 pulai ngagai string ray hari dalat lalu lumur 3 pulai ngagai tim Pesaka hari dalat. Hanya ya sidak ke tok ke tim ke udah boleh lumur. Jadi semua sidak tok laju-laju minak tinggal berapa sikin dari belakang nenen ngau Megak peninggal mayu lah. Nanti kita berhati ke kalai pengawak nyuak ke perayus Tok Megak. Udah dikenatai ke bala pemesai ke besi datai lebih lagi diketuai ke yang berhormat Datuk Jepesen Jamil Anak Unyat ke mega sama datai bawa tadi nyuak ke perayus ngagai sidak ke udah mujur atau ke menang bawa senentang kapit powerboat berserimai ngawa safari balik rakit kita. Ketahun tu Megak udah nerima samut ke cukup mana kalau bisa 130 lebih tim ke udah sama ngau bapa kita tu yang kaum hari semua bagi daerah kita di Sarawak lalu Megak nerima samut hari kaban kita hari menua Brunei Darussalam. Kita harapkan angan ketua ila bahas tentang powerboat bagi menua kita di kapit makin nerima samut ke cukup mana jadi nyak meh utai kenyadi ngarap ke kita ke sama meda pengawak ke dalam kanan 3 hari burungguk tadi nang kurangi roai laban kita nemu jerebu atau kesembun kena mana nang kurangi roai udahnya nama aku kita ini adalah pengerai di Rempu. Ha. Okey, hari ini ngau peningan mayuahnya utai kuliah di kunci kaku. Bekau ngau luma speedboat kita ini berserimai ngau safari balik rakyat kita ini biar megak mereka tapi puji tania. Ngagai tim ke udah ngau masuk bos tentang akit rakyat kita ini ke sepenyau 42 km ke dipelekat ke hari rumah Jonas untuk ngagai bagi wap kita ini bakapit dia. Aku nemu, kanan kerja tu. Sidak ke berakitnya tadi benua ngenat kabi diahnya aku nemu ne cik asal ke bawah itu ke punya ne ni boh sebut ke empat sambutnya ne ne okay awaknya ya utai kau lirik kunci kaku bawa kita ke sekali itu gini pula baru ngan Wandi Konti YFM terima kasih ya
1: sama-sama hanya kadai airport berkawal ngawal safari rakit ke benua datu di kapit. Jadi kita terus berperindang.
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Mayari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, pukul 5 dekat mendiang ke berita nasional di Palang Berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kena kita ini galeri FY kada sedia ke Dana Stephen ya. Ya, kita agak berperinang ngau lagu-lagu bakal ke ngalih hari tau.

Ianya tadi cerita lagu ke nak menina bala peninggal kita kaget mendiang ke YFM bakal ke ngali hari tok ya. Ya, 9 minit lagi nyauka ninga ke berita agak kita ya peninggal. Ngagi kita ke benuang di rantai jalai ngarap ke berjimat lebuah kita deriba ya. Jadi kita agak berperindang ngau lagu ke sekali tok.

0: berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusu, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemanusiaan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata, menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Elisha Rania Muhammad Abra Raj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata, mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikelepasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ya, Pelinga Mayu, Datuk kami mai kita mendiang ke Galeri Wine untuk ngakai pukul 6 mai tolgi, pukul 6 lemai tolgi kita dekat bergulai ngopunglah program kami bawa sada lemai.
2: Okey, terima kasih lagi pukul 6 kami bawa FM kita Datuk Benar Ninga ke Galeri Wine. Okey, 10 lagu Galeri Wine kita coming out. Kita terus ninga ke 4 lagu dulu bak Galeri Wine, bisik lagu Arif Fatimah, Bujang Nimpai, Danya Antonio ngetan kemenalan. Ditangkan kengal din tayang ready ya datang kau lagu ke pemadu baru ngalih kermang odanya Tania Andrew aneng ngumpan aku nyadeka dengan kita dulu bak Galeri Y.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, kini ke kami bawa FM untuk meh Galeruai. Kita ada kini ke lagu Ari Valeria Bella ngau Kerry J udah tu bersuara ke Tegal Pemerintah. Budanya Stasi Rai bisi bega lagu baru, lagu yang ke diberi nama Semina Bambi Uliah. Ditangkan ke ngau Adika Anthony, lagu ke diberi nama Lawa Lawa. Lalu lagu Kelapan, Via Chang, Kada Kenuannya. Okey, kita dengarkan lagu tu Galeruai. Tinggi.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, luang lagu ke peluri bagelir wai kita ke minggu tu. Lagu bergulai sampai mati Ari Felicia Jane serta lagu ke peluri ambai daun empasa Ari Wandi Ali. Nak kat tu ajak gelir wai kita ke minggu tu.

Okey, Agi, awas pengerindu hari Andrew Bonnie James ya. Mai jam kita pukul 6.7 minit lemai. Lagu dikena ngepun ke awak sadar lemai hari Minggu ke sehari tau. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Kalau apa awak sadar lemai hari Minggu tau, kita bergulai dengan awakku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tau lagi. Jadi bakal selama pukul 6.15 minit lama itu lagi ya. Kita dekat mendiang ke tanduk program Lalau Pengidu bergulai dengan Bishop area Sumpinjingan. Jadi berdau kita mendiang ke tanduk program Lalau Pengidu. Kita berperindah dengan Siti Lagu Rohani dari Deli Amira atau ya, Merwan Kongenang.

0: A Gulen's Jelly.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan data baru setiap gulain bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-12. Lalu baca Injil kita yang diungkupkan minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Lalu tu tahu kepada kita berbuat penyanggup baru lambar 25. Lambar 25. Nyalai datuk kudukan maca gentaran Injil tu. Jesus mansang ngakai menua semak negeri Caesarea Philippi. Nur yo nanya sidak murid yo ku yo. Siapa nak mensia korang mayu? Ku sidak nyawat yo. Sekedak ngumbaya John Pembaptisa, sekedak ngumbaya Elijah, lalu sekedak ngumbaya Jeremiah, teko siku ari sidak Nabi. Kati dalam penemu kita, ku Jesus nanya sidak, siapa aku tu? Ku Simon Peter nyawut, nuantu Kristus, anak Allah Ta'ala ti hidup. Lantang menuan Simon anak John piak ku Jesus, laban utai tu benar tu tidak tai benuan ukai ari mensia tan diberi apa aku ti di surga ngakai nuan nyalai ku madah ke nuan nuan tu pita retinya batu lalu di atas batu pemuan tu aku dikoniri ke eklesia aku indah pintu neraka nda boleh ngalah kia. Aku dekat beri kenuan kunci perintah surga. Bara utai ti ditancang nuan di dunia tu, dekat ditancang di surga. Lalu bara utai ti dibuka nuan di dunia tu, dekat dibuka di surga. Udahnya Jesus berjaku ngasidak murid ya, ndak ngasuh sidak nusui ngari orang bukai pasal ya ti Kristus. Tu injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Jadi, tujuh Jesus temai bala murid dia, ngerari kediri di bala mayu, ianya awak ke ia bisik peluang kediri ngosidak. Lalu munyi ku dah kenang kita dulu orang itu, Jesus nemu timpuh ia di dekat mati, nyo semak benar. Lalu peluang ala ia boleh ngajar bala murid ia pan serkat. Tak kendak panjang menggok. Utai tidak diajar Jesus, ia mayu. Lalu nanti ia hendak ngerari ke diri rebala mayu, ia tentu ada peluang ngajar sidak. Jadi negeri Caesarea Philippi itu ianya 20 batu atau 40 km tungok ke timur utara Tasik Galili. Lalu menua itu dari luar sitak menua ke depegai Herod Antipas. Ia kena menua pegai menjadi ia Filip. Lalu mesti ada itu ketugung ianya ukai bangsa Rajuda. Siti ada perkara kebalat nati yang rundiang Tuhan Jesus main itu, ianya sekali kebala orang, lalu kelebagi bala murid ia, udah ngelala siapa ia tibendar teka bedau. Bisi indok, kini bala oleh nampung pengawak ia, udah yang ninggal ke dunia tu. Lalu, nanti nadai sikut mensia, nying kaum bala murid ya, udah ngelala siapa ya ti benar, ni jalai pengarap Kristian oleh ngeremai. Lalu, nanti sikut dua bala mensia udah ngelala siapa ya ti benar, pengawak ti depuan ke ya tentu selamat. Nyalai tu mekebuah Jesus nanya bala murid ya, serta ngabas ati sidak. Nanti sedak ngelala siapa ianya ti benar. Jesus mesti ngemuas ke hati iampu sebedau ia mansang ke Jerusalem pasal sagam bala murid seorang mayuah pasal iampu. Tang jalai Jesus nanya sedak ukai ngo jalai terus. Ia dulu nanya ke pasal sagam mensia mayuah pasal iampu sebedau ia nanya ke sagam bala murid ia. Lalu lebuh Jesus nanya pasal runia mensia, pasal ia. Dia bala murid Jesus, madah kebisi orang umai Jesus tu, John Pembaptisa, dia dah hidup baru. Kebisi megak umai Jesus tu Elijah. Bisi megak umai Jeremiah. Tak kasiku ada bala nabi, buat penyarup lama. Uji kita berarti kerti sagam ramayuh pasal Jesus itu. Terubah kita berarti ke ukai muti Herod aja tisaru ke Jesus serta ngumai John Pembaptisa tambala mayuh megak. Jadi tu nunjuk ke mayuh mensia mayanya nang lalo John Pembaptisa tu nabi kita bilang sampai kita sangka kulih angkat hidup baru hari mati. Sekedak bala tingumbai Jesus tu Elijah, kebenar bisik ngelala sekedak perkara bersegut paut ngau Jesus. Elijah tu berpengarap orang Juda, ianya Nabi ti pengabis tu bilang, serta besai lu sidak mandiang ke Jesus tu ngau Elijah. Lalu kedua, Elijah maka orang tidak ada kirum kalah tala dulu ada Kristus datai. Nyadi ke pengerandang Jalaya. Kita dah macam tu bersurat Melakai bagi 4 ayat 5. Nyalai lebuah orang nyagam Jesus tu Elijah. Rertinya penemu sidak pasal Jesus udah tinggi. Amat dia bedau tentu betul. Lalu pasal Jeremiah tu, bisi megak cerita orang Juda. Timadah kesebedau bala orang Juda. Dia baik nyadi orang tangkap ke Babylon. Jeremiah bisi ngambil peti lampang batu adat. Tau kalau mikul putih Ark of Covenant. Ngau altar tialai nunu menyan keluar dari rumah semiang. Serta lung lalai kenyok bersitik lubang gua bok bukit Nebo. Lalu netiah ke cerita sebedau Kristus datai, Jeremiah ke dulu datai. Serta ngeluar kutai kuda lalai kianya. Nyalai buat Jeremiah tu, sagam sidak pasal Jesus pun tinggi. Jeremiah maka Elijah ndang sama ke datai dulu dari Kristus. Udah Jesus ninga penemu ramayuh pasal ia, dia Jesus lundanya bala murid ia mpu, kuya, kati dalam penemu kita, siapa aku tu? Sangka aku lebih Jesus nanya tu, bala murid dia tentu sama sunyi magang. Serta kakang maksud ke penemu baru dia yang sidak. Nyalai Peter lebanya ketuai bala murid, lalu nyawat ke semua bala sidak, serta madah ke Jesus tu, Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Jesus tu, Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Lebuh Jesus dengar tu, artinya sangka aku bisik berasai lempung. Laban habis kurang sikuk mensia, bisik udah ngelala, siapa ia tibenar. Lalu, lebuh kita mandang ke Saud Peter, nitiah ke depadah berinjil Matthew, Mark, ngau Luke, kita medak bisik beda mimit. Bok Matthew terbaca kita, Yakub Peter ianya, Nuan tu Kristus, anak Allah Ta'ala tidur. Lalu buat Injil St. Mark, Peter mesti nyebut, ianya Nuan Kristus. St. Mark bagi 8 ayat 29. Lalu buat Injil St. Luke, Peter nyebut, Nuan tu Kristus, tidismaya Allah Ta'ala. Nuan tu Kristus, tidismaya Allah Ta'ala. Injil St. Luke bagi 9 ayat 20. Menjadi reti jakuk Kristus, ti jakuk Greka, sama dengan Mesaya dalam jakuk Hebrew. Lu reti jakuk dua cik tu, ianya ia ti ditata. Ia ti ditata. Tak kau dalam jakuk orang putih, the anointed one. Kebuah disebut ditata, ianya laban raja keliak, ndang ditatok ngeminya nama de ciri yang diraja. Kristus tu raja datas semua mensia, lalu ia udah ditatok Allah Ta'ala. Dalam sawat pita, kita ada berarti kedua itu perkara. Sawat pita yang betul, lalu hari itu kita mendak sagam mensia pasal Jesus, lebih tidak membayar John Pembaptisa, atau ke Elijah, atau ke Jeremiah, tidak cukup. Amat yang cukup tinggi hari tinjau mensia. Kebenar menjadi, laban Jesus tu Allah talong, banding mensia tidak lagi kurang. Munyi ke jaku siku tuai orang France keliok Napoleon, kuya, aku ngelala mensia. Tang Jesus tu lebih hari mensia. Aku ngelala mensia, tang Jesus tu lebih hari mensia. Nyalai lebih pita nyawut ke dirimpu. Nyebut utai di dalam hati yempu. Menjadi, jaku nemu tu bisik dua itu reti. Kita tahu nemu pasal Jesus hari itu seorang, bukai, tentu tidak nguntung ke kita. Jesus dekat ke kita yang ngelalau ya tidak benar. Ngelalau ya atau berkawal tidak ya. Nyala dia tu kemai kita berarti ketimbal Jesus ngagai pita. Kok Jesus penemu pita tu ukai datai dari manusia tangri pemandang Allah Ta'ala tenunjuk ke ngagai pita. Udahnya Jesus menyebut pasal nama Peter. Menjadi kita ingat ke nama Peter kebenarinya Simon anak John. Tang buayat kita itu Jesus beri ia nama Peter. Nama Peter dalam jakut Greka ianya Petrus. Lalu tu nyau kok sebunyi dengan jakut Petra. Lerti Petra ianya batu. Dalam jakut Aramaik, nama Peter ianya Kifas. Lerti itu dalam Aramaik ianya batu muka. Nyalai udah pita ngaku Jesusnya Kristus. Jesus lalu madah ngagaya. Nuan tu Petrus. Lalu datas Petra tu. Aku dekat nombor ke iklesia aku. Lebih Jesus ngumbai pita batu. Tu jaku puji tercukup besar benar. Bala rabai orang Judah.

San Agustin ngumai batu ditu ianya Jesus bu. Siti mengerti batu ditu ianya pemendar ti mada ke Jesus tu anak Allah Taala tidu. Reti batu ti ketiga ianya pengarap pita. Pengarap pita ti ngaku Jesus nya Kristus. Nyadi ke pelasar pengarap kita bukai. Lalu reti ti keempat, lalu tu senutu agi sepiaku, ianya batu tu pita mpu. Tanya ukai batu tialai eklesia ditumbuh, batunya Allah talampu. Pita tu siti are batu ti jadi eklesia. Tialai batu bukai nampil. Pita tu mensia ke terubah yang pengharap ngelala Jesus tu anak Allah Taala tidup. Pita tu nyadi ke orang ti terubah masuk dalam eklesia. Lalu dari segitu, ia berkerti batu pemun. Nyalai ngatuk program lalu penghidup kita yang bakal keminggu tu delengkok kaku nak katu. Lalu kena aku ngangkat ke diri, aku duduk maik bala peninga sama dia jenuh, selalu sama bersamping dengan aku. Ngagailah tala tip taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup keminggu tu, nyak minggu Trinity ke-12. Allah tala tim ada berkuasa tina meruan, nuan selalu kot ninga, tajak kami lembau semiang. Lalu dikemeri lebih lagi dari kedepintok kami. Lebih lagi dari terpatut disabut kami. Beri ke kami pengasih nuan di pemaduk besar. Ampun penyalahnya tengah suhati kami takut. Lalu beri ke kami utai badasnya tindak patut dipintok kami. Tindak oleh sawup pemadas ngosmiang anak nuan Jesus Kristus Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku ajak, dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu dan berkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngap hidup kita. Lebih lagi buat minggu tidak datai. Mupu aku.

Okeynya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanda program lalau penghidup yang bergulai dengan Bishop Iria Sumping jingan ke lemai itu. Jadi nangkan kata lagi pukul 7 lemai kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Lalu pukul 7:30 lemai bakal selama nunabur ke berita lemai. Jadi dia tu ngatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tu.

0: dia kenal di hari taik ni. So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi pesan ke terubah tu hari Prida anak Majing, madah ke Inaya, Miri anak Lugum ya, Miri anak Lugum atau ke Inai Ruda, udah Nadai. Lalu Maya nganjung niang tu empai ditetap ke Agi ya. Jadi penerang ke Siri Agi berkawal dengan pesan Rabah tu, kita tahu bertanya atau ke bertelepon ngagai Prida anak Majing bak lumur 013-811-4326 atau kenuju Sita anak Majing 011-496-0380. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Musah Ketibas, ba Sungai Takan Ulu Takan Ili, pihak Megak ba Nangan Tawai Ketibas, Nangan Sepadi, Kebiau Ulu, Kebiau Tengah, Kebiau Ili, Kaban Belayan ba Rumah Michael, ba Nangan Lajan, ba Ulu Lajan Sung di Sri Aman ngau mega Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumageng. Jadi niang tu dekat di Sengai ba rumah Sidempu, inya ba rumah Cecilia Bunsu nang Kebiau Jalai Takan Ketiba Sung. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Miri anak Lugum, Miri anak Lugum tau ke Indai Duda udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidempu, inya ba rumah Cecilia Bunsu nang Kebiau Jalai Takan Ketiba Sung. Lalu maya nganjo niang tu empai ditetap ke Hagi. Okey, nya pesan ke terubah ke diterima ari peninggal kita. Lalu pesan kedua tu ari Puni anak Bunya madah ke pengawa berantu ke niang Indaya, inya niang ama anak sawup ya ke dekat di atur lemai 29/8/2026 ngau meka pagi 30/8 nganjung pungai ke Penam. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Puni Bunya Empu balumur 012-815-3413. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Lubuk Ju, Sungai Tengah, Sungai Tengah, Guntung, Entawa, Bayai, Ibul, Pakit, Kelasin, Batu Lintang, Undup, Paku Ulu, Paku Ili, Sebuju, Samak, Radau, Kawung, di Sebangkui, Sungai Putung, Merakai, pihak Megak, Siga, Tekaluang, Jalai Paip, Engkeramut, Batu Besai, Entulang, Semunjan, Kesindu, Lubu, Subung, Nanga Kesit, Serubah, Lemanek, Kelawah Kemintin, Nyelam, Saih, Batu Nia, ngau muka Kaban Belayan Kebuka ya, kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke berantu, ke niang, ama anak sayup ya, ke dekat diatur, lemai 29/8/2026, inya lemai hari 6 ya. Lalu pagi 30/8/2026 anjung pungai ke Penam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu, ba rumah Jati, Menalang Asal, Batu Lintang, Undup. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari Iduat Lumai anak Kalau. Jadi pesan tu madah ke bini ya. Ianya Dami anak Munti, Dami anak Munti tau ke Inaici udah Nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergilah 24/8 ba rumah Sidempu, ianya ba Lusut Jaya 5A Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah ba Penam Inglika Lambir ya, pukul 11 pagi. Sebenarnya ni yang tu dekat di Sembiang Kedulu ba Gereja Saint Barnabas Samiri pukul 10 pagi. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu ba telefon ngagai Jimmy Lumbai 019-829-7535 atau kenuju Lumur Ucuk Niang tu, Vivi 012-892-2238. Hanya tadi pesan madah ke Dami anak munti ya, Dami anak munti tau ke Inaici udah nadai lalu niang Dami anak munti itu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila ba rumah sedempu inya ba lusut Jaya 5A Miri lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba skim sekarang lubu antu nanga dulu sebang pelai Batu 10 Serian, Sungai Kabang Pi Serian, Entayan, Lebur, Bukit Kisik, Miri, Ngau Kaban Belayan ke Buka ya, kena ulih disebut di tu magang. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal, ianya hari jara anak ada, madah ke Inaya, Anggiang anak ila, Anggiang anak ila, udah nadai muka. Lalu niang anggiang anak ila tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila 24 hari bulan 8 abah rumah sedempu inya abah rumah kunyo setengin ilai ke lili ya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan abah merio tambah Merindun, Sebangki, Nyemungan, Kelampu, Selindung Ilik, Ngaulu, Bukit Tungku, Celukung, Setengin, Entayau, Ngau, Kaban Belayan, Kebukai, kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Anggiang Anak Ila. Anggiang Anak Ila, udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayuh, malam pergilah pa rumah Sidempu, inya pa rumah Kunyo. Setengin ili ngkelili lalu maya ngubur ke niang tu inya pagi hari 2 tu ila. Okey, nya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke lemai tu udah tulgi nampung maca pesan ke buka ya.

Okay, Rinang kita ngau lagu hari Anthony Yusan ke lemai tu ya, bungai layu patah di tangkai. Jadi lagi maca pesan bukai ke diterima hari peninggal kita ke lemai tu. Pesan ke sekali tu hari Stanley anak nyayun. Madah ke ipar ya, cucun anak mamat ya, cucun anak mamat atau kelaki Simba anak timbang. Udah nadai kemari. Hanya di niang tu dekat di sengai Pala Mayu lah. Ba rumah Serempu, hanya ba kampung Mangka, lorong 8 malam malam hari 2 tu ilah 25/8/2026. Hanya di pesan tu nuju Kaban Belayan ba Serayan Ulu, Serayan Ile Lundu, Kaban Belayan ba Melaban, Ntinggan, Nangka, Muyan Lidang, ngau meka Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut hari tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex sedadu cucun anak mamat ya, cucun anak mamat udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu lah. Malam hari 2 tu ilah ya, 25/8/2026 ba rumah Sidempu, inya ba kampung Mangka, lorong 8. Jadi nguyang agai pesan ke Siti tu hari gurang anak Ais. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang apa ya, inya niang Ais anak Adam ke dekat diatur hari 3 tu ilah 26/8/2026 pukul 8 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah Sidempu, inya ba rumah Cundi Jungan Pasar Baru lah. Penerang jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ke anda boleh disebut itu magang lebih lagi ke ngelala niang Ayis anak Adam. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit dan niang Ayis anak Adam ke dekat diatur hari 3 tu ilah 26/8/2026 pukul 8 pagi ba rumah Sidempu, inya ba rumah Cundi Jungan Pasar Baru. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari Margaret anak depa tau ke Indai Salam. Jadi pesan tu madah ke laki ya, kemarau anak Jili ya, kemarau anak Jili udah nadai. Lalu niang kemarau anak Jili tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 24/8 ba rumah Silampu, ianya ba rumah Igat Kantan Sungai Jira Kabo Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Juan Simpang Kabo, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Inggu Ili, rumah Legi Inggu Ulu, rumah Bibiana Sungai Rian, Kaban Belayan ba rumah Patricia Sungai Bangkuang, rumah Manggi Sungai Menggeris, rumah Gupi Meruji Li, rumah Mentali Meruji Ulu, rumah Haji Jawang, rumah Buan Balai Ruai, ngau meka Kaban Belayan kebukai ke anda ulih dia sebut di Tomageng. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Margaret anak depan pu berumur kusung 115-587-8556. Yang tadi pesan madah ke kemarau anak Jili, kemarau anak Jili udah nadai ya. Lalu niang kemarau anak Jili tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah Sidempu, inya ba rumah Igat Kantan Sungai Jira Kabo Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Jusman ane Atien ya, madah ke Tiara Jacqueline ane Sedi. Tiara Jacqueline ane Sedi udah nadai muka. Lalu Maya Nganjung niang tu empai ditetap kaki. Lalu niang tu dekat di Sengai pa rumah Sidempu, inya ba kampung Sungai Paku Gedung. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tegelam, Sungai Tegelam, Tanjung Sab,
Sual, Menat Ulu, Menat Ili, Sebuyau, Sungai Alit, Semukui ngau meka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut itu magang. Okey, hanya ke sekedar ari pesan ke maka diterima ari peninga kita ke lemah itu. Jadi pukul 7 lemah itu lagi peninga kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Udah kita mendiang ke lagu hari Lin Anuan Nyukat Aku Ngau Pemajian.

0: Segala nama apai ngwana ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Nama itu kita ingin tu hari Minggu ke 21 dalam musim selama tahun A kena 23 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lemah itu. Menjadi orang kita yang aku dosa kita kena nyadia kediri ngintu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngagai kita menyadi aku
2: laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digagak aku ngau dalam utai ti patut digagak tang ditinggal kaku salahku oleh penyalahku timbala dulu nyak kebuahku minta Maria titi berkat meruan bungas semua mereka enggak orang santai lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
0: Allah Allah Ta'ala tipe maduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama
1: amin
0: Tuhan kasih ke kami
1: Tuhan kasih ke kami
0: Kristus kasih ke kami
1: Kristus kasih ke kami
0: Tuhan kasih ke kami
1: Tuhan kasih ke kami
0: mulia kalau telah benar ti pemaduk tinggi lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas
1: kami muji nuan kami ngemesai ke nuan kami nyembah nuan kami ngemuliakan nuan kami meri terima kasih ngagai nuan ketegal mulia nuan ti besai Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga O Allah Ta'ala apai ti pemandu berkuasa Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai nuan anggung dosa dunia kasih ke kami nuan anggung dosa dunia terima sembahyang kami nuan duduk bespia kanan apai kasih ke kami laban nuan ajak siku ti kudus nuan ajak ti Tuhan nuan ajak ti pemandu tinggi Yesus Kristus ngau Roh Kudus dalam mulia Allah Ta'ala apai amin
0: gumpul sembahyang bersemayang kita Wala Ta'ala tinggal surunding sedak titaluk berserakup dalam Siti Tuju asuh nambiak nuan ngambil rindu ke perintah nuan lalu ingin ke utai tadi semaya ke nuan ngambil benar napi utai tindak ditemunya di bak dunia hati kami tahu ditetap ke bendur alai pengaga ti benar bisik ditemu dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah nuan dalam penyarakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya
1: amin
0: itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala
3: baca keterubah baca hari Nabi Yesaya bagi 22 ayat 19 ngagai 23 ku Tuhan bejaku ngagai sebna aku dekat muai nuan ari pengawak nuan lalu nurun ke pangkat nuan lebuh utainya nyadi aku dekat mesan ke nembia aku Eliakim anak Hilkia aku dekat ngerasuk ke baju panjai ngau belulang nuan bak ia lalu merik ngagai ia semua kuasa nuan ia dekat nyadi baka apai ke orang Jerusalem ngau orang Judah aku dekat merik ngagai ia semua kuasa di baruh raja kari peturun David ia dekat megai kunci upis perintah sebarang utai tidak buka ia nadai orang dekat nikup lalu sebarang utai tidak tikup ke ia nadai orang dekat muka aku dekat ngentap ke ia bak pengawak ia baka tiang bantil lalu ia dekat maik basah ngagai semua sidak sebilik jakuk Tuhan
1: terima kasih
3: Masmur Antara Saud Pengerinduk nuan ndang meruan belamaya o Tuhan ana ninggal kenembiak nuan Israel
1: Pengerinduk nuan ndang meruan belamaya o Tuhan ana ninggal kenembiak nuan Israel
3: Aku merik terima kasih ngagai nuan o Tuhan ngau penghabis ati aku Aku belagu muji nuan di mua bala petara Aku meremik ngadap ngagai rumah nuan ti kudus.
1: Pangrindo nuan na meruan belamaya, O Tuhan, anak ninggalkan nembiak nuan Israel.
3: Lalu meri terima kasih ngagai nama nuan, ketega pangrindo ngau pengentap ati nuan timeruan belamaya. Laban nuan udah mandang ke diri, ngau pesan nuan nang tinggi ari semua. Nuan nyawat aku, lebuah aku ngangau ke nuan. Ngenak pengeriang nuan, nuan ngeriang ke aku.
1: Pengerindu nuan dan meruan belamaya, O Tuhan, ana ninggalkan nembiak nuan Israel.
3: Laban tajak penuan, diau tinggi di atas, tang nuan ngintu orang ke baruah pendiau. Lalu orang kesumbung, na uliah belalai ari nuan. Pengerindu nuan dan meruan belamaya, O Tuhan, anang ninggal kenembiak nuan Israel.
1: Pengerindu nuan dan meruan belamaya, O Tuhan, anang ninggal kenembiak nuan Israel.
4: Baca kedua. Baca dari surat Santefo ngagai orang di Rum, bagi 11 ayat 33 ngagai 36. Nakak meh pemesai pengaya Allah Ta'ala. Nakak meh pemintar ngau penalam penemuya. Nadai orang tetemu ke atur ngau jalaya. Laban sapa nemu runia Tuhan? Sapa uleh ngajaria? Sapa udah kalak meria utai? Datai kaya nyau nak tau nak mayar utainya? Laban semua utai nang datai aria. Digaga uleh ya nyadi ke nge ia. Puji mehya belamaya. Amin. Jako Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Nuan to pita lalu babatuto aku deka niri ke gereja aku lalu pintu neraka na uliah ngalah kaya.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca harinya kudus, nitih ke Matthew bagian 16 ayat 13 ngagai 20.
1: Mulia kenuan, O Tuhan.
0: Lebu Jesus datai semak menua Caesarea Philippi, yang lalu nanya, sedap murid ya, bapa nemu orang, siapa anak manusia? Ku sedak nyawut, sekedak ngumbaya John pembaptisa, sekedak ngumbaya Elijah, lalu sedak tibukai ngumbaya Jeremiah, tu kasiku ari nabi tibukai. Ya lu nanya sedak, siapa kutuk ku kita? Saman Peter lalu nyawut, nuantu Kristus, anak Allah Ta'ala ti hidup. Jesus lalu nyawut, berberkat menuan, Simon anak John. Laban mensia nadai madah ku taituk ngagai nuan tang apa aku tadi serga. Lalu ku madah ngagai nuan, nuan tu Peter, lalu bak batu tu aku dekat niri ke gereja aku, lalu pintu serga, lalu pintu neraka nak uliah ngalah kaya. Aku dekat merik nuan kunci perintah surga, lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu dekat ditancang di serga. Lalu sebarang utai dibuka nuan di dunia tu dekat dibuka di surga. Jesus selalu berat-rat nak nyagi sidak murid madah ngage orang ya nyak Kristus. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Jesus Kristus.
0: Nanti buat minggu tu kita ninga berkena ikut Jesus. Madah ke Peter, madah ke kita semua ke kita. Niri ke pengarap bak batu ti tegap. Jadi di tu kita boleh medak pasal pengarap ngau kuasa tu tadi. Ngau mega kita boleh fokus bak jaku andal tu tadi. Jadi minggu ke 21 dalam musim selama tu kita ningau pasal pengering, pengandal ngau tangguh pengawak kita. Jadi Allah Ta'ala milih orang awak ke mela lalu meri utai ke diguna kena sedaya melanya tadi. Jadi genap itik baca mandang berkenil Allah Ta'ala bekerja atau kegawa dengan harap bukai awak ke ngiring raban ya. Jadi saya madah ngagai sibna pasal ya ke nauliah lagi jadi raja tu kan jadi ketua lalu Eliakim diangkat ke laban Allah Ta'ala milih Eliakim lalu meri ya kuasa ti penuh ya nyadi baka orang ke di kumai ngiring raban di kanal kurang lalu ya mai ruang bilik ai mega ngau ruang kaban Allah Ta'ala. Baca Injil kita ninga berkena ke Jesus meri pita mission ke baru lebuh pita ngelala ya meh Kristus anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nyawut ke sawut pita tu meri ya kuasa pintu perintah surga lalu ngasuh ya batas batu tu nuan tu batu ko ya. Lalu pintu neraka nulis ngalah ke aku dekat merit nuan kunci perintah surga. Lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu dekat ditancang di surga. Jadi itu kita mendak berkena ikut Jesus merit tangguh pengawak jadi ketuai ngagai Peter tu tadi. Lalu minggu tu kita ingat berkena ikut kita ulih anda lalu nitih ke Allah Ta'ala. Lepas kita nemu Allah Ta'ala semampai bekerja atau kegawa tajak kita nak merti ngau penuh nama kebuah tanya nyadi. Jadi telah moga meri kata pengering lalu tuju ngagai sidak ke nyawut au ngagai ya. Jadi kan nyimpul ketau Allah Ta'ala meri kuasa ngagai sidak ke dipilih ya. Baka Peter ke lala Jesus nyadi anak Allah Ta'ala lalu Jesus moga meri Peter mission awak ke mantu lalu nyadi ketuai ngulu ke gereja ya. Nyadi utai kuliah di kerja kita sada tu bersemayang ke bala ketuai kita lalu minta Allah Ta'ala mantu kita wah kandal ke jalai kudah dipadah ya wah ketai dalam perjalai pengarap ketu kita nitih ke ya. Nyadi jaku tu ke genteran tu ke ayat kuliah di kingat ke kita babatu tu aku dekat niri ke gereja aku, babatu tu aku dekat niri ke gereja aku. Sama kita yang aku pengharap, pengharap cedah Rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala
1: apai ti pemadu berkuasa pengangkat serga ngadunya lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggaya Tuhan kita ti dikandung ari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas merinsa rama Pontius Pilatus dirgang parai lalu dikubur ia nurun ngagai neraka bahari ti ketiga yang karbaru ari pemarai, yanike ke serga, lalu duduk baspia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Kita mujilah telah tegal penalam penemuya tenda ulih di paragam runding kita mensiatang. Kita ulih bersemayang ngagaya minta semutai tadi guna kita. Laba yang beri kita penemu lalu nguna kita ngerjau tai nitih ke penekak ya.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke pop kita, Leo, kenganti penuduk Santa Peter. Ngambek kaya pintal ngunaka kuasa kunci nitiah ka langgur Allah Ta'ala. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka urang kenyanggup mangkuk pengawak baupis perintah ngambek ka kuasa penyai enda uliah ngalah kasida. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka urang ke baruah pendiau di dunia tau ngambil kasida ndak di IRKTC tau ka ndak di kibuah. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka kitai empu ngambil ka kitai bebasa bendal ka kuasa kunci tu udah diserah ka Allah ngagai bala pengibun domba gereja ia. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kasida ka udah ngejangka dunia tau ngambil ke pengerinduk Tuhan tik meruan nuci sidak lalu ngagak sidak cukup badas. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Lah telapai nonemu semua penemu dalam lalu anak non udah merik kuasa ngagai gereja ya. Maya kami nyuak ke semayang kami tau tolong kami ngamat ke langgur non dalam penginduk kami dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Leteji Eukaristia. Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban hari pengerajaan Wan. Kami dah menerima ruti tadi suak kami ngagai Wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban hari pengerajaan Wan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di air irup semangat kami.
3: Berberkat kami Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang belum nyadi ngambil kepiring aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
3: Hawa ke Tuhan nerima piring bajari nuan kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemai atas pemberi, oh Tuhan tenengah pengawak ngiru, udah nguliah kenuan pu raban mensia, lalu nengah siti genselan tidinjuk ke sekali tang kesemua kami bersemayang, beri dalam benimit bak kami, pemberi serakup ngau pemayak dalam gereja nuan, nengah Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita
3: lalu ngau roh
0: serah kati kita
3: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih hangge Tuhan Allah Ta'ala kita
3: nya sigi ngena serta patut
0: na betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngada sebaran dur. Mari terima kasih hangge nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tedekendok nuan Yesus Kristus ti jakuk nuan oleh ya no ngagak semua tai ti diasuh no datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus lalu diada ke dara bungas ngamat ke penekak no lalu nguliah ke nuan cita raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kawul pemati lelungayan ke pengangkatnya lain bergulai ngau sedap melekat ngau semua bala santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Alamat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun kerohnuan baka ambun pagi atas sidak. Ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu ripenekak yang puya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyengkaruti lalu meri terima kasih yang meceh ke ya lalu nyawanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu empat ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih. Ya nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu rup area laban tu calis darahku darah sepekat ti baru serta meruan ti dekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagah tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuk ke nuan datai baru. Nya lait kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyawa anggen nuan Tuhan roti pingdup ngocalis penyelamat meri terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua nuan lalu melawan nuan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baik ya ngagai pementas di penuh mulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bela menyadik kami tu dah tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebat. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke nuan dengan anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah tala pai ti pemaduk berkuasa, dalam penyerakup Roh Kudus, semua mulia ngau bahasa nginuan datai, keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Jelas ke kami ari semua penyai. Tuhan kami bersemayang. Ngau manah kemenar ke pemayi sumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih nuan kami. Selalu lepas ari dosa lalu likun ari semua penusah. Sekumbang kemengantit penganda tidak berkat ngau penatai. Pengelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngamulia, nanggi nuan, dia tu datai ke selamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus, nuan udah nyebut ngagai sida rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpedak pengarap gereja nuan lalu ngau mana, kemendar kia pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat nuan, tidup lalu merintah, keselamo-lamaya.
1: Amin.
0: Pemanya Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kita beri tanda pemanya ngage diri sama diri.

0: tu anak domba Allah Ta'ala tu meh ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurun datai dan sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin, bersemayang kita. Kamat ke dalam kami, ya Tuhan, kami bersemayang pengok penyuman pengasih nuan, serta benimit asuh sempurna lalu kering ke kami. Ngambil ke dalam semua utai kami tahu ngelantang ke nuan, dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Kalau tala, timaduk berkuasa merkat kita, apai? Ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita, misa udah tembuk.
1: Terima kasih, Kalatala.

7.5 lemai. Selamat lemai peninggal. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sekolah ke ditutup ke Tegal sebun asap di Sarawak. Dibuka bakar selama pergila. Sarawak bak pengawak nambah ke stesen pengemata IPU di Betung. Projek ngadu ke Jalai Ulu Rimbas ngena ungkus RM23.7 juta dekat merik penguntung ngagai 13 buah rumah panjai tembok dalam tempoh 18 bulan.

Yang di tu isi berita. Semua sekolah primary ngau secondary kedipegai 10 opis pelajar pilih menua PPD di Sarawak dekat dibuka bakal selama pegila. Opis pelajar menua Sarawak JPNS sebab sebengkah menerang madah ke pemutusnya digagak belalau ke baca tikas pengamah angin IPU naka pukul 10 pagi tadi ngayan ke tikas tengah menar ke sekolah oleh dibuka baru. Sekolah-sekolah tu enyak ribaruh pegai PPD Kucing, Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau Betung. Tajak pihak semua aktiviti nbiak bak luar bilik kelas patut diketu nanti baca IPU lebih hari 100. Lalu sekolah patut ditutup tekalanya nanti baca IPU lebih hari 200. Sebedau tu 591 buah sekolah kedipegai 10 PPD ditutup hari 4 ngau hari 5 tu tadi ketegal penusah sebuah nasab. JPNS megak minta opis sekolah nyedia ke air irup ti bersih ngau cukup serta berhati ke aktiviti ti tau ngucung ke balon biak kena ariangan tau ke sebuah nasab. Perintah Sarawak benuang bak pengawak nambah ke stesen pengemata tikas pengamah angin IPU kelebih lagi di bagi menua betung ke dia tu bedau bisi stesen pengemata entap. Sapit Premier kemegak Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke perkaranya sudah dirandau bergulai dengan opis rampak menua dikena ngermai ke bungkur pengawak matau kualiti angin di menua tu. Pengawak nambah ke stesen tu berguna benar ngambil baca kualiti angin diulih ngau suai hagi serta betul laban baca PM2.5 besi bida nitih ke kanan dur. Ia madah ke data IPU megak berguna benar tinggal dikelalau ngagai perintah nur nentu ke atur ngau prosedur operasi standard SOP enti nyemak sebun asap batikas ditau ngeruka pengerai. Ia maksud ke jakunya sepunah berjadi ke pengawak nasih tanah ke proji ngadu ke jalai ulu rimbas pak nanga pek. Berbak ngunya pengawak negap ke infrastruktur menua pesisir megak dekat diterus ke nengah proji ngadu ke jalai ulu rimbas. Projek ngakak jalai di panjai 20.23 km kena ungkus

23.7 juta ringgitnya dekat merik penguntung ngagai rakyat pe 13 buah rumah panjai ba kandang menuanya. Datuk Amar Douglas juga madah ke projek tu di pejalai kena ngangkat ke pemanah jalai kena udah bisi tu dah lama dikena serta patut diadu. Ia madah ke projeknya dekat ngangkat ke pengelantang ngau jalai rakyat kelebih lagi kena berjalai ke aktiviti ekonomi serta ngerja tanah. Tu mungkur pengawak ngakak jalai Piton baru bak simpan rimbas dikena ngemuntang ke pejalai Mesia Mayu. Ia madah ke projek tu ditagak tembuk dalam kandang 18 sebulan. Projek nyambung grade kuasa karan menua ngagai limbang dalam bulan 7 tu kemari disadang dekatnya di penyungkak pemansang pilih menuanya dalam tempoh 5 tahun terdekat datai. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke projeknya merik penguntung terus ngagai rakyat kelimpah hariman tu mutar ke kuasa karan di suah terjanggal pilih menuanya. Pemansang bagi menua limbang begat disukung ngena sekedar projek infrastruktur besar kenyang kaum Sarawak Sabah Link Road SSLR jadi sadang tembuk maduk tumu pada tahun 2028 tau kambis nadai pada tahun 2030 hilak. Ia madah ke jalan besar tebiang tasik utara megak diadang negap ke jalan alun pada kandang menuanya. Ia mansut ke jakunya bak pengerami makan lemai, Jubli Perak, Gerempung Induk Cina, kediatur bak Dewan Suara Limbang. Kita dia tu benung mendiang ke berita lemai, RYFM. Sarawak berguna ke tiga komponen besar, ianya ekosistem pemansang pengelandia di berstruktur, dana pemansang lumbak ngemain timruan serta budaya prestasi tinggi kena mujur ke jeluk hati terdekatnya di negeri kuasa besar bak lumbak ngemain. Rektor University Teknologi Mara UiTM Pampang Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah madah ketiga komponen tu berguna amat kena ngemansang ke atlet ngau cara timruan lagi. Pemansang lumba ngau main berguna ke bantu timruan ari semua orang yang kaum sektor korporat ngau swasta lalu ukai berpanggai ba perintah haja. Ia madah ke runding ti semina dekat pepekit ngau menang ba peringkat nasional ngau antarabangsa mega patut dikemeran kena ngada ke atlet TBC potensi tinggi serta mengkang bersemeki. Ia mansut ke jagunya ngagai RTM di Kuching. Ngenang perkara kesama, UiTM Pampang Sarawak sedia mantuk perintah Sarawak ngermai ke pemansang pengelandia ngau ke juru teraan latih dikenak ngada ke mayu haki atlet TBC potensi. Profesor Dr. Firdaus madah ke UiTM Sarawak bisi pengelandia bak bidang sains sukan kulih dikenak nyukung pemansang lumpak ngemain menua tau. Ia madah kena cara tiba pelasar ke sains sukan tu berguna benar kena nentu ke pemansang atlet guna cara ti sistematik agi serta belalau ke penemu. Pengelandiaknya muka oleh nyukung pemansang atlet analisis prestasi serta cara berlatih dinitih ke peminta ngau guna tiap disiplin. UiTM Sarawak dia tu bisa nyedia ke diploma pengajian sukan serta sarjana muda sains sukan bak kampus Semarahan. Nyedia ke bungkur arus internet tideras berguna benar kena mantuk rakyat di menua pesisir nemu berita dunia luar kelimpah hari muka peluang ekonomi ngakai peranak menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Murum Kennedy Cukpai Ugun madah ke bungkur arus internet tibesai muka mudah kura dagang menuanya ngelaku ke produk dagang sidak ngagai market ke besar lagi. Ia madah ke produk arim nua tu ukai semina oleh nyadi hasil penatai pemisik rakyat dan megah oleh dikemansang nyadi produk dagang temuai timri penguntung ngagai ekonomi nua. Ia mansut ke jakunya bak pengerami nutup Agricom ngau berjadi ke program Nai Nemuai Pirami 2026 bak Sungai Asap. Ia madah ke bungkur arus internet tibesai lagi megah
nentu ke sada nyawa rakyat di menua pesisir ulih didinga, lalu sida nak tinggal lagi ari arus pemansang. Tradisi marhaban ngau selawat patut majak ditan serta dipeturun ngakai nembiak rebak baru dikena ngangkat ke penaluk sida ngakai Nabi Muhammad. Sapit Menteri Langgur Mansa Menteri Pengatur Tanah Ngorampak Menua Dato' Lin Talib Saleh madah ke tradisinya ukai seminar hidup ke gaya Maulidur Rasul dan megak ngerapit ke kaul antara orang Islam. Ia megak merangsang raban biak sama ngau ngambil pagi ngambil ke tradisinya mengkang di kemeran dalam ruang bilik ba masjid ngau surau serta komuniti. Ia mansut ke jakunya maya nutup pekit marhaban mesrimai ngau nyambut Maulidur Rasul peringkat Sarawak di Serikai. Pengawa merik darah patut dikemeran kena nentu ke stok darah ba tabung darah meruan cukup. Sapit Menteri Dagang Temuai Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke bantu orang ke merik darahnya dekat merik pengarap hati ngakai orang tip berguna ke darah. Siti pek darah oleh mantuk nyelamat ke nyawa orang tip berguna ke ia. Tegalnya ia minta semua orang terus nyukung ngau merangsang pengawa merik darah. Ia maksud ke jakunya bawa program merik darah A Gift of Life di Miri. Ia madah ke program pengasih kebangsanya patut diterus ke bawa renggat komuniti dikena ngiri serta meran ke pengawa merik darah. Dikena ujung ke berita kelemah itu batang berita dibaca baru. Sekolah ke ditutup ketegal sebun asap di Sarawak dibuka bakal selama pegila. Sarawak bak pengawak nambah ke stesen pengemata IPU di Betung. Projek ngadu ke Jalai Ulu Rimbas kena ungkus RM23.7 juta dekat merik penguntung ngagai 13 buah rumah panjai tembuk dalam tempoh 18 bulan. Berita lama itu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suil. Selamat lemai.

Jalur Milang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

lagu baru dari Linda ya, Repa Panti Jalai. Aku nak merindang kita abah jam ke penudi awak sadar lemai di YPM ke malam tau ya. 7 minit dah lepas pukul 8 malam. Terima kasih kita ke agak mendiang ke awak sadar lemai. Engkanya benung berbelah makai jam ke dia tau. Pihak muka-muka bisik ke baru dekat nurun kawak. Kita ke kawak shift malam. Ngau muka ke bukai. Ke boleh mendiang ke YPM. Jadi bak jam ke penudi tu kita berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi tunggang sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026 atau ke Sukma 22 Selangor 2026. Hari kedua penudi Sarito. Nak pukul 6 lemai tu tadi ya. Sarawak apa penuduk ke Lumur 4. Tulih ke 38 Middle Mas, 39 Pirak ngomega 56 Kerajo. Okey, lalu tuan rumah Selangor apa penuduk Pemadu Atas 92 Mas, 67 Pirak ngau 64 Kerajo. Ditangkan ke apa penuduk Lumur 2 ya, wilayah persekutuan 42 Mas, 44 Pirak ngau mega 43 Kerajo. Terengganu bak penduduk ke Lumur 3 nakak dia tu boleh 41 Middle Mas, 43 Pirak ngau 34 dan Kerajo ya. Lalu Sarawak bak penduduk ke 4 ditangkan ke Pulau Pinang bak penduduk ke 5 Johor 6, Sabah bak penduduk ke 7, Pahang bak penduduk ke 8, lalu bak penduduk ke 9 Inyak Perak, Melaka bak penduduk ke 10, Perlis bak penduduk ke 11, Kedah bak penduduk ke 12, Kelantan bak penduduk ke 13, Negeri 9 bak penduduk ke 14, Ngau Megah Brunei Darussalam bak penduduk ke 15 ya. Okey, jadi sukan Malaysia Selangor atau ke Sukma 22 Selangor 2026 tu dekat tembok di atur pergilah ya. Kalai lomba ngomayan tu udah diatur kenyau hari 15 hari bulan 8 tu tadi ya. Jadi kita beri pengagah tim ngagai bala atlet menua kita Sarawak ke Mujur ba Sukma Selangor ke 22 tu ya. Tentu ya tidak tahu mai nama menua kita Sarawak ba renggat nasional. Lalu kita sama ngarap ke atau maka dikenal kita dikenal bala atlet kita ya. Ngayan ke potensi sida ya, ngambil kuliah maka ngari ke menua kita ngakai renggat dan terabansa. Akhirnya tadi ngelansak berkawal ngau Sukma 22 Selangor 2026. Okey, kita terus merinang kita ke malam top ninga. Atau hari Stanley Bayang merampau.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jaku. Jadi bak perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jaku.
1: Okay, sebentar aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti babiluan baiko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megat tebak jaku dalam bisik nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maligai pengerindu Aria Igo Anthony lagu ke cukup dikerindu ke jam ke dia tau ke boleh 2.2 juta view ba YouTube. Okey, kena merindang kita megak ba jam ke penudi awak sada lemai kita di YFM. Okey, nanti sebedah tu perintah sudah mutus dekat ngelancar ke pengerami itu hari kebangsaan Renggat Nua Sarawak di Kapin. Lalu penerang ke pemadu baru ke di pansut ke Premier Sarawak sehari itu tadi ya. Ada tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Madah ke perintah Sarawak megak dekat berarti ke gaya hari dulu. Nur nerus ke pengerami nyambut hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan ke diatur 16 hari bulan 9 tu ilah ya. Jadi perintah Sarawak dekat berarti ke berkawal ngau kaya hari sekali ke pengeraminya dekat diteruskan atau dia ke dilancar ke dulu yang jadi mereka sudah madah ke perkaranya ngakai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ke mereka berkawal ngau penanggul sebun ke nuntung menua Sarawak jam ke dia tahu. Okeynya penerang ke pemadu baru akan dikeluar ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ke madah dekat berarti ke dulu gaya hari andur ngatur pengerami hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan kena 16 hari bulan 9 tu ila ke dekat diatur di Sarawak. Okeynya ba sekedar penerang ke bisi mereka dikeluar ke Sarawak. Lagi terus merinang kita ke malam tu pelingga. Tu hari Maxwell Franklin Saran

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suami gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai, tentu ya bawa FM.

Okey, lagu lama dari Stanley Pua ya. Lama nadai berita. Harap ke kita terperindah meh. Ngau lagu-lagu ke ditebah jam ke penudi sada lemai kita ke malam tu. Lagu-lagu lama, lagu-lagu baru kena merindang semua kita. Lalu pihak Mekah ngujung ke awak sada lemai kita hari Minggu ke malam tu ya. Jadi bertemu baru kita bawa pengerak pagi pula bergulai dengan waku Sam berengkah pukul 6 pagi nyentuk ke 9 pagi pergilah ya. Okey, jadi pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur nangkan kenyap bergulai dengan kawan aku DJ MA abang awak pamerina malam. Jadi aku ngujung ke awak kita ke malam tu. Untuk lagu dari Richard Lee Terpada Mimpi nangkan kenyak lagi lagu baru dari Sylvia Banyi Diau ke Tegal Sayau. Bertemu baru kita peninggal ya. Pagi pergilah. Bye-bye, selamat malam.

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kain! Harap kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!
1: Mayari ke bala angan. Ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang TBC penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangkut ku ambil nuan teh nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan ayah itu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayah takut aku dihukum perintah
1: nai nama teh di senakut ke nuan padahal aja sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayah 2,000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun apu nada pekutan nama penyadi tonti degaga orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: wopan Gangnam Style.
1: Baik kai gagak nulung kui gagak nyempat nulung kungun saya pe kemau tu nyempat diga nyempat puji dengan wa aikin nyempat.
0: Pengawak betunuh ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai baka kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti. Pesan tu dibai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya, balik kita ke gini dengan kami. Terima kasih di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Okey, ngena 101.3 FM. Pemerintah malam-malam hari Minggu, hari itu 23, hari bulan 8. Begulanggau, Tudapangan, DJMA, Tau Ketiu. Nampung penduduk sadalamai kita ngau sem tadi ya 3 jam mega 6 nyentuk ke pukul 9 malam lagi bersebun di Bandar Kuching Kota Semarahan. Bala kita engkanya bisi pengawak ke di kerja bak luar. Okey, sama-samalah kita berkena ke Singkabung mua ngau hidung. Okey, sama nyaga pengerai tebal lagi kita mega dilalau ngambil kenda ngaga pengawal betunu secara terbuka ya dikenal kita sama ngurang ke penanggul sebuah nasab ke benung nyadi di menua kita Sarawak itu ya. Agi dengan kami bekas selama berjam ke terubah urang ya pukul 9.30 minit malam kita mending ke program aku boleh penampak tanduk program di keluar ke Monica Midi ungkap ia malam piutang sedanya kita mending ke lagu lama di Sada Andrew Bonnie James, ngau lagu ya, ninggal aku, nadai berita.

Balam menyadik dalam Kristus. Tapi puji ngagai apai di surga, laban beri kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Program duar berkongsi ke cerita mai, bekawal pengharap Kristian, tau ke cerita kesaksian Tuhan, ke boleh didengar kita nintiang hari Minggu 9.15 malam. Lalu sekedar cerita aku dah kalah ditusi bak program tu mega, bisik di post bak page Facebook Aku Boleh Penampak. Malam nyadik semua, aku kalah berkenang ke cerita kerja aja orang di gerai hari sakit. Sakit tu mega ndang memayu bangsa penyakit ngau pemedis. Pemedis kenuntung mega kadang-kadang nyodokat ngujung naban ke nyawa, bisik sakit riman, kemik manis, darah tinggi, sakit jantung, si mega pedis, sakit batu bak empedu, buah pinggang, gau mayu mega bangsa penyakit bukai kenuntung kita manusia ke mayar itu, kelebih lagi ari bangsa pemakai ke endak itu manah ke pengerai. Tajap ya, penyakit bekenya agi boleh diubat, digerai ke bas hospital di tunggu peperasa pengerai. Tang sitik bangsa penyakit ke pedis dekat diubat, ianya penyakit ke papas. Bukai semina pedih diubat, tang sigit nak diubat kena muai penyakit tu. Tajap ya, orang ke ngemuan penyakit ke papas tu ajak meh ke boleh ngerai ke penyakit inyampu. Nanti ndak penyakit ya tu tau mujuang ke mayuh utai ke ndak manah nyadi. Ari sakit ke papas mega mensia ulih jai jaku, mensia ulih tekelanjur kaki jari, mensia mega ulih munuh mensia bukai, enti riman ke papas dalam mati udah kelalu balat. Sitik cerita kerekar kenang aku bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, nang bisi berkait ngau ke papas. Cerita tu nyadi bak siku induk, nama induk tu dikangau ke kita Mimi, ukai nama amat. Jadi Mimi tu gawak bak Siti Upis begulai ngora bukai. Laban ke baru gawak, tentu megak pengeransi yang artinya endang bisik. Tambah megak ukai nyamai boleh pengawak tetap ke mayar itu. Inya lai Mimi megak belajar mayuh perkara bak Upis ndoria gawak. Pemagas ngau pengerinduk ya gawak. Nyang ujuang kia mayuh belajar perkara baru dalam Upis. Ia megak nyau nyulut agi ari orang bukai. Ukai semina nyulut ari nemiak ke samar bak masuk gawak ngau ya, tang nyau nyulut agi ari kerja pengawak ke lama udah gawak. Tang meh semua utai kenyadi tu tekelap ganya aja. Mimi berubah ari orang ke bagas ngau ransi ngerti. Jadi siku orang kejarang di pedak bau pis. Lalu semina nurun gawak maya bisik pengawak diatur. Gamal Mimi megak berubah. Gama Mimi mega nyau nyelai ari meka kenglamak tu. Ia nyadi orang gelandik berjaku bertukar ngage orang kendak entuh bunyi, lalu bertukar ngage orang ke runggu. Udah berbulan bekanya, dia Mimi tu berkunci ke cerita ya ngage siku kaban ya. Kok ya? Dalam dua bulan tu, ia tak lain asai. Tindu anak jenak, nanti dini hari suah terdame, lalu ngai tinduk nyentuk ke pagi. Nyau dekat nintiang hari berketuk kok ya, ngujuang ke ya suah lemik tulang. Lalu penyakit ti diasai ke yang mega nyelai amai kok ya. Tusah ma dekat dipadah. Tang lebuh ke spital, lutur madah ke ia tu tadi nadai nama-nama. Ninga cerita Mimi bekenyak tadi, dia kaban ia tu lalu ngasuh Mimi nguji.

ngiga si ko fada ket bilang nemu ngerai ke orang. Lalu fada tu megak endang bisi belajar cara ngerai ke orang ngena cara semiang, jadi pelajar sidak pedri di benua Rom. Harinya, Mimi tu lalu bertemu ngau fada tu. Ngilah ke pagi Mimi bertemu serta disampi ke fada tu ke alai. Tungak kelemai hari, Mimi tu tak berasai lemik tulang. Ia megak mutah ke utai belenyi yang kuning. Beberapa hari udahnya megak, Mimi tu nada itu tegar sepemudah kemutahnya tadi. Tajak pihak, udah semua tanya nyadi dia. Mimi berinsur gerai serta pulai regas baka selama. Tang Mimi nyau nyadi siku orang ke bejimat serta nangi lebob gulai ngau bala sama upis. Kebuah pihak, laban ia sakit sebedau tu ketegal bisik makai utai kendak manah dicampur dalam pemakai diberi orang ke ia. Jadi tujuh orang kemari utai pakai tu bercampur ngau ubat atau keracun tu endang nadai tujuh bukai entik ndak ke papas ke pengujur Mimi ngerejap ngawak lebih ari orangnya. Jadinya mai sitik penyakit kita bangsa ketusah dibuai ketegal ke papas sanggup ngemedis ngeracun kaban diri laban enggai orang bukai nyulut ari sidak. Jadi ko fada tu mesan Mimi anang malas penyai ia pengawak ia bekenya nya antara ia ngu Tuhan nanti kita malas penyai ia ngu penyai nadai bida kita ngu ia. Semina udah tu, anang endak berjimat begulai makai ngau orang, berjimat berjakuk ngau orang. Manah pedak kitai, bedau tentu hati yang manah ngau kitai. Tang serah ke semua ngagai Tuhan, labannya nemu, semua hati, semua rundi yang kita manusia. Lalu serah ke ngagai Jesus, nyadi pelindung nuan, ari kuasa sitan. Nyami jaku ajar fadanya ke semampai dikingat ke Mimi, nyentuk ke dia tu. Ke papas, okay, semina ngebedis ke orang bukai tang begak ngebedias ke nuan empu. Laban ari kepapas nuan jadi siku orang te ndak dikerinduk kurang ngasuh nuannya tadi terpejuah ngagai pengawak kesalah tau kedusa. Sedang melengkak ke bala kita sekali lagi ngerah semua bala kita ia kedekat berkongsi ke cerita penyelai kejajah Tuhan tau ke cerita tibisiknya di dalam penghidup kita empu diri sebiliak kaban penghidup orang bukai ke bisik di pedak tau ke ditusi raban gereja. Kunci ke ceritanya ngena rekod jakuk tau ketulis kita tau email kesaksiannya ngagai email aku empu ba email monikabidili@gmail.com tau ke kunci ba page Facebook aku boleh penampak email inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tau mega post surat ngagai RTM Kuching. Dengarap ke program tu uleh nyadi ke pelasar dua orang kita yang tadi muka rundiang serta meri penampak kebaru ngagai orang bukai dalam pengarap Kristian. Dikenal bersuara kita dengar ke lagu Come Back to Me lagu orang putih bertemu baru kita yang bakari ngejam kesama minggu baru ngau cerita tau ke kesaksian kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ya, balik kita ke Benon Dereba jam ke dia tu ya. Ngarap ke semampai berjimat bak jalan alun. Kita berhati ke dulu. Gayari di menua kita ungkup ya. Malam tu ya, di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Kali malam tu, di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung Kapit. Pemegang agi bersebun di menua Miri, Bintulu, Mukah, Serikai, Sibu, Limbang, Serian, Kuching, Gau Kota Semarahan, Gau sekedar pilih menua. Pemegang gaya angin di menua kita itu ngak ke barat ngau utara Sarawak. Angin berpuput dari barat laut ngak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bakal selama pukul 10 ndur nabur ke berita malam. Mari kita ngalah lagu di Sada Linda, Kaul Hati Tua.

Yang ngarap ke pengerindu kita mega entap berserangan lah ninga kami ninti hari ninti yang jam ngarap ke program gak terang di dinga malam tu ya secara online ngena RTM klik My TV tau ke channel Astro 871 ya kita nemu dua program bersaing ke dekat diatur di menua kita itu udah ditangguh ke dulu berdua hari penanggul sebuah nasab ke benung nuntung menua kita di Sarawak. Program tu ianya program ngintu hari kebangsaan Renggan Negeri Ngau Sarawak ku sayang ya. Kita akan gini kami di pelilih menua kita di itu ya. Ngarap ke terus lekat dengan kami nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi. Ya, jam kedua dah mending ke berita malam kita bisi program Pelasar Jurai 6.35 pukul 11. Hari Minggu kita mending ke lagu-lagu country and western untuk ngagai penghujung program kita ya. Sudah mending ke berita malam dua lagu diperintai ke di itu lagu rancari Juyaya ngau lagu yang ngapung lalu haku kedua lagi kita ngijau Judika ngau lagu ya tak mungkin bersama terus ngau kami segulai sejalai YFM di Bandar Kuching 101.3 FM.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026. Pengurami hari Malaysia 2026 di Kuching kena ke 16 hari bulan 9 tidak data itu berpanggai bagai hari ngau gaya sebun asap. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah Perintah Negeri dekat Terus Matau sebeda mutus sekali ke peneraminya uliah diteruskan. Perintah Negeri sebeda tu udah ngagak pemutus nangguh ke dulu pengurami besar dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu ti dekat datai. Pemutus tu digagak dikenan nyeliah ke risiko penanggul pengerai kelimpah ngemerat ke penglikun Mensia Manyuh. Antara pengurami ke ditangguh ke ianya pengurami ngintu Hari Kebangsaan Renggat Negeri Engkau program Sarawakku Sayang yang madah menyiak lebuh di kerandau pengarang berita di Kuching. Industri nyaga orang tuai majak berguna di Malaysia seruri senggau menua tu nuju ngagai manyuh rakyat ti tuai umur. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri Madah peminta berorang ke dilatih ngibun majak nambah nyengkaum ari sepital luar. Bidang tu megak dianggap jadi batang pengawal profesional engkau gaji minimum nintiang bulan manggai RM3,000. Perintah target dekat ngada ke 2,000 kurang ke ngibun manggai bulan 11 tuilak. Penguat beribun mesti disedia kenggau latih, nyaga serta nerima aku ti patut dikena nentu ke industri tu terus mansang. Yang mansa ke jangka tu lebuh udah berjadi ke program sokongan penjaga insan sejahtera Spectrum di Kuching. Sayap Indu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB patut negam ke jentera barangkat akar umbi. Atur itu dikena nyikap diri napi pengawal berpilih negeri PRN Sarawak ke-13. Sapin Ketuai Sayap Indu PBB Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali Madah pengawal nyikap diri temu berguna amat. Dikena nentu ketiap bagi jentera yang bererti ke pangku pengawal serta nemu profil pengundi bak kandang si tak sedampu. Ia madah ketiap pampang mesti merasa rintai nama pengundi ke pemandu baru nyengkaum penyampau ngau demografi pengundi kena nentu ke atur tusun pengawal berpilih berurun lagi. Ia madah munyinya lebuh berjadi ke pengawal nutup program Sarawak Kitampun SKI 3.0 Sayap Induk PBB Zon Tengah di Sibu. Raban Nembiak diperansang guna pelasar e-sport. Sekretari Politik Ngagai Premier Sarawak Bel Bernard Agan madah e-sport ukagi seminar aktiviti lumba ngau main aja tang udah nyadi pelasar dikenang mansang ke penau dalam teknologi ekonomi digital ngau kerjaya. Pemansang Raban Nembiak mesti seruris ngau ubah ti pemandu baru nyengkau menyerungkai potensial ari mainnya. Ia mansa ke jangkut tu lebih nutup pekitnya ke diatur di Dewan Sri Krian Seratu. Pembuka pekit PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 mandang ke peluang dalam sektor e-sport mega ulih dikerembai ke ngagai kandang menua pesisir. Pekitu dipasut 160 ikut penyerta timungkur 32 bengkah tim. Menyujung ke berita malam kita, ungkap ya malam tu malam hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026 berita malam ditusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati terus hingga kami dalam pemerindang malam.

harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli city book nang amat feedback book books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke anda dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkat dijual enggau rega RM3 aja enggak soal pada sagi ianya bat tiap itip book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu book anamir fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibut jimat besar engkau kita deka mai pulai emas.

0: Kediaman 89.5.
1: Ya, kita mending ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Nanda guna kita lagi ya. Kita mending ke program Pelasar Jurai 6.35. Kita bertemu baru jam ketiga lagi ya. Pukul 11 hingga lagu country and western.

0: Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamek ke kita uliah merkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang nama kebuah ya ukai untuk nuan siku mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat
1: saluran berkat
0: atau kepun berkat. Ari kerja nuan kini, ari bisnes nuan kini, ari semua tak terima nuan.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendu berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Mensia suah bertanya nama kebuah Tuhan ngemenal ke penguji datai bak penghidup. Maya kita dituntun penguji, kita dekat nemu nama kebuah penguji tok datai. Nama kebuah penusah nuntung. Nama kebuah aku, ukai orang bukai. Kita megak nyangka nak tinduk sepai manyai malam, laban berunding ke perkaranya. Lalu maik perkara tu dalam sampi kita. Tang, kalau kini kita bertanya, nama kebuah Tuhan nurun ke berkat-berkat ngagai penghidup kita. Pelabakku, nadai kita terdani tinduk, tengah malam berunding ke nama kebuah Tuhan merik, nyiu, tau ke ngirik ke berkat ianya ngagai kita. Indah jenak kita tinduk nyentuk ke pagi. Lebuh kita nerima berkat tu, nyak bakal perkara kebiasa ajak bak kita. Semua berkat ke diirik ke Allah Ta'ala ngagai kita, diterima ajak ngau ati tik lantang serta penuh pengaga. Sigi amat, sekedar nemu berterima kasih lalu nerima berkatnya ngau nadai mayuh tanya nama kebuah Tuhan nurun ke berkatnya ngagai sida. Perkara tu dekat dipejurai ke kita bak program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu bak topik berkat. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua. Selamat kita bertemu baru bak program pelasa jurai 635 ke minggu tu ke sarito. Ya puji Tuhan, terima kasih ya. Laban ketika pemanah Tuhan bala peninga kita boleh begulai baru. Nada utai nekul, nada utai nanggul kita begulai ke minggu tu. Jadi aku megak bersampi ke semua kita nak ngira dini dua kita jam ke dia tu. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana lantang gagak-gagak hati megak. Lalu terima kasih megak ke sarito temuai kita udah bak mua aku. Terima kasih ngagai ya lah bandak lejuk begulai ngau kita berkunci ke sekedar penemu, berkunci ke sekedar ajar ke ulih diperhati ke kita abala peninga. Jadi ngau tu aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita di studio. Shalom Pastor, bertemu baru tuan minggu tak Pastor?
1: Ya, bertemu baru. Terima kasih ya, sudah ngelalu kaku datang ke studio kita Puan Penny. Lalu munyi kenuannya tadi tua sikit nak leju bak program tu ngemansuat ke penemu kenangka uliah kita hari segi sudut pengharap kita orang Kristian nyanyi prinsip ngau konsep kita ke bak Tuhan ke selalu diperhati ke kita belama dalam penghidup kita.
0: Ya, di pelabak aku berita mana nak Pastor?
1: Ya, mana berita aku bakal selama. Jadi aku ngarap kenuan mana, lalu aku ngarap ke bala peninga megak mana bakal kesarito.
0: Ya, berita mana Pastor? Jadi hanya tadi nak utai ke cukup mana laban. Semua kita ngomong berita ke mana sarito. Nada utai tu uleh ngasuh kita atau sehati. Nada utai tu uleh ngacau penghidup kita. Jadi Pastor, munyi ke udah dipadah kaku bak pemungkal Jakob tadi minggu tu tua dekat berjurai ke perkara berkawa ngau topik berkat. Ya, lalu lebuh tua nyebut pasal berkat tok Pastor pelabak aku mayuh bala kita saum penemu ngau aku ianya berkat tu utai ke sigit dikerinduk tok ke dikedekak ke semua orang. Nadai si ke orang ngai ke berkat, nadai si ke orang lari ke berkat ne Pastor.
1: Ya, tok mega utai ke selalu di antik-antik kita dalam penghidup kita mega. Ya.
0: Jadi nanti kita dekat nemu ngau jauh lagi nama utai ke dekat di pejurai ke kami bak topik berkat kita terus ke bukan ngau kami bala peninga. Jadi Pastor ngau tuang pun ke ranau bak topik tua tu. Jadi di pelabak aku cukup mana nanti nuan ulih madah ke dulu nama reti berkat ke dekat di pejurai ke tua bak topik kita ke sekali tu Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jadi aku dekat mai kita medak dua perkara ti selalu disebut kita ti bermain bak penghidup kita ianya berkat ngau rezeki.
0: Oh? Ya.
1: Jadi inti kita berarti kita selalu kita madah nanti kita nak gawak dia, nanti kita nak boleh tanya kita madahnya nadai rezeki. Jadi itu mamanya tuang ngupas ya nama arti rezeki lalu nama arti berkat. Mm-mm. Jadi sebenarnya aku ngupas sebenarnya aku manjai keto ba utai ti tanya nuanya tadi. Jadi aku dekat maca ba jaku Tuhan ba buah kudus ianya ba ulang adat bagi ke 28 genteran ke 2 ngagai ke 6. Kuya dia madah ngasih ke Tuhan tiala tala kita lalu kita dekat ngempu berkat ia ti munyitu. Tuhan dekat merkat ke negeri ngau kebun kita. Allah Ta'ala dekat ngasuh kita beranak betelsek. Kita dekat boleh gandum, boleh sapi, engau bedus. Tuhan dekat merkat ke gandum, engau pemakai ti di gagak kita ariutenya. Tuhan dekat merkat ke semua pengawak ti di kerja kita. Jadinya jaku ke pasau berkat orang ti ngasih ke Allah Ta'ala. Nama contoh berkat. Contoh berkat ianya berkat penyelamat. Nyak dekumai tua berkat. Nama kebuahnya berkat. Laban Allah Ta'ala udah balat rindu ke dunia tu nyak kebuahnya. Meraih anak tunggal ya, awak kegenap ikut orang. Nak mati bak semangat yang tak boleh hidup di meruan bak John 3:16. Nyak dekumai kete berkat di cukup besar. Ianya berkat penyelamat. Nyak berkat penghidup di meruan. Lalu contoh berkat kedua mega ianya berkat kita digerai ke Tuhan hari penyakit. Nama kebuah tu dikumai kita berkat. Lepas aku selalu nyebut pak pegerim-pegerim kau dah berkat tu berjakuk ke pasal berbagai aspek utai ke dikerja Tuhan pak penghidup kita. Ianya pak pengerai kita. Lebuah kita gerai, lebuah kita digerai kali sakit mega nyak berkat. Lepas nama kebuah semina pak Tuhan aja bisi pengerai. Nyadinya berkat. Contoh ketiga berkat tu lebuah siku-siku orangnya tadi ngada kanak

0: Lalu pian maka contoh keempat maka berkat mayuh tu tinggal dia disebut tua tu puan pini tu tuan buat cerita. Jadi keempat maka kita berarti ke rumah kereta megaknya dikumai tua berkat seagi-agi tuan nguliah ku tanya ari titik peluah tua utanya dikumai tua berkat awaknya contoh berkat lalu berkini ke rezeki dah
1: rezeki
0: nah rezekinya tadi dah lepas kita aku mesti nyebut tadi berkini ke kita nanti kita nak tulis okay, rezeki aku jadi rezeki tu tadi ianya subway dari berkat ya belak nak jauh
1: anak yang menyanyi pasta
0: anak kepada berkat tu dah reti ya tadi jadi itu kita berarti ke nanti tuan nurun nyala nurun tuannya tadi mukat kini tuan nak boleh undang tau kena boleh ikan nanti rezeki metua dia artinya kena ikan ke boleh tuan ti utanya nadai dia kira kena dia rezeki dia metua ti tuan ngasu tuan nak boleh jelu tuan nak boleh rusak tuan nak boleh babi kini artinya nadai merusak nadai membabi dia artinya nadai rezeki tua nanti ya rezeki tua artinya tadi utanya sikit boleh tua ya lapan tuanya nang orang ti diberkat Tuhan bak tiga ianya kumai kita cabutan bertuah oh, cabutan bertuah tu mayuah tu ke cabutan hamper kini tau ke cabutan kebesai-besai baka cabutan motosika kini ti tuan nak boleh dia ok rezeki tua menyalatinya leban tua tau nak bolehnya lebannya rezeki ti udah rezeki tua sikit empu tua ya ya pian ya
1: ya
0: jadi pian maka nganya di ti tuan nak ditempat ke dia bandua kerja kini nuan untuk ke rezekiku nganya di leban perambu Tuhan kan kue dia kini nuan-nuan di tempat dia buat nuan bukai kini nuan di tempat laban cara Tuhan berkat tu tadi ianya cara yang pu ukai cara kita
1: ya hanya tadi sekedar contoh kau boleh diperhati ke kita kau sudah diterangkan pastor tadi reti berkat ngau nama reti rezeki itu kurang lebih semakan kita berarti ke tentang berkat tu tadi ngemuan skop ke lebih besar yang kita bakal ke diberi pastornya tadi berkat pengerai hanya diterima kita dari Tuhan aja ukai datai dari ini ketika dia bakal tu dia pastor lapan tadi nuan nyebut pasal orang kegawak tadi nanti kita minta pengawak dia kita nak boleh namanya tadi artinya ukai perambu Tuhan kita yang benuanya gawak mana ambil ke contoh nanti kita itu tadi ke kira ke Jakob ketok lah pasal kak ngunti kak ngunti indoknya tuan nak tulis ke ukai rezeki tuan ngempu ya kini
0: ya bak tua ke bapangan bak tua ke ngujuang kenya tadi tuanya tau jadi laki bini ukai rezeki ukai tadir ianya udah jadi ke tulah rusuk kita erti ka kita mesti back to the bible ngan jadi ku tengok mai nade ngawa aku dah bapangan ngue tang aku nade rezeki aku jadi ngue ya ngai jadi pengawa melaki bini tok ngai de kumai tua rezeki-rezeki ya laban tok nang penekak Tuhan lalu perambu Tuhan utai ka di kumai kita perambu Tuhan ngau penekak Tuhan tok ukai rezeki laban rezeki tok ianya menginjau jakut dunia nyak kita nyabung nasib nyak nginjau jakut dunia tang bak tenyak tadi kita berarti ke lebuah kita nak tulis kutanya nak boleh ikan nak ngasuh nak boleh jelu nadai rezeki maka kita dia lama hutanya sikit nadai dia tak kita nguji baru kan bandua kebuka IPRT ya
1: ok terima kasih pastor ke penerang hanuannya tadi ngarap ke penerangnya tadi bala peningau dah meri namanya ku aku meri penemu ke lebih tampak lagi ngagai kita nanti nyemak utanya ngelama tu rapas tau ke kulap-kulap kini dia tau kita udah mendak penampak abak utai ke abak rundi yang kita jadi bunyi ku aku bak pun tadi megak pastor deh mudah bak sikut-sikut mensia tu tadi nerima berkat-berkat tik datai bak ya serta ngasai ke berkatnya ungkup diri empu aja mudah ku aku laban kita nare mayu tanya deh nanti kita nerima berkat nare mayu tanya kita deh atang ironi ya aku cakap Melayu ironi ya berkat-berkat tu ulih nguyang karunia yang pikir kita jauh dari Allah Ta'ala nama kebuah ya laban kita lebih lagi fokus ngagai penghidup diri empu lebih lagi berat ke hal diri empu hari tik ngemerat ke Tuhan dalam penghidup minta nuan nerang kau silik lagi pastor perkara tu
0: okey manah mai teka disebut nuannya tadi Puan Penny ya lalu ti kita berarti ke orang ti bangsa tu ia semina ngarap ke berkat aja. Lalu pihak mereka orang ke bangsa tu ia semina kak nerima aja tangianya tadi ngai berkunci ke berkat kelebih bayar. Nyak kengujuang kita tu tadi buat

0: Ajak ko jak orang dah lebuah hianya tadi berarti ke berkat ke datai baik ya. Ti ke berarti ya. Ti ko merik nuan sarito inya puan pina ti ko merik nuan durian. Nama ti ka disebut nuan gagah ko.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ne ya. Nuan mesti merik terima kasih merik ruti kini nuan mesti merik terima kasih. Nama-nama ti ka diberi kita ngagai siku-siku orangnya urangnya akan madah ka. Oh terima kasih sano. Nama artinya artinya tua ukai semina tak nerima aja tang tua mega perlu kasih artinya tua ukai semina deka nerima aja tang tua mega perlu merek terima kasih lalu tua mesti merek terima kasih ngagai apa itu di serga ti udah merek kita berkat lalu anang kita nya tadi semina ngarap kaja tang kita mega patut berbagi ke berkat ke bisi bagi kita ya kelebihannya tadi. Di kedua ketua mer berarti ya. Ane yang tuannya tadi namanya amu ngutenya. Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngame ke kita uliah berkat mayu hagi orang. Berkatnya ukai ungkup nuan siku aja. Tang tu semua orang. Nama kebuah ya ukai untuk nuan siku. Mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi ke pun berkat.
1: Saluran berkat.
0: Saluran berkat atau kepun berkat. Hari kerja nuan kini, hari bisnes nuan kini, hari semua tak diterima nuan. Tang Tuhan angka dekat meda. Bekeni ke nuan ngena berkatnya. Salah gunakah atau betul guna? Ya ba pengharap kita ba konsep ngo prinsip kita orang Kristian bekeni ke kena kena guna aku kita nak tahu nak berbagi. Ya kebuahnya ukai ungkup kita aja. Kita mesti berbagi ngau tai ka ya kelebih. Siapa orang yang patut ngempunya kita lebih lagi nemu nitiah ke ni ke atua Tuhan orang yang patut diberi tua hari berkatnya nanti ambil kebandingan nanti tua nyala tua ngetan pukat tua boleh undang tua boleh ikan nanti kita ingin bisa lebih nama salah tua berbagi ngojiran nama salah tua berbagi ngorang bilik sepiak kita awak kia mega kasai keberkat kesama lalu kita percaya ianya Tuhannya hidup bak kita orang Kristian lebuah kita nerima berkat lalu kita berkunci keberkat jaku Tuhan madah ti berkat agi orang ti meri ari ti nerima bless well be blessed.
1: Okay, hanya tadi terima kasih pastor kebenarannya tadi ingat berkat ke diterima nuan ngaku habalah menjadi ukai ungkup nuan siko aja au dan berkatnya patut dibagi kita ngagai orang bukai ia kepatut mega nerima berkat hari kita. Jadi tadi nuan mega bisi udah nerang ke ngagai bala peninga kita, kita patut berbagi berkat ngau orang bukai laban berkat tu berkat ke diterima kita ianya sitik pemberi tau ke anugerah Tuhan ngagai mensia ukai upah ke diterima tau ke diberi ke tegak pemanah ti di kerja kita. So bahkan ni cara dekat ngulih ke berkat tu ngambil disiwah ke tau ke diterima kita pastor.
0: Ya. Jadi ti kita berarti ke penghidup kita orang Kristian kita ada cara pukai. Kita mesti percaya ngagai Tuhan. Lalu kita mega nak tahu nak berarti ke penghidup kita nya tadi ti selalu nangi ke Tuhan. Lalu dalam semua pengawak kita lepuah kita nangi ke Tuhan, nangi ke Allah Taala, dia kita ngulih ke berkat ukai engkau cara ti salah munyi ka kupun tadi au. Tang kita ngulih ke rezeki atau ke berkat tu tadi scope yang sai tapan rezeki tu ari sebagian ari berkat mega kita mesti nangi ke Tuhan. Lalu ngulih ko tanya ngau cara ti betul. Au jadi tu meh cara ti ke betul ianya ngau cara ti betul. Lalu ngial ke perkara-perkara ti nyawah ke atau kenyegang kau tua ngau Tuhan. Laban lebuah tua ngerja pengawa anda sekali tua melakang ke Tuhan. Lebuah tua begigak ke pengawa, lebuah tua begigak kutai, begigak ke nama utainya tadi tangkup-tangkup pengawa tua atau ke dalam tua bekerja kini, dalam tua bisnes kini, dalam tuanya tadi belajar kini. Tua anda ngelawang ke Tuhan. Laban ti tua ngelawang ke Tuhan, siapa ti ngiring kita? Siapa ti sumber berkat tua ngai bapanggai ba utai ke ukai bepun ari berkat kita mesti bapanggai ba pun semua berkat nama pun semua berkat ianya Allah Ta'ala meh pun semua berkat menyadai au. Tiga kita berarti kita ngai minat terima tau ke diberi urikan aja. Kita megak dekat bisik gintai. Kena kita ngintai awak ke kita boleh ikan. Biar ya tadi artinya kita ukai tak duga-duga aja awak keberkatnya labuh hari langit. Nah dah ya bukannya pun pening ini ya. Tua mesti masuk dalam arena. Bekini ketua dekat boleh berkatnya. Tua mesti kak masuk dalam bidang teka kak dikerja tua. Barulah tua medak berkat. Jadinya utaika patut diperhatikan kita. Nomor satu, kita anang sekali-kali jauh hari jalai Tuhan. Bakma semua bisa ditulis Tuhan dekat ngiri ke berkat. Ya lebuah kita hidup rukun begulai laban lebuah kita diri sebeliaknya tadi penuh ngau harmoni berkat dekat datai.
1: Okey, terima kasih Pastor. Hanya tadi sekedar tanya kita pusin ke terubah bala peningah bak program Pelasa Jurai 635. Lalu sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik berkat. Mana kita ngangkat ke sitik lagu dulu. Udah nyak lagi. Boleh baru ngau kami bak program Pelasa Jurai 635.

0: Program pelaksana Jurai 6.35 Asarito kita berjurai ke topik berkat agi buat muaku agi boleh ngaku Reverend Pastor Tony Maya hanya di tadi Pastor Maya hutai dari pejurai ketua abak pusin ke truba tua nampung baru ranau tua Pastor hanya di tok de Pastor nanti kita berarti buat penghidup kita mensia tok ke penghidup kita siko-siko Mayuh utai tok ke hal ke ulih nagang berkat Tuhan tok diirik ke tok ke disiuh ke bak penghidup akitai. Siti ari perkara ke ulih nagang berkat Tuhan tok ianya mensia agi hidup nitiah ke pengingin tubuh. Terang lo sile agi tok Pastor.
1: Jadi kita sama-sama berarti nang sigi amat sagi kita hidup nitiah ke pengingin tubuh atau ke daging kita nya mega nekua kita nerima berkat ti disiuh ke Tuhan dalam penghidup kita. Laban orang kehidup nitiah ke daging atau ke nitiah ke pengingin ati yampu udah nampak penghidup yampu nyadi munsuah Allah Ta'ala. Laban ya nak uliah ngemaruah ke diri buat mua Tuhan serta nak uliah hidup ngelantang kati Tuhan tu mega bisik ditulis ba Rom 8 genteran 7 ngau 8 kenyebut nya kebuah runding ti diperintah peneka mensiati berdosa bermungsuah ngelaban Allah Ta'ala ia nak nunduk ngagai adat Allah Ta'ala laban ti benar ia nak nunduk ngagai adatnya lalu orang ka diperintah peneka mensiati berdosa nak uliah ngerindu kati Allah Ta'ala nama kebuah kita nyadi musuh Allah Ta'ala kuaku laban kita nya tadi nyau rindu ke dunia rindu ke pengingin tubuh kita rindu kita ke pengamu dalam penghidup kita ngujuang ke kita nyamu rindu ke penguat dunia kita nyau nguliah ke berkat ngocara ti salah kuaku tu tadi nyai pepuannya tadi yau. Jadi kita mesti ingat berkat rezeki nya datai ari Allah Ta'ala ukai datai ari pengingin tubuh kita ukai megat datai ari pengamu kita.
0: Oke, okay, terima kasih Pastor ke sawut anuan yang tadi. Jadi tok de Pastor ke kelimpah hari mensia ti agi hidup nitih ke pengingin tubuh tok ke daging ko kita ke udah diterang ke nuannya tadi nama agi perkara ke ulih nekul berkat tu ari diterima kita mensia.
1: Jadi tu patut diperhati ke kita puan peninya pengingin dunia nama kebuah aku nyebut pengingin dunia aku laban lebuah kita ingin ke dunia dia kita dekat jauh ngejang ari jalai Tuhan lalu nama arti pengingin dunia tu contoh ya mensiat materialistik tau ke dikumai kita amu kerta tengkira ngau pengaya ngau cara ti saleh kai ngau cara Tuhan tu siti ari utai ti nekua Tuhan terima berkat ti datai ari Allah Ta'ala oh. Jadinya kebuah perkara tu bisi disebut Jesus bakal ketulis dalam Luke 12 genteran ke-15 kalai Tuhan nyebut berjimat kita jaga diri ari semua macam pengamu laban penghidup mensia ukai bapangai bak pamayuah reta tengkira nyelai munyi yatik nuan ingat tau yeah. Dini bisik munyi nyak pastor siapa orang nak bapangai bak reta tengkira ni ya semua orangnya tadi bapangai bak reta tengkira orangnya tadi ya kak ya tadi sukses ya kak ya tadi mayu harta dalam rumah tangga ya tang nama kebuah Jesus nyebut utai ke munyi tau balam nyadi laban ya kak kita nya tadi boleh serta nerima berkat nya ngau cara ke betul.
0: Ya, jadi artinya tadi ne Pastor kita itu tadi anang kelalu nitiah ke pengingin tubuh kita, anang kelalu nitiah ke pengingin dunia tu laban dua itik perkaranya utai tu ulih jadi penekul utai tu ulih nyegang tua tu tadi nerima berkat-berkat hari Tuhan.
1: Iya, ya okay semina nyegang kita jauh hari Tuhan. Ya okay semina nekuatan ya tau nyadi engkeramba. dalam penghidup kita. Nanti kita nyo kelalu obses kau tanya, ia tahu nyading keramba, ia megak tahu ngusah penghidup kita, laban kita nyo dekat beruman ngocara kesaleh, boleh tanya nya ukai berkat. Nanti kita nyo kelalu obses kau tanya, nanti kita nyo tadi ngocara kebetul kita percaya Tuhan tetap merkat kita, laban nitiah ke ipak kita, nitiah ke langkan kita, lalu nitiah ke pematut diudah diatur Tuhan bak penghidup kita. Sekali lagi kumada, berkat ianya semina direkognize Tuhan bak penghidup kita, nyak meh berkati benar.
0: Okey, balap peringannya tadi sekedar hari perkara ke ulih di pejurai ke kita bak topik berkat ungkup ke minggu tu. Munyi ku aku nang mayu utai ke ulih di pejurai ke kita tang alaban awak kita itu tadi udah diletak mayuhnya nyadinya sekedar utai ke ulih di prati, sekedar utai ke ulih di pejurai ke kami bak topik berkat kita ke sekali itu. Jadi aku percaya semua kita dekat nerima berkat dalam penghidup kita. Okey, Pastor, terima kasih ke semua sahut nuan bak tanya ke sudah di pejurai ke tua bak topik ke sekali itu nyadi awak tua nyau nada mayu hage Pastor ngau tu minta nuan nyimpul ke semua utai ke sudah di pejurai ke tua tadi Pastor.
1: Okey, terima kasih ya. Lalu kena aku ngerawap ngau kena aku nyimpul ke utai ke di jurai ke tua tadi ianya nama reti berkat ngau rezeki hari Tuhan ba ajar kita orang Kristian. Kesatu, kita patut berhati ke ada masa berkat lalu kena berkatnya ngau cara kebetul. Kedua, awak ke kita selalu berterima kasih ngau berkat rezeki ti diterima kita. Laban mayuh mensia nak berterima kasih ngau tai ke kemisik ya. Nama tai ke kemisik nuan kesarito ianya semuanya berkat ngau rezeki ti datai hari Tuhan. Lalu ketiga, mega pasti ke berkat ke diterima kita ukai diuliah ke kita ngau cara ti salah. Pasti ke berkat ke diterima kita tau ke rezeki ke diterima kita ngau cara kebetul. Keempat, berbagi hari semua berkat ti lebih bak kita ngagai orang ke berguna ke ya.
0: Okay, terima kasih ke simpul Pastor tadi bak topik kita sarito berkat. Ngarap ke semua kita bala peninga nuan ngaku sama-sama nerima berkat mega hari program Pelasa Jurai 6.35 tu. Jadi ngau tua nutup program ungkup ke minggu tu Pastor, mulai baru ngagai nuan ngirian kita bak sampi.
1: Okay, bersampi kita. Tuhan apai kami ti di surga, terima kasih Tuhan laban nuan Tuhan ti penuh ngau pengasih, Tuhan ti penuh ngau berkat. Terima kasih ke Iriang Nuan, terima kasih ke berkat Nuan ngelamak tu. Lalu pihak mega Tuhan, kami percaya semua bala peninga-keninga program Pelasa Jurai 6.35 tu diberkat Nuan dalam semua pengawal, dalam semua kerja. Terima kasih Tuhan, laban kami nemu Nuan nang sikit badas nang selalu ngau kami hari dia tu datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan tu sampi kami, tadi pinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami sudah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngotok bala peringan yang nak program Pelasa Jurai 6.35 ungkup ke minggu tu tetap ke pengerino terus mengulangi kami bak minggu barunya nila. Tuhan berkat ke semua kita. Eh.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Aku pesan ke semua bala peninga, harap ke kita ianya tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala urang ku dah enggak ku bulai ng lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
2: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
3: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
4: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
3: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
4: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang senang.
3: YFM, segulai, sejalai.
5: Kudiali, terus mendiang ke YFM, hena RTM Klik, YFM, segulai, sejalai.

country and western kita hanggau lagu keterbahnya. Lagu di sana, Alan Jackson hanggau lagu ya, Gone Country. Okey, mari jam kita 11:10 malam. Mari dengar kami di Bandar Kuching 101.3. Tau keningat kami di Selampur Menua kita Sarawak ya. Terima kasih Wai. Laban kaki ninga kami di Lawas 101.1 FM, di Miri 95.7, Kapit 94.3, di Bintulu 97.5, Seri Aman 89.5, ngau kita ke Benung, Dreba, Mansa, Kandang, Menua Serian, ninga kami kena 106.9 FM ya, okay. Lagi aku nguji nyapa bala kita ba fanpage kami, bala kita ke Beda Tindu, Agi Ninga, program kita ba jam ketiga pemerindang malam. Terima kasih manyu-manyu. Udah tu lagi mega berkunci ke berita menolak kita senentang penyarut ke Benung Nyadi di menua Thailand. Okey, lagi berkunci kenya. Lagu country and western kita ditampung ngau lagu gedisada Lynn Anderson, ngau lagu ya Stand By Your Man, kedua lagi Jesse McCartney, ngau lagu ya Beautiful Soul. Terus ngau kami tentu ya pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak ban, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Ya, rakyat Malaysia kira-kira nemu ngagai menua Thailand dipinta nangguh ke dulu pejalai, okey, dalam minggu tu. Berduduk hari penanggul tak ke penyarui kurang jadi bak selatan Thailand, okey, ni tiah ke penerang hari ketuai Persatuan Halal Trade and Tourism Thailand dan Asia, Aida Kujeh, yang madah ke tajak pen penyarunya Nadai. Diberitakan untuk raban temuai menoluar tang atur berjaga-jaga patut dikemerat ke ya. Tebal lagi berpenusah ke benung nyadi ya. Dalam hujung minggu tu dia berpuluh kes bom ke meletup engkau pengawak Nunu. Okey, bisinya di selatan Thailand edin. Kalau mencamanya tebal lagi rakyat Malaysia dilalau ngawi ke Anang Guai ngelawak ngagai menua Thailand. Itu kebenaran begak kalai kena ke ujung bulan tu 28 nyentuk ke 31 bulan 8 nyerumbak kemisi Hari Merdeka. Dia dipelabak ke antara 40,000 nyentuk ke 50,000 ikut rakyat Malaysia dekat nemuai ngagai Thailand nyerumbak kemisi Hari Merdeka engkau kemisi sekolah ya. Itu kebenaran begak kalai 90% hotel di menua tungak ke Hat Yai ngau selatan Thailand nyauka udah habis di booking 80% hari pemanyuhnya enya hari rakyat kita Malaysia. Okey, anda nak berjaga-jaga kalai perintah berkurung udah dipejalai ke di menua wilayah Nauratiwat hujung minggu tadi dipejalai ke hari pukul 10.15 minit malam nyentuk ke pukul 6 pagi tadi ya. Berindik hari penusah bom ke meletup ngau pihak bega sekedar hari penusah angus kesengaja di kerja. Okey, nyari-nyari penuhnya di selatan Thailand. Kita ini terus berperindang country and western. I Can Love You Like That, lagu disada John Michael Montgomery, ditangkan ngau lagu ke disada Kenny Rogers, You Are So Beautiful.

0: Samantha, Nali Hari, Padalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay Kuchalay.
2: 36 mandang ke penusah bebadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderba tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ba jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Semua pendengar kami nak baji magang-magang. Okey. Sigat magang-magang. Okey. Hanya pembalik kita buat fanpage kami Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jonas Loja Pentia Serang MA. Dengan Wan ke malam tu ke Kiai yang minta lagu kena berindang ini meet di selula betuang bulan pengurindu di Batunia Ripin Nyandang.

Ngarap kereta perindang Lisa juga terima kasih nyapan. Selamat bertugas MA. Terima kasih penyanyi kita Isali mestinya apa? Terima kasih. Okay, kesekali tanya Agnes Indai Robin di Miri mana Gary kekia minta lagu Ricky Anderson utang dulu out malam pergi lah main hari ya. Kena merindang dari ibu. Engkau semua peninggal kita ke budak tinduk meh berjimat pulang lagi. Terima kasih lagu nai. Mestinya apa? Minta lagu nak merindang semua peninggal kita MA Roy Kuang Megak. Mana hari ke malam tu di siraman ke kia tajak pun benung bersebun. Okey, selamat terperindang. Terima kasih ke sekali tu keliang temawai MJMA minta sebarang lagu kena berindang kabar-kabar FB engkau semua peningat kita musim mengatu anang kurang ngirup air segiamai. Terima kasih Sindon Edi Megak Azam bertugas di Konti MA minta lagu kena merindang kabarnya Ricky Ribot Dublin ke Baja Bulan Pegari Stamos Stevie Stilov Rosin Gunyau Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Lina Bugis Jeffrey Jeff James Anyau Roy Kuang engkau semua kabar-kabar FB kau sebanding ke program kita engkau bala grup Ari YFM Gun Stesen pemerindang kita. Kaya terima kasih Mami Abab di sini apa kita Ati Atot Richard Unop CMS Fred Lina Bugis Juni Van Catherine Robin James Pengiran Bia Bia Murray Nuba Might Mas Diana Ros Liao Jeremy Kemega. Terima kasih di sini apa baruai komen kita ini. Nikki featuring Phil Collins, You Will Be In My Heart. Okay, kedua lagi injau lagu Kedisada Curry Underwood Bipo Hichits.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: Nyati ke buah kenan, Pak Penuai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana, di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau jembatan tu, ti dikagak dengan gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakal urup es, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua titik tiang ke bakal peniau, burung kenyalang. Penegak jematan tembaga disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabun lemai, ngomaya pajar pagi, kalai muak kemalam ke cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuh curah. Okey semina ulih dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam ke ulih dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngaubah seberai ulih medak rampak dan turun peniau, tiknya rapas mata empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Ya, tiga lagi lagu kita ni. Country and Western lah malam tu ya. Sebelum ujung ke pemerintah baru kita ungkap ya malam tu 23 hari bulan 8. Di media ramah mega malam tu nyau lalik gemeda robot. Nyau nemu Belanda dia tu ya. Mujur mega madam ke rekod kekalak di tempat siku Belanda Armenia Jamaica Usain Bolt. Jadi robot tu ianya robot humanoid dari benua China. Rekod tempoh masa ia 9.39 second. Abah pelandak 100 meter ke bisik diatur ya. Di benua China. Jadi kalau robot tu ianya Tiangong Ultra. Di kemansang kepalan innovation robot humanoid di Beijing. Okey. Ia mujur ngalah ke siku lagi. Ianya robot megak. Diberi nama Lightning. Okey, hingga tempoh masa ke di tempatnya 9.47. Pihak mega mujur padam ke rekod kekalak di tempat ball dalam pekit pelandak ke dibuka ianya olahraga dunia 2009 ke diatur di Berlin di Dintang. Robot tu udah ia kenembuk ke pelandak ya 100 meter. Sedua ya tadi ndak entu lia ngetu secara normal bagi kita manusia. Siku nyo ditan ngena tilam. Siku lagi nyo terbimbing pemumua sudah bendar Belanda ni. Boleh daripada kita ya. Video ya di media ramah kita. Okey, malam tu abalah kita ke belalaknya. Ngarang ke belalak ngawati ke cukup lantang. Ungkap ya sari tu hari Minggu 23 hari bulan 8. Tinduk malam tu boleh mimpi ke mana. Tinduk jenak sudah kita ke Dani ungkap ia pagilah 24 hari bulan 8 ya. Manyuh kaban kita ke berkunci ke penerang pagilah sekolah dibuka baka selama tajap ya. Merangsang bala kita nya berluar berkena ke singkabung muang gai hidung sama nyaga pengerai maya musim sebun ke nuntung menua kita ya. Okay? Lagu dikenang ujung ke program kita Country and Western lagi. Ianya lagu dari Rod Stewart, Beautiful Morning. Tang sulitnya kita mendingkan lagu dari Rick Trevino. Ngau lagu ya, Just Enough Rob. Kedua lagi, Glenn Campbell, Gentle on My Mind. Okey, bekas lama. Pesan DJ, jangan lupa untuk bahagia.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan.
3: YFM.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, fu lawa dengirup kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, alam duduk aku di tam.
1: Ah, nada orang di ka di ka spon ka.
0: Au nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri de ka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampar ke tu ni. Nak mau tu ke bisik itu sih. Salung erok di tu ni pihak.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampar merah, dakin.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak meda nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kian. Itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang maknar ni.
0: Nya, nya.
1: Oh.
0: Anak nginsap
1: lah. Kalau kumuhi lu sih, kumpal luang kita dulu.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Buli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Energi penyalah melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dada maupun mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Arame melakukan kekuasa ngau penglikun menua. Jakut pesan ngau tangkan tu. Agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

Zainal Ahmad, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang, ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasos skemanya di Kakak Nuan.

Kita ada tu gamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit otak nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai kau. Why?

0: Yap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang dek kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai ke mayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Berteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampik. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalan. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge balau orang kudah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh warap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin explore program ba YFM
2: jadi pastor kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya
3: betul
2: bekeni katok pasal bekeni nuan medak perkara tu
3: lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai
2: au
3: lalu nyati sumai ku tunsang nama kebuah dah kebuah ya beketu nang amat bisi mega laki ke penglemi nah ya siapa anda dari penglemi nah ya so tiap ikut mensiam mega bisi penglemi dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ia tikeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia kesikut di kurang sikut tu oleh ngemisi kaya lalu anang munyi ikut leka jakuk orang ok anang tak komplain komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana

0: Grip din apa lah? Tu bill tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa ini.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawut. Tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya bisi. Ti kena tenguik kianya tadi. Ti bak biluan bak ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi. Kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup atau kemati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal atau jaku tangkan bakahu ngau jaku deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Au. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai di dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Tentu kita suah medak troli dengkah buat sengah pandut bakal buat supermarket ngau mall. Bisik didingal ke buat parking kereta. Bisiknya bertengah jalai. Buat tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh troli ke buat nur di udah disediakan. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngepang tinggal ke buat nur nak ngepang jalai orang bukailah. Umum meh bisik orang ke ngumpul.

Ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi api jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 123456. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Sarito tu piti dekat di pejurai ketua ianya engkeramak jaman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasang engkeramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenyak ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya piak mega nyangka kita tingat ke engkeramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
1: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat sebab puan Penny lebuah ke di keramba orang kau engkeramba tu inai lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agi miat sebab jadi nama kini engkeramba saman modern tu engkeramba tu ulih jadi nama-nama tayo nama-nama aja ti dengkah ke kita yang ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu jadi sebab kita mendak takut kita mendak engkeramba lebuah kita yang tadi berjalai lebuah kita yang lagi mate kini dan dia tu mengkerama bergulai dengan kita bergulai dengan penghidup kita lalu kita berarti kanyak ke ujung ke kita nyembah atau ke balat ngemarat rindu kita nyak kan tak disedal kita
0: ya
1: kita itu tak disedal kita takut maka kita ke takut ke mengkerama kita takut kantu utang kita nyak kan kita ke di kangau ketua agar kita nyak maka kita ke di kerindu ketua atau ke cara terkepada atau kena daripada engkerama tu ukai semina utai ti uli daripada munyi kaku tadi ya serta semak dengan kita tak maka utai tu bisik dalam hati kita
0: ya.
1: Munyi kaba Rum 8 ayat ke 6 gue ditu terang ya madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ke pemati. Dan enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuan engkeramak tu bak penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau kengasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau kengibun notanya.
2: Plasa Jurai 6:35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisi megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sida. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya manah. Manah mah buah ya. Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mah buah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian itu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi itu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwa mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya manah. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: jaga peta itu nih. Habis itu dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak adungnya?
0: Capi ngelepuat. Dek nyapi aja. Kenyit kula bandi jap.
1: Gak. Hanya lalu lah teh Rito.
0: Hanya dinyanda ngasuh kula teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Pa head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Namun dek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Mpai kala mendauran tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sedap parai biaku ngaku. Umur aku tuh biaku ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah rikakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu. Hah?
0: Nih tuh kode.
1: Adnya meh.
0: Terima meh jap. Innovation terbaru wariahku. Tada! Gerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manu portable?
0: Ya, jap. Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irawagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manu portable.
1: Ngurik kari itu. Nade kalau mesti adunya ke debab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya kata kaku nak ketawa nyau. Nyau kau dengar ni memanah jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran siapa lah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau. Tang andang ngopun yau kita sekali. Sekapau teh gagal bakal ditau. Ngipa kagak mal limpu kurungan manu atau.
0: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ila dia mudah jam. Nanti utai ku tu udah nyadi.
1: Ya kata ni repeat. Udah nyadi. Cici lagi nyau. Ente nyaman jelu table apa ber tetegagan itu ha bisi beli urang ila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunjang ari puninya ke pemandu tinggi ba menua tu adempu milih ni bagi puninya ngira tibal
2: 6 months later 3:28 a.m.
1: Wei Tokenyau. Lawa mai de dia tona. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai de pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Kang, nyame. Kelalu mayu orang kuda kerungan manu portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu de. Si dari Filipin, bala Pinoy kuda 48,000 IG kerungan manu portable.
1: 48,000 ringgit. Wow, amazing.
0: Nyak baru si dari Filipin. Berau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manual aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun. Hamai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bahkan dah boleh dikerja di siko nyaw. Aku pandai tau nak daya gantung bisik ngawak. Kira tau sabkun mimit meh ngage aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakadi.
0: Bahkan ketemu-temu gede ni jam. Baru aja nanti aku tau madah kuntak kembali di projek aku tu jam.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sabkun ngage aku nyaw.
0: Nah tuh ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agak dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruh, kaki di atas. Nyak merti sempama. Ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali mantah tingkah laban yang dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, tajak yang tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna, tajak yang sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundiang pangan diri yang kak rundiang orang bukai mana haki alingi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ngapangan diri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Ninting hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
1: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
0: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piangka berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tu tadi. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduk nuan tu tadi, nuan tinduk tu tadi.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tu tadi bekerja.
1: Ya, bekerja ke peninduk nuan, bekerja
2: mana? Peninduk mana? Enggak, aku nemu peninduk
1: bekerja. Bekerja ke peninduk nuan, bekerja mau ulah nuan eh.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Jadi tu nanti kita berarti ke abad cara atau ke atur itu pemati tu di pasar. In general atau ke secara umum ko kita deh. Bisik tiga perkara ko lihat di bedak kita. Sebedau orang kenadainya dikubur ke, maya ia dikubur ke, engau pengudah ia dikubur ke. Entik sebedau dikubur, ia ketebal lagi ditemu kita ianya maya nyengai atau ke merik masa ke penudi ngagai orang ke udah nadainya. Entik ba kita orang Kristian, nama kini utai ke di gereja kita maya pengawak merik masa tu.
1: Oh. So, bak kita Kristian lebih orangnya mati, nama pengawak kita. Kita bersemayang ngopangan diri bak nuwelnya, okay? Kita berkangau, kita bertolong, kita minta tolong. Lalu bersemayang, ngau semayang ti badas. Dalam kita sudah kita bersemayangnya, kita mega bersampi ke orang ti ditinggal ke niangnya lebih lagi kaban belayannya, ya ti semak. Ngau sidak ya, sidak sebilik ya. Sampi, nama kebuah kita bersampi. Laban, lebuah sidak ya tinggal keniangnya. Asai kepuang mesidak ya. Asai ketimpang mesidak ya. Asai ke mayuh pengurang mesidak ya. Lalu, banyak kita di sama pengarap merik. Jakub perangsang lalu ngangkat ke sidak ya. Sidak tu dah tusah lalu kita itu menghibur ke sidak ya. Artinya kita dekat bersampi ke sidak ya. Awak ke Allah Ta'ala ngau sidak ya, nyaga sidak ya, lalu meri penghiburan ngagai sidak ya. Tang mayuh ngi orang kedak ya lebuah sidak ti ngintu pemati. Bak pemati itu sidak ya nyung ambil uliah kedua ya. Ya, ngambil uliah, uliah berkata nyubaka keberami sidak ya. Bergigak ke babi mayuah-mayuah lu bergigak ke nama arak tua kini bia tuknya kini. Menjadi dalam Tuhan, aku nanya kita, ada kenyak berbahasa kurang kenadai? Tahu ke sidak ya seminak dekat ngambil peluang ruangnya berami tang badas amat nanti kita nyebut temunya itu. Kita datai laban kita dekat nuluang. Kita datai laban kita dekat merangsang orang itu. Kita datai laban kita dekat sidak udah ditinggal. Ya asal ketimpang, asal kekurang. Dia tu awak ke kita mantau nuluang nyukung sidak tu. Okey ngaso sidak ini pedia sakit. Nah ya. Okey ngaso sidak nyau tusah lagi. Udah kena udah tusah. Ditusah ke kita lagi. Ngayanya di pihak dah.
0: Ya, hanya tadi.
1: Tak menyikup, mesti lebas ke kutai tu.
0: Okey.
1: Tu, kati kita nak tahu membeli, nak makai ukainya, jakuk aku tadi belah peningat. Nadai menyanyalah kita itu makai gulai, lalu ngau sidak ianya dia, lalu merik sidaknya sekedar air, kena bisik ngau kita dia. Tengok ukai, teku aku anang berlebih. Ya, anang tak terlalu lebih.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: kecun to aja de to ra. Anti semak kita lah to, anti kita kap medak wayang ko kita. Anti kita kap medak wayang, sebedau kita medak wayang. Sebedau kita tamak ngagai panggung, kita kap beli tiket dulu de pastor.
1: Betul.
0: Laban anti tu anak beli tiket, tu anak boleh tamak labannya syarat ya ko kita de.
1: Benar betul.
0: Jadi anti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
1: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak sitik aja. Tiket kita seminak siku orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siku aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita arab ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti-iti ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti-iti ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lima hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Surah Nyawa. Nitiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati lagi abak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

0: 4 lemari. Y FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke dirimpu, ya tuning dirimpu, dan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu, bah, instrumen kita tu.
3: Barbara, hai.

0: Udah kita ngubur Tok Tadik Pastor, mm-hmm. udah ngubur sitik ge pengawak raban bangsa kita itu deh.
1: Mm-hmm.
0: Ianya nguliap. Mm-hmm. Nemu makan orang tadi kita nyebut nguliap tu deh.
1: Oh.
0: Oh. Bisik sekedaknya tadi seminggu kini nguliap, dua minggu kini, tau ke sebulan kini. Jadi pengelamaknya tadi nitih ke pemutus orang ke ditinggang penusah minyak tadi deh.
1: Oh.
0: Lalu maya kita nguliap tu. Mayu macam eh penti pemali ti patut dititih ke kita bak pengelamaknya deh. Jadi enti bak orang Kristian tu deh. Kati kita bisa dikumai orang ngetas uliat kini. Lalu bakeni cara kita nguliat. Enti nada ngetas uliat. Lalu bakeni cara kita nguliat. Reti ku aku tu tadi pastor nama pengawak tu ke utai di kerja kita maya timpuh nguliatnya meh.
1: Oh. Lalu bak leka jaku kita iban nguliat tu ertinya kita ngikat derempu kena ko bebasa kurang tu dah nadainya lah.
0: Ya aman.
1: Ya, ya. Nadainya lah kita bebasa kurang na ya. Tang nanti kita nyu ngenaknya ngaso ngikat derempu ngau penti pemali ngau nak tau ngerja tu nyu nak tau ngerjanya ya. Contoh kedua ya nak tahu bersabun kini, nak tahu ngenak simpu kini, nak tahu bersugu kini, nak tahu berminyak, mayuh macam nal. Lalu nanti kita mandi nak bersabun seminggu sebulannya, nama penjadi bela peningat, berkini ke kutu dia kini. Ya. Oh, nombor dua, nanti kita nak bersabun mandi dalam sebulannya, nama penjadi dakik nuan dah, nak ginyak pulai ke penyakit. Medak utai tu ngagai kita anang ngasuh ngikat derempu au anang sekali ngikat derempu ngau tai ti masanya leka jaku basa kita nya nang patut dikena kita ya ba kita Kristian kita cukup bebasa bebasa ke orang ti udah ditinggal ke niangnya tadi leka jaku bebasa ngi kita iban pemau dah ngulik sebulan dua minggu kini kedua dia tu udah nya nadai agi nekak kita tambah kita Kristian nak bekanya aku ngambil leka jaku uliatnya tadi bisik dua minggu tambah kita Kristian laban kita nyo turunak-runak nitiah kurenyian kita ngenak leka jaku basah lah oh. So pulai ngagai kita tadi kati kita Kristian bisik nguliat bak kita kita ngenak leka jaku basah bak dua minggunya kita datai ngagai rumah orang kenadainya tadi ini lalu bersemiang kesidak ya bersembayang ke kaban belayannya awak kesidaknya mengkang di perangsang ngau leka jakut Tuhan laban jakut Tuhan madah nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita hari pengirau kita hari semua utai tik ngikat utai tik ngemedias ke kita
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Cakup ransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di buruh menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke buruh layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang buruh menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, pengering kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup di bunyi itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, besi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kami perkara ti lama, titiah kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Besi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yenda uleh ngaso umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan lam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang gesmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Pânăroș Pagii. Why FM.

Selamat pagi. Aram kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang, lalu ciri pemisik nuan berutai tempat di serantak tu. Sikap baia penemu, lalu kemendar ke pengering tiba tambah baia, tiap terbak tawas. Lalu ibuan ia dalam lindung jaga nuan, ngambil kia lepas ari penyilap, tau ngangkun ke dirimpu ngereja pengawak nuan, tau ngiring sidak ti limpang, ngulu sidak ti nadedaya, ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak ti nadaibu. Awak ke semua, tau diberkat, ngau pengingat serta puji nuan, nuan daun tegap serta berkuasa. Abdul Baha. Kita yang meda umur 15 tahunnya nanda kemaya ti pemadu berguna dalam penghidup siku-siku orang. Labanyak meh rambau runding mensia udah tuai. Maya ti endur kuasa engkau pengulih baru diberi perhati lebih. Kita yang megak nemu raban nembiak patut nyikap diri kena ngidup ke diri jemaah ilak nengah pelajar sidak. Dikena ngulih ke penemu, engkau pengelandi, ngambil ke dikena ngiga, belanja serta mega dikena, ngangkat ke pengulih sida, gawak ke komuniti sida. Mayuh penemu pasal nembiak lanjau tu, endak nerang ke renggat penghidup tu, nyadi penemu ti positif. Suah kita ngumbai umur tu, nyadi kemaya ti penuh engkau saruk penemu, serta krisis. Abdul Baha Madaka, pengelandia intelektual sidak dilatih serta diangkat. Nya alai, pelajar tiba pelasar ke pemerhati ati mensia ti endang mulia, serta nyadi bakal lumbung ti kaya ngau batu pemata, berengkah ngau pengarap ti madah ke semua lembiak lanjau tu, bisik potensial dalam diri sidak. Sidak tiba umur antara 12 ngagai 15 tahun, udah lama dikelala komuniti Bahai. Ari pengawak titumu nguji ngajar balakaban dalam rengat umur tu, engkau pengawak ti udahnya dikena belajar ke cara ngelepas ke potensial sidak serta dikena meri tenaga sidak dimajak nambah. Cara kebaketu berpelasar ke penetap ati ti madah ke pelajar raban nembiak dekat ngujung kerebak tu ti diberi kuasa engkau pengelandik serta penemu dikena gawak ke mensia serta gawak ke pemansang mensia mayu. Abdul Baha nyebut nadai pengawak badunya tu ti lebih berbahasa ari ti gawak ke utai ti manahnya pengelantang ti pemadu tinggi ianya ngiring serta penuh engkau tenaga dikena nyerah ke diri ngagai servis ngagai mensia mayu. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngiring serta nyaga bala nembiak kita. Puji engkau mulia meh ngagai nuan, oh Tuhan Petara aku. Tu meh pawang pilih ke udah ditanam nuan, bak padang pengerinduk nuan. Lalu udah ditupi ngena jari Tuhan nuan. Nuan udah nanjah ia, ngena air ari telaga penghidup, meruan ke anyut ari kebun penyatu nuan. Lalu nuan udah ngasuh muari pengliwat penyinuk nuan, manjah ke pengasih nuan bak ia. Ia dia tu udah mansang serta besai di baruh lindung berkat nuan, ke ayan ari terebak tawas ayu pengudus nuan. Ia udah ngerembai nyadi daun lalu berbungai, lalu lebat berbuah nengah penginang pemanah tepak ngeupah nuan, lalu diguyat ulih bau rengut ribut, tingesuah, hari penatai pengerinduk pementas nuan. Oh Tuhan, asuh pawang tunya digalak, segar serta rinda, hari panjah pemeri spesial ngau pengasih nuan. Kengenaknya nuan udah nyikap panggau kudus bak perintah nuan timeruan, lalu udah ngias ayu penyarahkup bak arena begulai baru. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengerian nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak,
Sawup ia ngaraban malikat, baka ti dilalai ari mata bala pengasuh nuan. Lalu kemendar kia, tau boleh pengentap ba penatai nuan. Telepi kedilah ia ngambil kedikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambil ngerami kepuji nuan. Terang kemuaya berperintah nuan. Kemaju kia badunya di atas. Lalu ngeberkat pengasih tetap kia gawak ke pengawak nuan. Nuan meh ti pemadu berkuasa, ti pemadu mulia, ti pemadu bisa. Abdul Baha. Oh anak manusia, ngemaruh ke diri bamu aku. Awak ke ngau pengasih, aku tahu ngabas nuan. Angkat ke pemujur pengawak aku. Awak ke lebuah agi di dunia, nuan tahu boleh pemenang. Nya aja, terima kasih.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak ban, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana melarimba. Tuk buat bulan tiga jatuh orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebahan dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawak kita pagi lah.
3: YFM Segulai Sejalai.

Kalih ke pulai hari remjana yang ngepun kawak pengerak pagi hari satu ke sehari itu peninggal ya 24 hari bulan 8 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Lebih lagi kita ke udah nyedia kediri dekat nurun kawak yang mega bisiknya ke udah bak rantu jalai mega ke pagi itu ya. Akhir-akhir hari ini kita kuliah mendiang ke YFM di serata menua Sarawak ngau megak kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM hari RTM klik ngau hari channel Astro. Diharap ke kita sama angkat Dani ngau lantang ngepun kari baru minggu baru ke Sarito. Kalai pagi tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Dan bakal selama jam kedua tu lagi kena tai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat dengan buka pesan ke pebatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu 8 pagi tu lagi bergulai pa 2 pagi wai. Hanya katusun tau ke rintai. Segmen penggerak pagi kita ke pagi tahun ya. Diharap ke terus sekolah sejalan dengan YFM nyentuk ke penghujung segmen kita ke pagi tahun. Selamat pagi sekali lagi ya. Okay, kita ke baru mendiang ke YFM ke pagi tahun. Okay, lagu hari Zamri Amira kena jaya tubuh nuan.

0: statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawam boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyamana. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Maya Ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Albert ya, bisi ganti nuan megak lagu dikena merindang kita ke pagi tau ya. Munyik aku engkaunya udah barantu jalai ke pagi tau ya, beranjung ke bala nebiak ke bersekolah. Lalu pihak megak kita ke tumu nurun gawak ke pagi tau. Kalai pak penerang ke dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak JPNS kemari. Madah ke semua sekolah primary ngau secondary ke depegai 10 opis pelajar pilih menua PPD di Sarawak dibuka baka selama sehari tau ya. Jadi opis pelajar ba semekah menerang madah ke pemutus tu digagak belalau ke tikas pengamah angin IPU ke ngemendar ke sekolah oleh dibuka baru. Jadi sekolah-sekolah ke dibuka tu hanya baru pegai PPD Kuching di Pedawan, Bau, Lundu, Semarahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau, Betung. Tajak pihak opis pelajar menua Sarawak bising luar ke penerang. Semua aktiviti nembiak ba luar bilik kelas patut diketu ke nanti baca IPU lebih hari 100. Lalu pihak muka sekolah patut ditutup tekalanya nanti baca IPU lebih hari 200 ya. Jadi sebedau tu 591 buah sekolah ke dipegai 10 PPD ditutup hari 4 ngau hari 5 minggu nyen tadi ya. Tegal penusah sebun. Akhirnya bawa penerang ke dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak JPNS ke berkawal ngau operasi sekolah ya. Okey, lalu sehari ke mari megah Premier Sarawak megah bisi mansut ke penerang kalai penggerami hari Malaysia ke dekat diatur 16 hari bulan 9 tu ilah maka berpanggai pa gaya hari ngau gaya sebun nasab. Jadi Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping madah ke perintah negeri dekat terus berhati tau ke matau gaya hari sebedau dekat nerus ke pengeraminya ke diatur ya. Jadi perintah negeri maka sebedau tu dah ngagak pemutus ngelancar ke sekedar pengerami besar dalam tempoh seminggu ngau dua minggu ke dekat datai atau dikena nyeliah kari penanggul pengerai berindi hari kaya hari ke bersebun jam ke dia tu. Okeynya maka penerang ke dipansut ke Premier kemari ya. Okey, lalu lebuh ke berhati ke baca IPU pagi tu ba website APIM ke di peda aku tu Kuching ke pagi tu 175 ya baca IPU di Kota Semarahan 168 di Serian 186 di Seri Aman 159 ngau di Bintulu 110 nya kanan dur ke ngerikut ke ikas ke ngeloi hari 100 lalu ba nur ke bukai ngerikut baca IPU jalan ya pemersi ya. Okey nya mega baca IPU ke pagi tu ke tau di pedak kita mega ya ba website APIM atau ke ba opis rampak menua nur kita tadi boleh berhati ke baca IPU ke dikeluar ke nintiang jam ya. Okey, berperindang kita ke pagi tu peningang. Bedau baca pesan berat ngau megak pesan ke berbatang. Bak jam ke dua atau lagi ya. Tu merindang kita ngau lagu hari data darah tampun puji.

0: kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu ngena tai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Matthew anak Nyalau tau ke dulu. Jadi pesan tu madah ke Nyalau anak ringgit ya. Nyalau anak ringgit tau ke laki pandai anak antu udah nadai. Lalu niang Nyalau anak ringgit tu dekat di Sengai Bala Mayu. Malam pergila 25 hari bulan 8 berumah si dampu ianya berumah empali yang jelang sepak betung lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak. Jadi pesan tu nucu sida jalin sebilik di Johor kaban belayan bak batang sepak layar sekerang entai entabai julau. Kaban belayan ba rumah Jos bergantung sekarang ba Bukit Seri Intabai sida agan ba rumah Cundi Kelikau Ili kaban belayan ba Sedarat Mawang Tebalau Ulu staf SK Nangalawi staf Risda Betung staf Klinik Mucau di Serudit Paku Padi Penum Buyung Panjai Melancan Raba Penyelani Ngau Temeda pihak megak kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Matthew Umpu bak lumur 013-460-5905 nya tadi pesan madah ke Nyalau anak ringgit ya Nyalau anak ringgit udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergila 25 hari bulan 8 ba rumah sidampu inya ba rumah paling jelang sepak betung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak. Ngu yang ngagai pesan ke Siti tu hari siut anak anggi ya. Madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngelumbung niang anak ya. Enyak niang Wilfred Sawung anak Ranggu tau ke niang liang ya. Jadi pengawak nguan nulit enyak malam 28 hari bulan 8 enyak malam hari 5 lalu ngeta sulit pagi hari 6 29 hari bulan 8 2026 lalu pengawak ngelumbung dekat diatur muak ke malamnya malam 29 hari bulan 8 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah undi sungai benak suat kapit jadi pesan tu nucu kaban belayan ba sekayu wai benak suat nanga benin batarajang pelagus Telajin, Silai, Menuan, Angadia, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu bertelepon ngakai lumur siun 013-746-7245 atau kenuju Yet ya 011-574-3193 yang tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit lalu ngelumbung niang Wilfred Sawang anak Ranggu ke dekat diatur pagi 29 hari bulan 8 2026 ini hari 6 muak ke malamnya pengawak ngelumpuang. Okey, lalu nguing ngakai pesan ke Siti tu. Ianya pesan hari Iduat Lumbai anak Kalau. Pesan tu madah ke bini ya, Dami anak Munti ya. Dami anak Munti tau ke Indai Chi. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba Lusut Jaya 5A Miri lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergi lah ba Penam Inglika Lambir dan sebenarnya dekat di Sembiang ke dulu abah gereja Saint Barnabas Miri urung pukul 10 pagi ya. Jadi penerang ke siri agi kita tahu batlipun ngakai lumur Jimmy kusung 19829-7535 tahu ngakai ucuk niang tahu kusung 12892-2238 ya tadi pesan madah ke Dami anak munti ya, Dami anak munti tahu ke Inaichi udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidampu inya ba lusut Jaya 5A Miri lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke buka itu peninggal jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Puni anak bunya jadi pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang Indaya inya niang ama anak sayum ke dekat diatur lemai 29 hari bulan 8 2026 inya lemai hari 6 lalu pagi 30 hari bulan 8 nganjuang bungai ke pendam jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah Jati menalang asal Batu Lintang Undur jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Lubuk Ju Sungai Tengah Guntung Entawa Bayai Ibul Pakit Kelasin Batu Lintang Undur Pakulu Pakuili Sebujuk, Sama, Radau, Kaung, Sebangkui, Sungai Putung, Merakai, Ngau Megak, Kaban Belayan, Kebukai, kena oleh dia sebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu batlipun ngagai poni bunya batlumur kusung 12815-3413. Nya tadi pesan madah ke berantu ke niang ama anak sayum tau ke bini punya ya, ke dekat diatur lemai 29 hari bulan 8 2026 ianya lemai hari 6 lalu pagi 30 hari bulan 8 nganjung bungai ke pendam jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah Jati menalang asal Batu Lintang Undup ya. Okey nya ke pesan ke BC di anjung peningang ngagai WhatsApp konti YFM. Angau muka ngagai email YFM ke pagi tau ya. Okey udah lagu hari Stewart ngau Florence Law tu nampung maca pesan berat ke bukai ke pagi tau.

Okey, hari awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu lagi macam pesan ke buka ya hari peninggal kita. Pesan ke sekali tu hari jara anak ada. Jadi pesan tu madah ke Indah ya, Anggiang anak Ila ya. Anggiang anak Ila udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ber rumah sidampu, inya ber rumah kunyo. Setengin ili engkelili lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba meriu tambah merindun sebangki nyemungan kelampau selindung ili ngaulu bukit tungku jelukung setengin entayau ngau meka kaban belayan kebukai kena oleh disebut di tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Anggiang anak Ila. Anggiang anak Ila udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pak rumah sidampu inya pak rumah kunyo setengin ili engkelili lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Pesan ke Siti tu Arya Stanley anak Nyayun madah ke ipar ya cucun anak Mamat ya cucun anak Mamat atau ke laki Simba anak timbang udah nadai muka lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba kampung Mangka Lurung Lapan. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba seraya nulu ngau seraya nili lundu di Melaban tinggan muyan lidang ngau meka kaban belayan kebukai kena oleh disebut di tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke cucun anak Muhammad ya cucun anak Muhammad udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba kampung Mangka Lurung Lapan. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu. Inya pesan ari gurang ane ais ya, madah ke ngeta sulit niang apa ya? Niang ais ane Adam ke dekat diatur pagi hari 3 tu ila 26/8/2026. Dan jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah cundi. Pasar Paruah. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Ndur. Madah ke ngeta sulit ni yang ayis anak Adam ke dekat diatur pagi hari 3 tu ilah 26/8/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah cundi Pasar Paruah. Jadi nguyang ngakai pesan ke Siti tu Ari Margaret anak depa tau ke Indai Salam. Pesan tu madah ke laki ya, kemarau anak jili ya, kemarau anak jili, udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, malam atau lagi pak rumah sidampu, ianya pak rumah ikat kantan, Sungai Jira, Kabo Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah juan, simpang Kabo, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Inggu Ili, rumah Legi Inggu Lu, rumah Bibiana Sungai Rian, rumah Patricia Sungai Bangkung, rumah Mangki Sungai Menggeris, rumah Gupi Meruji Ili, rumah Mentali Meruji Ulu, kaban belayan ba rumah Haji Jawang, rumah Puan Balai Ruai, rumah Makup Nangga Lempak, ba rumah Cunggat Munggu Ubah kaban belayan ba rumah Richard Lubu Kerupu rumah Hisa Tegan rumah Serudin Semambulu rumah Mudin Munggu Pisang rumah Margaret rumah Juli Lubu Terunjam ngau meka kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut di tomakang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai Margaret Mpu abah umur kusung 115587 8556. Nya tadi pesan
madah ke kemarau anak jili ya, kemarau anak jili udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidempu inya pa rumah igan sungai jirak kabo seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari dua tu elak. Okey, atau ke pagi pergi lah ya. Akhirnya tadi pesan mereka ke BC diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okey, jadi lagi merindang kita ke pagi tu. Siti lagu hari Anderson Ngalai.

siya ati Ari Enrusan nga like pagi to. To bisa lagi siti pesan Ari Prida anak majing madah ke Indaya Miri anak lugum ya. Miri anak lugum tau ke Indai Duda udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah sidampu ianya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketiba suang. Lalu maya ngancung niang tu umpai ditetap ke hakik ya. Benerang ke Cecilia hakik bekaul ngop santok kita tahu ba telepon ngakai Prida nak majing ba lumur kusung 13811 4326 tau kenuju Sita nak majing kusung 11 4960380. Jadi pesan untuk nuju Kaban Belayan ba Sungai Musah Ketibas ba Sungai Takan Ulu Ngau Takan Ili nanga Entawai nanga Sepadi Kebiau Ulu Kebiau Tengah Kebiau Ili Rumah Michael nanga Lajan di Sri Aman ngau meka Kaban Belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Miri anak lugum, Miri anak lugum tau ke Inai Duda udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sedempu inya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketiba suang. Lalu maya ngancuang niang tu umpai ditetap ke agi ya. Okey nya tadi meka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey itu hari Linda repa panti jalai 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

0: Samantha, Nali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Y FM, Sigulay, Sigulay.
2: Selamat pagi peningah, dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Sarawak dekat nguasa bidang metalurgi nyungkak nilai sumber mineral. Dua makmal pemansi nano satelit dekat dikemansang ke tahun baru. Raban orang bertanam dilalau nyedia ke pelin besai dikenak berhati ke produk TBC Potential.

Jadi tu isi berita. Sarawak dekat nguasa bidang metalurgi ngambil ke pengeraja asal mineral negeri tu boleh diproses sebab kandang menua tu serta ngasil ke produk ti berga. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengelandia dalam bidang tu berguna benar dikena memproses pengeraja asal mineral yang kaum gaya elemen tanah REE. Sarawak ngembuan pengeraja asal REE TBC Potential dikemansang ke dan berguna ke pakar ngau saintis menua tu nguasa teknologinya. Ia madah ke nguasa pengelandia tu dekat ngujung ke nilai tambah pengeraja asal mineral diangkatkan lalu harinya oleh merik penguntung ekonomi ngakai negeri tu. Ia mansut ke jakunya sepundah nguluk pengerami berjadi ke AI untuk pencipta Pesta Pencipta Borneo 2026 bak perkampungan digital tegas. Bak perkara kesebaka dia Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah kedua buah makmal pemansia dekat ditumbuh ke negeri tu tahun baru. Makmal tu dekat nyukung pengawak Sarawak ngemansang ke teknologi nano satelit Kediri Empu ke ditagak dekat dilancar ke lebur datai bak tahun 2030. Sebuah makmal dekat dikemansang ke hari agensi luar angkasa negeri tu lalu Siti Agi Ari University iKids. Kedua-dua makmalnya dekat berjalan ke pansia berkawal ngau chip, kamera, ngau sistem communication nano satelit. Ia madah ke chip nano satelitnya dekat dikemansang ke Sarawak tingguna pengelandia menua tu dalam sektor aero angkasa. Ia madah ke nano satelitnya dekat berjalan ke operasi ya ba orbit baru dikena ngumpul data ungkup mayuh macam tuju yang kaum nguasa sumber ngau penusah asal. Nguasa teknologi ngau data satelit tu berguna benar dikena nyukung penumbuh ekonomi serta nyaga data berdaulat Sarawak. Bab perkara bukai dia Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 tiga rata itu berpanggai bak gaya hari ngau gaya sebun asap. Perintah negeri dekat terus matau sebedau mutus sekali ke pengeraminya ulih diteruskan. Perintah negeri sebedau tu dah ngagak pemutus ngelancar ke pengerami besar dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu tidak datai. Pemutus digagak dikena nyeliah ke risiko penanggul pengerai kelimpah ngemerat ke pengelikun mensia mayu. Antara pengerami ke dilancar ke, inya pengerami ngintu hari kebangsaan renggat negeri ngau program Sarawakku Sayang. 15 buah unit rumah baru dah tembuk kakak ungkup mensia mayu dikena bungkur projek mansang ke baru Pasar Terusan Lawas. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawan Tengah Liasan madah ke pengawak nyedia ke rumah tu berguna benar dikena nentu ke orang besik rumah sebedau dipindah. Projek tu asal ia diperambu hari baru skim ngemesai ke genturung pendiau hari upis tanah ngau survey tang dikejampat ke ngambil ke pengawak ngemansang ke baru Pasar Terusan ulih berengkah di kemucur. Perintah negeri dengan upis tanah ngau survey bergempuang ngau upis pengintu ngau pemansang tanah LCDA nyedia ke rumah baru ungkup sidak ke kena bungkur. Ia madah ke pengawak ngemansang ke baru Pasar Terusan Basic Potential nampak gaya kelingit tiberurun kelimpah merangsang aktiviti menua kandang menua. Penduduk Terusan di strategik ngimbai garis antara menua Megak merik potensial ngakaya nyadi menteri transit serta nyadi pengerandang penumbuh ekonomi bak kandang menuanya. Raban urang bertanam patut nyedia ke pelin besai titerang dikena berarti ke produk bertanam TBC Potential Market. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kanan Menua Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utum madah katurnya berguna benar dikena lentu ke perambu pemansang pengawak bertanam di pejalai ngau sistematik. Perambu ti segena Megak diguna sebedau minta sokong hari upis bertanam ngau upis Menteri Kebekaul.
Ia maksud ke jakunya bak pengerami nutup Agricom ngau pengawak ngelancar ke program Nai Nemuai Birami 2026 bak Sungai Asap Belaka. Ia madah ke komuniti patut nemu potensial ekonomi ti boleh dikemansang cara bergempung serta nentu ke tiap rambu di pejalai ke tidaka meri hasil. Ia buka merangsang pengawak ngena teknologi baka Internet of Things bertanam cara pintar ngau rumah gadung dikena nyungka produktiviti serta mata mayu hakik rapan nembia ngawal diri pak sekta bertanam. Kita datu benuang mending ke berita pagi hari YFM. Industri nyaga orang tuai majak berguna di Malaysia seriris ngam menua tu nuju ngakai mayuh raya tituai umur. Menteri Pembangunan Sawar Induk Ruang Pilih Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Sukri madah ke peminta bahawa orang kedilatih ngibun majak nambah nyengkau mari spital luar. Bidang temegah dianggap menjadi batang pengawal profesional ngau gaji minimum nin tiang bulan timanggai RM3,000. Perintah nakit dekat ngada ke 2,000 orang kengibun manggai bulan 11 tu ila. Pengawal beribun ndak boleh ndak disedia ngau latih nyaga serta nerima aku ti patut dikena tentu ke industri itu terus mansang. Ia maksud ke jakunya lebih jadi ke program sokongan penjaga insan sejahtera spektrum di Kuching. Pemujur ngatur lomba ngau main Malaysia Selangor Sukma ndak patut disukat berpelasar ke gaya pengericah lombanya aja. Sapit Menteri Nembia lomba ngau main Morodi Bimol madah ke batang fokus ti patut dikemerat ke enya prestasi atlet, pemucur, ngatur pekit serta semangat lomba ngemain pemancai pekitnya ke diatur. Mai macam perkara nyeng kaum gaya geopolitik, ngau gaya politik global, ndak boleh ndak diperhati ke lebuh nentu ke pemucur ba siti-siti pengawak. Ia madah ke cara muka pekit ti jalan dia, setipak ngau jaku Ari Sultan Selangor, di kemerat ke atur pengawal di jalan dia. Ia maksud ke jakunya sepengudah program lomba rayaan

Ya. Pengawal ngatur mini karnival Persatuan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Kampung Setunggang Melayu Baru di Perambu di Kerembai ngagai pampang PBB Kebukai. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah kecara tu nyadi inisiatif ke berguna dikena nyerakup ke komuniti gerempuang kaukai dikuasa perintah agensi perintah ngau serakup menua tu dengan siti program segulai. Ia maksud ke jakunya mayu nutup karnivalnya di Lundo. Program dua hari berungguknya mantai ke mayu macam aktiviti tinyengkaum lomba ngemain pekit nyura ngau pekit karaoke kilauan emas. Raban nebiak diperansang nguna pelasar e-sport. Sekretari Politik ngagai Premier Sarawak, Bel Bernard Agan, madah ke e-sport ukai agit semina aktiviti lomba ngemain aja. Dan udah jadi pelasar, dikenal ngemansang ke penaut dalam teknologi, ekonomi digital ngau kerjaya. Pemansang Pak Raban nebiak, ndak boleh ndak seriris ngau ubah tip madu baru, nyeng kaum nyerungkai potensial ari mainnya. Ia maksud ke jakunya lebih kenutup pekitnya ke diatur Pak Dewan Sri Krian Seratua. Pengawak muka pekit PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 mandang ke peluang dalam sektor e-sport mega oleh dikerembai ke ngagai kanang menua pesisir. Pekitnya dipasuk 160 kurang di mungkur 32 tim. Dikenang ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Sarawak dekat kuasa bidang metalurgi nyungkak nilai sumber mineral. Dua makmal pemansia nano satelit dekat dikemansang ke tahun baru. Raban orang bertanam dilalau nyedia ke pelian besai dikenak berarti ke produk TBC potensial. Berita itu ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: sejalai.
1: Kibarkan jalur gemilang.
2: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
3: Fly the jalur gemilang.
4: Jelah, kibar jalur gemilang.
5: Balai, apatah lagi ditunggu tu? Kibarkan jalur gemilang.
6: Sama-sama kita ninter jalur gemilang.
7: Jangan kibar jalur gemilang.
8: Gantung jalur gemilang.
9: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
10: Metuk belirak jalur gemilang.
11: Ngibari jalur gemilang.
12: Ngibar jalur gemilang.
13: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok, enya curok biru, birah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Buat jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai erti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan,

0: Seleka jaku sarito ianya jumpang. J U M P A N G. Jumpang. Reti jumpang ianya tucung, punjung tau ke ndur ke pemadu atas di bukit tau ke palak mensia. Contoh ayat. Ke orang tuai nusi jumpang bukit lingga meh kelang sabung orang panggau libau. Nimbi amit nak tau ndak di tutup palak nangi ke jumpang palak sida tama angin. Nyanaka seleka jaku saritu ianya jumpang.
1: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

0: Pagi Rewind.
1: Di bawah tengok time aku begitu dia boleh duit. Jadi nyawa bega e-hailing.
2: Alo beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika jaku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang menggunakan keduit kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumbai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Siti Akumadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli Siti Bub nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Bub berkat dijual engau rega RM3 aja engau so pada sagi ianya bat tiap itu Bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kre data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September.